0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2020.

0: 6 jam, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 919 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
0: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rocayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
2: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
1: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Pajak
4: reklame meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan Penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
7: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berkaitan dengan KKN intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Naseri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langganan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
11: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
10: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
11: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
12: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
13: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
12: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
11: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
14: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
15: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli sambil melakukan berbagai aktivitas Anda masing-masing, pendengar. Dan tentunya masih terus bersama saya, Meike Bachtiar, yang menemani Anda. Pukul 8 lebih 52 menit, nanti pukul 9 kita akan ikuti bersama Toli-Toli Menyapa Dialog Pagi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program Masatu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Mei Kebahtiar, yang terus menemani pagi Anda, pendengar. Halo, apa kabar dulu untuk yang ada di Warkop Marano ya. Seluruh pengunjung yang ada di Warkop Marano, ada Aji Muslimin. Halo, apa kabar untuk Aji Anca, Aji Aso, Om Tahang, ada Arman, Piping, ada Palung pastinya juga ya. Untuk Jumal, Pian, Fadli, Kabetan, ada Irfan, Adhar, dan juga pegawai Mandala, pegawai FIF, dan seluruh karyawan jajanan serbu 10.000 di depan SDN Pembina. Spesial pastinya buat owner, sang pencinta setia RRI Toli-Toli, Bapak Abdul Majid. Salam sehat dan sukses terus ya. Pastinya sukses terus untuk Warkop Marano, Warkop legendnya Toli-Toli. Salam spesial, salam sehat, salam sukses dari saya, Mei Kebahtiar. Sebuah lagu spesial ya, Bukalah Semangat Baru.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama Toli Toli Menyapa Dialog Pagi dengan topik Wujudkan Olahraga Ramah Disabilitas yang akan dipandu oleh rekan saya, Susanti Akataba. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Toli Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan pagi hari ini kita bersama di segmen Toli Toli Menyapa. Saya Susanti Akataba. Pendengar penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berolahraga, mengembangkan bakat dan meraih prestasi. Namun keterbatasan fasilitas dan juga aksesibel, minimnya pembinaan hingga rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan dalam mewujudkan olahraga yang benar-benar inklusif. Lalu sejauh mana komitmen pemerintah daerah, bagaimana kemudian pengalaman para atlet disabilitas, dan apa peran yang perlu didorong di dunia pendidikan dalam membangun olahraga yang ramah bagi penyandang disabilitas, ini yang akan kita bahas pagi ini, Wujudkan Olahraga Ramah Disabilitas. Saya akan perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga ya, Kepala Dispora. Pemuda dan Olahraga ya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli Toli sudah hadir, Pak Zakaria. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zakaria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk pemirsa RRI di mana saja berada.
3: Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Toli Toli, Pak Zakaria. Kemudian sudah hadir juga Pak Arif Tanwir SPD, Guru PCO KSLB Negeri Toli Toli. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arif.
5: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Baik, kemudian sudah hadir juga nih salah seorang atlet kami undang spesial untuk pagi ini, didampingi oleh ibunya, yaitu Velove Vexia Goha. Ini atlet disabilitas Toli Toli didampingi oleh Ibu Wolce Kagua Sehi, orang tua dari Velove. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ke Ibu Wolce. Selamat pagi, Ibu Wolce.
6: Selamat pagi.
3: Terima kasih sudah bergabung. Velove, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya, baik. Ini nanti kita akan tanya-tanya sedikit bersama dengan orang tua dari Velove. Dan nanti kita akan mengundang juga, kami tunggu kehadiran dari anggota DPRD Toli Toli, Jemi Yusuf, yang akan bergabung. Namun sebelum memulai dan sebelum kita mencari tahu gitu ya pengalaman dari atlet disabilitas, dari guru pendamping, saya akan mulai terlebih dahulu bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Toli Toli, Pak Zakaria, yang sudah hadir untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Pak Zakaria. Silakan digunakan, Pak. Apakah ada program khusus nih, Pak, untuk mewujudkan olahraga yang ramah disabilitas? Kemudian tantangan-tantangan yang ada selama ini apa saja, Pak Zakaria?
4: Iya. Terima kasih. Kalau terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami di Dinas Pemuda dan Olahraga, kalau secara struktural memang teman-teman penderita disabilitas ini belum tercover. Karena yang kita urus selama ini misalnya di bidang pemuda, kemudian di bidang olahraga. Kalau di bidang olahraga itu kita fokus pada bidang olahraga prestasi. Kemudian yang berikutnya kita juga fokus pada pembinaan olahraga masyarakat, termasuk di dalamnya olahraga tradisional. Dan ini belum secara garis besar belum mengcover teman-teman yang kebetulan menjadi
3: penyandang
4: disabilitas ini yang belum, sehingga perlu mungkin kita lebih banyak berdialog untuk bagaimana bisa mengcover seluruhnya termasuk dalam penganggaran itu nantinya yang menjadi fokus kita. Alhamdulillah juga pagi ini ikut nimbrung kita bersama dalam dialog pagi ini adalah salah seorang anggota DPR kita, Pak Jaimie Yusuf, yang punya kepedulian yang cukup besar terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Itu barangkali sebagai pengantar untuk dialog pagi ini. Terima kasih.
3: Baik, apakah tadi Bapak sampaikan bahwa memang belum mengcover gitu Pak ya, terkait penyandang disabilitas di bidang olahraga. Nah, kendalanya apakah karena atlet di bidang olahraga dari penyandang disabilitas yang mungkin belum terlihat atau minim, atau lebih ke persoalan anggaran dan juga pendataan yang kita belum maksimal gitu Pak?
4: Ya, jadi kalau yang sifatnya umum, misalnya di taman kota, saya kira untuk teman-teman penyandang disabilitas ini bisa memanfaatkan lapangan itu maupun fasilitas olahraga. Cuma di tempat-tempat misalnya di stadion, kita punya, kita belum mempunyai fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang kebetulan mempunyai keterbatasan yang selama ini kita kenal dengan disabilitas. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan perlu kita pikirkan bersama, karena memang yang perlu kita bangun barangkali bersama ini adalah kepercayaan diri dari penyandang disabilitas. Kadang tidak muncul ke publik, apakah memang jumlahnya yang sangat terbatas atau memang itu tadi menyangkut mentalnya. Tidak muncul ke fasilitas publik, sehingga kita bisa, kami dari Rispora, kita tidak bisa mengkalkulasi, mengcover semua kira-kira yang pas untuk kebutuhan disabilitas seperti apa. Ya, kita berharap mungkin lewat dialog pagi ini, kita berharap juga ada semacam kelompok masyarakat yang memfasilitasi komunitas ini, sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan terkait dengan kebutuhan untuk sarana olahraga yang dibutuhkan oleh disabilitas ini, kelompok komunitas disabilitas ini, yang kira-kira bisa kita anggarkan ke depan lewat pemerintah daerah, apalagi melalui anggota DPR. Saya kira ini tidak terlalu sulit untuk kita bangun. Yang penting kita punya data real sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas ini. Saya kira begitu.
3: Baik, kita akan coba bertanya dulu ke guru yang menangani langsung gitu Pak ya. Mungkin ini bisa jadi masukan dan catatan bagi Dispora Toli-Toli untuk kemudian membuat program ke depan bagaimana mendorong atau mewujudkan olahraga yang ramah disabilitas. Saya ke Pak Arief Tanawir terlebih dahulu. Pak Arief, kalau tadi disampaikan memang sampai sejauh ini masih cukup terbatas untuk Toli-Toli ya, terkait fasilitas olahraga kemudian juga penunjang lainnya untuk disabilitas. Tapi kalau kita melihat misalnya khusus di SLB Toli-Toli, apakah banyak begitu anak-anak didik atau peserta didik yang sebenarnya punya prestasi kalau kemudian diasah di bidang olahraga?
5: Ya baik, ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas RRI telah mengundang kami sebagai narasumber. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Kadispora yang telah hadir pada pagi hari ini. Jadi untuk kami di SLB Negeri Toli-Toli itu kalau di bidang olahraga, banyak beberapa cabang lomba yang kita ikutkan, khususnya di jenjang pendidikan yang dikenal dengan istilah O2SN gitu Pak. Jadi ada memang beberapa cabang olahraga yang sering kita laksanakan atau sering dipertandingkan di khususnya untuk jenjang SLB. Sama seperti jenjang reguler kan. Di SLB juga itu ada itu. Namanya itu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Diksus gitu, khusus untuk pendidikan disabilitas gitu. Contoh satu misalkan di tenis meja kan. Tenis meja kan kalau di sekolah normal kan reguler gitu kan normal ke tangan apa semua lengkap. Tapi kalau kita yang di disabilitas ini itu dia jenis pakai sesuai dengan jenis disabilitasnya, itu grahita. Itu kita pakai grahita. Kemarin kita ikutkan juga di baru-baru ini 2000 kemarin itu alhamdulillah kita dapat juara 4 itu di bagian tenis meja. Jadi kemudian yang samping saya bawa ini ya, ini salah satu cabang olahraga yang sudah dua kali berturut-turut diajar tampil di nasional ini.
3: Nasional.
5: Ini akan tampil nanti di September di Bandung kalau tidak salah kemarin di tingkat nasional. Jadi kalau menurut saya sendiri pengalaman sebagai jadi guru itu anak di SLB
7: dia kalau mendengar kata lomba itu antusias sekali, semangat. Jadi mendengar kata lomba saja itu mereka senang sekali itu. Hanya saja ada memang beberapa cabang lomba yang dia, katakanlah dia hebat di bulu tangkis, tapi jenis disabilitasnya tidak pas gitu. Katakannya contoh di bulu tangkis kan, itu kita butuhkan siswa yang putus tangan sebelah sampai sini, itu tidak ada. Jadi kalau untuk lomba-lomba yang arahnya ke luar, cabang-cabang misalkan dilombakan di, katakan kita ajukan di seperti di Paralimpik kan, kan tenis meja apa semua, bulu tangkis kan itu, di SLB juga bisa kita ikutkan. Baik. Itu ada beberapa cabang lomba seperti tenis meja, bulu tangkis, itu yang sering kita pertandingkan di SLB Pak. Jadi ada tenis meja, bulu tangkis, dan khusus untuk jenjang anak SD ini, itu ada namanya bola kecil itu, bola boce yang di, seperti yang dibawa adik kita ini itu.
3: Baik. Artinya kalau mendengarkan gambaran dari Pak Arief selaku guru PJOK di SLB, sampai kemudian siswa SLB maju ke tingkat nasional, ini menandakan bahwa mereka sebenarnya dalam hal kemampuan tidak kalah bersaing dengan penyandang di luar, penyandang non disabilitas gitu ya.
7: Ya, kalau bersaing mungkin mereka bisa, Pak. Karena kalau dia mendengar kata lomba saja itu antusias sekali, Pak. Bahkan belum kita bilang jadwalnya hari ini datang, mereka sudah datang memang, karena mereka juga semakin tertantang. Oh, saya bisa juga seperti mereka ini gitu. Begitu.
3: Baik. Kemudian apa yang dibutuhkan begitu? Tentu bukan untuk mewujudkan apa namanya siswa yang berprestasi, meskipun mereka penyandang disabilitas, perlu fasilitas, dukungan dan lain sebagainya. Apa yang kemudian selama ini sangat-sangat diperlukan oleh SLB dan perlu didorong oleh pemerintah daerah? Kebetulan ada Pak Zakaria di studio. Silakan.
7: Ya, untuk setidaknya bukan seluruh lah, untuk seluruh disabilitas ya, maupun yang khususnya di SLB itu ya, kita pertama dulu itu sarana dan prasarana serta SDM-nya. Kalau nggak mungkin kan, karena SLB itu disabilitas itu butuh pendampingan khusus, jadi nggak harus rame-rame begitu. Pokoknya satu orang itu satu siswa, kalau kita di SLB itu satu orang satu siswa yang menangani begitu. Jadi sarananya itu pun juga harus memadai begitu. Yeah. Kalau tidak ada lapangan, contoh ini kan kita ini kan lapangan boce kan, ini kita mau latihan itu di lapangan yang kasar itu tidak bisa. Sementara yang sering dipertandingkan di event nasional itu lapangannya rumput statis kan. Sementara kita latihannya hanya di semen-semen begitu. Jadi kalau mungkin kalau dilengkapi dengan fasilitas yang agak memadai itu, itu mungkin bisa kita bersaing dengan mereka. Katakanlah seperti cabang-cabang lain juga seperti tenis meja. Kalau sarananya ada, atletnya ada, pelatihnya ada, yakin kita bisa bersaing.
3: Baik, gitu. Kita coba tanyakan ke orang tua dari Pelovo begitu ya, dengan keterbatasan tadi disampaikan seharusnya menggunakan lapangan sintesis ya. Begitu ya, tetapi harus menggunakan lapangan dari semen, tetapi bisa berprestasi. Ini menarik Pak Kadis. Kita coba tanyakan ke ibu dari Pelovo ya, Bu Wolce, gimana nih Bu ceritanya sampai kemudian Pelovo bisa meraih prestasi di tengah keterbatasannya bahkan sampai ke tingkat nasional?
8: Terima kasih, saya juga sebagai orang tua berterima kasih kepada Yeri yang sudah mengundang. Sangat bersyukur. Ya, dari kami orang tua, bagaimana caranya, karena dia mau, saya juga sebagai orang tua, saya mau dia seperti yang lain bisa ke jenjang nasional. Jadi setiap hari saya berusaha, adik harus bisa, kau harus bisa seperti orang lain. Jadi yang mengikuti ini, kami juga mendukung, kakak-kakaknya mendukung. Nah, tapi saya juga berterima kasih kepada sekolah, terlebih kepada Pak Arief yang bisa membimbing Velove sampai ke jenjang sekarang. Kan dia sudah mau kedua kali ke Jakarta, walaupun dia terbatas, dia juga bisa membawa orang tua. Untuk memang latihannya kami ya, bagaimana caranya untuk berusaha, berusaha untuk dia bisa. Karena anak yang begini, yang Down syndrome, susah.
9: nanti datang mood-moodnya. Jadi kalau moodnya nggak bisa, nggak bisa. Jadi begitu juga kalau lagi pertandingan, bagaimana caranya? Orang harus bisa, karena Down syndrome itu harus didampingi orang tua. Kalau nggak ada orang tua nggak bisa.
3: Awal mulanya sampai Pak Lovo tertarik dengan apa namanya, olahraga apa tadi namanya?
10: Boce.
3: Olahraga boce itu bagaimana? Ibu-ibu bisa lihat sendiri bahwa dia punya bakat di bidang ini, atau guru yang mengarahkan, atau seperti apa?
9: Karena yang mengikuti boce itu harus Down syndrome. Karena dia Down syndrome, nah, dilatihlah dia untuk ikut lomba. Saya bilang ke gurunya, siapa tahu dia bisa. Nah, dari awal itu sudah latihan. Hampir tiap hari latihan. Jadi biasa pelajaran, dia sudah malah mengarah ke latihan terus. Sudah jarang biasa masuk belajar. Jadi tinggal kalau di rumah baru saya ajar. Saya bilang, adik jangan cuma latihan olahraga, harus latihan juga belajar untuk membaca. Tapi kalau Down syndrome kan susah untuk membaca, susah. Tapi kalau dia ikut ini, dia semangat.
3: Ada keinginan yang kuat begitu ya. Tetapi kompetisinya dari kabupaten, provinsi, baru ke nasional, atau seperti apa yang ibu ikuti dari Velova ini?
9: Semua saya ikuti.
3: Semua. Dia bisa bersaing di tingkat kabupaten dulu.
9: Kabupaten,
3: kemudian
9: ke nasional,
3: ke provinsi.
9: Iya, provinsi ke nasional.
3: Waktu di provinsi itu bersaingnya dengan Sulawesi Tengah berarti.
9: Iya.
3: Dan dia bisa juara satu gitu ya. Dan ke nasional itu gimana perasaannya pada waktu itu, Bu? Karena kan cukup terbatas nih fasilitas, guru dan orang tua perlu berkolaborasi, tapi bisa meraih ini.
9: Bersyukur dan senang. Walaupun dia terbatas, tapi bisa mewakili daerah Tolitoli.
3: Ada kendala dalam hal pembinaan, fasilitas yang mungkin bisa menjadi catatan dari pemerintah Kabupaten Tolitoli, Bu, untuk kedepannya?
9: Kalau untuk kedepannya mungkin, ya kalau untuk di latihan, cuman maksudnya biaya. Karena biaya selama saya ikut ke nasional, biaya sendiri.
3: Begitu ya.
9: Ya, tapi kalau dari provinsi lain, dibiayai, karena saya bertanya.
3: Baik.
9: Tapi yang dari Tolitoli tidak ada.
3: Di tingkat provinsi juga mungkin lebih ke pembiayaan yang perlu didorong gitu ya. Baik, kita coba tanyakan ke Pak Zakaria Mahmud, Bu ya. Pak Zakaria sudah mendengarkan tadi dari Pak Arif, kemudian ibunda dari Velova. Ini gimana tanggapannya Pak Kadis?
4: Iya, jadi terus terang dari dialog kita ini dengan beberapa narasumber, kesimpulan sementara, Bu, saya kira ini menjadi apa namanya, tugas dari Diknas sebenarnya. Toh, karena yang dibawa ini kan adik-adik kita yang setingkat SD SMP ya. Itu menjadi konsen atau tanggung jawab sebenarnya Diknas melalui O2SN tadi. Kalau kemudian Dispora dari apa namanya, tugas pokok yang diberikan ke kita itu namanya pemuda dan olahraga. Kalau secara letter laid itu yang kita urus pemuda umurnya 16 sampai 30 tahun. Itu menjadi tanggung jawab Dispora untuk pengembangan kepemudaan maupun keolahragaan. Tapi barangkali ini menjadi perhatian kita semua, bentuk kepedulian kita semua, saya kira perlu menjadi bahan diskusi kita untuk bagaimana mengembangkan adik-adik yang menjadi apa namanya, penyandang disabilitas ini. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana mereka juga bisa berprestasi, apalagi ini sudah ke tingkat nasional. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Makanya mungkin yang penting mungkin kita perlu pikirkan bersama, ada wadah yang menghimpun komunitas penyandang disabilitas ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka, mereka bisa ajukan lewat wadah yang menghimpun mereka. Apalagi misalnya seperti anak-anak ini mungkin tidak persoalan, tapi ketika misalnya sudah selesai pendidikannya pada tingkat SLTA maupun jenjang berikutnya, maka itu akan menjadi komunitas di tengah masyarakat yang tidak terkesan, mungkin tidak terurus. Nah ini barangkali kalau sudah wadahnya ada, wadah berhimpunannya mereka, ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Tinggal pemerintah menyerahkan ke OPD teknis terkait, ini menjadi tanggung jawabnya siapa. Sehingga tidak terkesan terbiarkan mereka. Kalau kemudian fasilitas olahraga yang disiapkan dalam hal ini lewat Dispora, saya kira yang sifatnya umum. Jadi tentu kita perlu pikirkan bersama bahwa harus ada fasilitas, meskipun kita tahu bersama sekarang ini dengan keterbatasan anggaran, efisiensi, sehingga anggaran yang ditransfer ke daerah sangat terbatas, tapi tidak menjadi hilang tanggung jawab kita untuk bagaimana mengurus teman-teman saudara kita yang berhimpun di dalam penyandang disabilitas ini, Bu. Saya kira begitu.
3: Baik, kalau kita melihat Pak Kadis, bahwa untuk bidang olahraga ya, atau di dunia olahraga itu kan ada perhimpunan, misal persatuan bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah untuk toli-toli kan belum ada wadahnya begitu ya, persatuan atlet disabilitas atau apa. Nah kedepannya apakah Dinas Pemuda dan Olahraga akan mendorong ini, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan seperti kata Pak Kadis tadi, mereka mungkin masih ada di jenjang SD SMP dengan bakat yang luar biasa sampai ke tingkat nasional. Sangat disayangkan ketika lulus mereka tidak terakomodir lagi karena tidak ada wadahnya. Ini seperti apa kolaborasi yang akan dibangun ke depan?
4: Ya, nanti coba saya bangun komunikasi dengan teman-teman pimpinan OPD terkait, dalam hal ini misalnya dengan Diknas. Itu kita perlu pikirkan bersama, karena yang selama yang kita urus, saya terus terang di Dispora itu, yang kita urus selama ini bertahun-tahun dan menjadi tugas kita adalah Pekan Olahraga Pelajar. Ya, yang di luar teman-teman adik-adik kita penyandang disabilitas. Jadi itu yang saya bilang tadi, ya perlu kita ada urung rembuk bagaimana membentuk wadah ini, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah secara keseluruhan, bagaimana bisa meng-cover ini teman-teman disabilitas. Setahu saya di Toli-Toli belum ada wadah mereka berhimpun, sehingga ini perlu menjadi kewajiban kita semua, termasuk teman-teman di RR, untuk terus menyuarakan ini betapa pentingnya mengurus teman-teman penyandang disabilitas, karena itu bagian dari kita semua. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk membesarkan mereka, membantu, memfasilitasi khususnya di kegiatan keolahragaan. Saya kira begitu.
3: Baiklah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pak Kadis, kemudian juga Velova, Ibu Wolce, dan Pak Arief. Saat ini kita sudah bergabung ya bersama dengan anggota DPRD Toli-Toli.
10: Saya sendiri Yusuf. Jadi bukan dekat dengan sekolah, tapi
3: Baik, kita bersama dengan anggota DPRD Toli-Toli, Pak Jemi Yusuf, yang sudah bergabung. Saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jemi.
10: Kalau pakai motor sih paling 5.
3: Ya. Baik, sambil kita menantikan ya tersambung dengan Pak Jemi Yusuf, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami akan ajak Anda bergabung juga di 0853-4383-1230, 0821-9483-0965. Kami nantikan Anda untuk bergabung, sampaikan saran dan masukan Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli.
11: Yuk kenalan dengan OSA. OSA adalah seorang atlet lari yang memiliki Autism Spectrum Disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. OSA meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, OSA ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan. OSA!
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli di segmen Toli-Toli Menyapa. dan kita masih membahas wujudkan olahraga ramah disabilitas. Ada banyak hal yang sudah kita bahas di segmen awal tadi begitu ya, terkait dengan fasilitas olahraga yang masih sangat minim bagi para penyandang disabilitas. Ada juga orang tua dari penyandang disabilitas yang kemudian berkompetisi di tingkat nasional namun terkendala anggaran, harus membiayai sendiri gitu ya. Kemudian belum ada wadah juga bagi penyandang disabilitas untuk mereka bisa mengembangkan diri di bidang olahraga. Nah, saya akan ke anggota DPRD Toli-Toli, Pak Jemmy Yusuf. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jemmy. Pak Jemmy sudah...
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Pak Jemmy, saya ya, pagi ini bersama...
12: Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Pak Jemmy. Saya bersama dengan Pak Zakaria Mahmud, Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Ada Pelo Vepeksia, ini adalah salah satu atlet disabilitas yang kemudian akan berkompetisi di tingkat nasional gitu ya. Ibu, bersama ibunya, Ibu Wolce, juga ada Pak Arif Tanwir, guru PJOK SLB Negeri Toli-Toli. Pak Jemmy, tadi mungkin sudah menyimak sekilas terkait apa yang disampaikan oleh narasumber pagi ini. Apa kemudian yang menjadi catatan anggota DPRD Toli-Toli ini terkait dengan olahraga yang saat ini bisa kita sampaikan ya, belum ramah disabilitas untuk daerah kita, Pak Jemmy?
12: Ya, terima kasih banyak Mbak Santi. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam takzim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buol. Dan para narasumber, ada Kadis Pora Kabupaten Toli-Toli dan narasumber lainnya. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan keolahragaan yang berkenaan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya adalah para pengambil kebijakan kita itu tidak memahami dengan baik Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang apa? Tentang penyandang disabilitas. Ketika para pengambil kebijakan tidak pernah membaca undang-undang tersebut, maka akan sangat sulit mereka untuk menerjemahkan kebutuhan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas itu dalam ruang-ruang baik kegiatan maupun program yang tergambar pada ruang fiskal kita. Pertanyaan kritisnya adalah, berapa rupiah sebenarnya uang dari APBD Kabupaten Toli-Toli itu yang masuk untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita, khususnya yang berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas? Atau bahasa sederhananya, berapa rupiah APBD Kabupaten Toli-Toli itu yang masuk ke sekolah luar biasa atau SLB kita? Atau misalnya berapa rupiah uang kita untuk memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah inklusi kita? Kalaupun ada sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Tapi sepanjang pengetahuan kami di Kabupaten Toli-Toli, sekolah inklusi itu belum ada. Yang ada itu sekolah luar biasa. Artinya belum ada sekolah negeri atau yang kita tingkatkan menjadi sekolah inklusi. Artinya apa? Kalau semua itu belum mencerminkan ada keberpihakan, ada rupiah kita, ada ruang fiskal kita, ada APBD kita yang memberikan fasilitas kepada mereka, maka sebenarnya di dalam bahasa konstitusi, kita melanggar konstitusi. Karena ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 yang mengatur tentang hak-hak kita, hak-hak mereka, dan kewajiban kita para penyelenggara pemerintahan, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau misalnya menerjemahkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga hanya membatasi bahwa yang diurus oleh mereka adalah pemuda, pertanyaannya, apakah penyandang disabilitas itu bukan mereka, bukan para pemuda dan putra-putra daerah ini? Kalau kita melihat rekam jejak dari sekolah luar biasa Kabupaten Toli-Toli, sebenarnya luar biasa torehan prestasi mereka. 2 tahun berturut-turut SLB Kabupaten Toli-Toli itu sebagai SLB terbaik atau pemenang di dalam lomba-lomba di tingkat provinsi. Bahkan mewakili di tingkat nasional, regional, Sulawesi Tengah, bahkan pernah menorehkan prestasi di tingkat internasional. Tetapi pertanyaannya, kita tidak pernah memberikan apresiasi kepada mereka. Kita abai terhadap memberikan reward kepada anak-anak kita yang berprestasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau berkenaan dengan apakah mereka punya lembaga? Mereka punya lembaga kok, dan lembaga mereka itu resmi. Ada asosiasi penyandang disabilitas Kabupaten Toli-Toli itu ada. Ada bahkan untuk tuna netra itu kelompoknya ada. Lantas tuna daksa juga itu ada. Sementara berproses kalau tidak salah untuk pengajuan ke notaris agar lebih secara badan hukum mereka punya badan hukum. Tetapi untuk tunanetra itu mereka sudah lama eksis, mereka sudah punya kelembagaan, bahkan mereka sudah punya tempat, ada wadah tempat mereka berkumpul, ada kegiatan-kegiatan ekonomi produktif mereka, ya kan? Nah, coba yang jadi masalah saat ini, kita tidak pernah memberikan ruang perhatian terhadap mereka untuk mereka bisa mengasah kemampuannya, untuk mereka bisa berkembang dengan baik dengan memberikan fasilitas. Termasuk misalnya pertanyaan kritisnya, berapa banyak misalnya para penyandang disabilitas baik netra maupun daksa atau yang hari ini pernah kita latih misalnya melalui BLK kita. Baik. Ya kan? Yang kita tidak hanya bicara tentang olahraga saja, fasilitas olahraga yang berhubungan dengan life skill mereka misalnya.
3: Baik. Baik, nah, Pak Jemmy.
12: Ada enggak APBD kita yang memberikan fasilitas terhadap mereka?
3: Baik, Pak Jemmy. Mungkin sebelum saya ke narasumber lain ya, dari pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan oleh Pak Jemmy, kedepannya apa langkah yang akan diambil oleh DPRD Toli-Toli, karena ada fungsi budgeting di dalam yang mungkin bisa didorong oleh DPRD agar ruang-ruang fiskal ini bisa terbuka untuk teman-teman penyandang disabilitas, karena hari ini topik kita adalah di bidang olahraga dan ada atlet yang akan bertandang ke tingkat nasional yang harus membiayai sendiri. Ini apa yang kemudian akan didorong oleh DPRD agar ruang fiskal itu terbuka?
12: Ya, terima kasih banyak Mbak Santi. Ini membicarakan ruang fiskal mereka, saya selalu dibenturkan dengan persoalan aturan. Seakan-akan bahwa kalau untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita untuk penyandang disabilitas yang ada misalnya di sekolah luar biasa, itu terkesan bahwa itu adalah kewenangan provinsi. Padahal setelah kami melakukan konsultasi, kami pernah melakukan konsultasi ke misalnya Komisi Nasional Disabilitas. Kami pernah melakukan, terakhir kami melakukan konsultasi itu ke dinas pendidikan provinsi. Mereka mengatakan bahwa tidak ada batasan APBD kita atau pemerintah daerah untuk bisa memberikan fasilitas kepada anak-anak kita.
3: Baik.
12: Cuma kan yang jadi masalah saat ini, ketika kita sudah menyampaikan pada pengambil kebijakan kita di ruang-ruang pembahasan APBD, saya berteriak untuk menyampaikan, tetapi selalu mereka mengatakan bahwa hasil konsultasi dengan provinsi, bahwa itu adalah domain mereka. Makanya saya saat ini, kemungkinan insya Allah di tahun 2020, pembahasan APBD tahun 2027, maka saya berkeyakinan bahwa argumentasi itu salah besar.
3: Baiklah.
12: Contoh misalnya, berani cerdas misalnya, itu kan menyasar untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Mahasiswa ini kan bukan domainnya provinsi, bukan domainnya gubernur kalau kita bicara tentang kewenangan. Itu adalah kewenangan Dikti misalnya. Baik. Atau Kementerian Dikti. Tetapi kan dengan program 9 berani itu kan ada pemberian beasiswa untuk seluruh mahasiswa. Baik. Apa yang salah di situ?
3: Baiklah Pak Jemmy, ditahan dulu.
12: Tapi Kabupaten Toli-Toli melakukan itu.
3: Baik, ditahan dulu Pak Jemmy. Kita akan ke narasumber lain ya. Saya hanya ingin meminta tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jemmy kepada Pak Arief terlebih dahulu. Apa yang ingin Anda tambahkan atau ingin Anda tanyakan dan ingin Anda komentari terkait penyampaian dari anggota DPRD tadi? Silakan Pak Arief.
7: Ya baik, kalau dari kami ya untuk di SLB, memang kalau untuk olahraga yang untuk di kami itu, untuk naungannya tuh di lingkungan pendidikan. setelah mungkin mereka lulus, mungkin itu bisa mereka gabung ke klub-klub-klub, ke klub-klub yang reguler. Tapi kalau dari saya, mungkin setidaknya mungkin kita ada kolaborasi lah gitu, baik dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi maupun kabupaten kota maupun provinsi. Setidaknya bagaimana supaya kita mencari bibit-bibit atlet, mungkin kita kedepannya mungkin bisa juga adakan lomba gitu untuk toli-toli, untuk pertandingan lomba untuk disabilitas gitu,
3: khusus gitu ya?
7: khusus untuk disabilitas mungkin itu dari untuk bapak anggota DPR, wah, itu mungkin bisa kita usulkan juga. Jadi kayak seperti kemarin kan, ini bapak Kadispora ada lomba porkap itu kan, porkap dan jenjang sampai di paling tinggi nasional itu PON. Nah bagaimana kita supaya atlet disabilitas itu ada, bagaimana coba kita bikinkan juga untuk khusus disabilitas lomba gitu, untuk lomba untuk anak-anak penyandang disabilitas
3: yang mereka bisa masuk ke Paralimpik nanti gitu ya.
7: Iya. Ada yang namanya tuh Peparpernas, itu setara dengan PON kan. Jadi bagaimana kita mencari bibit-bibit atlet. Nah dari situ tadi lomba tadi itu, karena mereka kalau dengar kata lomba itu pasti otomatis, oh saya juga pasti bisa bersaing juga dengan mereka. Jadi itu mungkin dari bapak anggota DPR itu mungkin bisa ada sedikit apa istilah dana untuk buatlah seperti pertandingan lah gitu, supaya untuk khusus untuk kena disabilitas begitu bapak.
3: Baiklah, itu saja ya, harus ada ruang kompetisi yang dibuka ya, juga
7: kita buka ya. Ruang kompetisi untuk anak-anak disabilitas juga, biar mereka semakin tertantang bahwa oh, saya juga bisa seperti mereka.
3: Baik gitu. Saya ke Ibu Velova, mungkin kalau Adik Wolce bisa bicara juga ya, boleh, silakan Bu Wolce, apa yang ingin ditanggapi tadi yang disampaikan oleh anggota DPRD. Kita punya Pak Kadis dan anggota DPRD di sini, silakan sampaikan aspirasinya Bu Wolce.
9: Ya, terima kasih. Ya, mungkin ke depannya ya kayak yang Pak Arief bilang, supaya maksudnya anak-anak ini juga mereka apa semangat dalam pikir, ah walaupun kami terbatas, tapi kami juga bisa ikut lomba. Karena memang di toli-toli belum ada, kecuali kayak undangan-undangan ada. Karena kami juga dari orang tua, kami juga mendukung kalau ada kegiatan.
3: Gitu. Baiklah, ruangnya dibuka begitu ya, karena orang tua mensupport dan ini bisa menjadi kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk mereka percaya diri gitu Bu ya, Bu Olce. Baik Pak Kadis nih, silakan Pak Kadis memberikan tanggapannya.
13: Iya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa yang saya maksud tadi adalah menyangkut komunitas ini, organisasinya, wadah berhimpun mereka, ini yang berkecimpung di olahraga khusus. Jadi kelompok-kelompok olahraga yang menampung disabilitas itu yang belum kita punyai, sehingga kita belum bisa menentukan bantuan-bantuan fasilitas olahraga yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ini, yang berkebutuhan khusus ini, kebutuhannya seperti apa. Olahraga yang mereka geluti selama ini, olahraga apa saja. Sehingga itu menjadi bahan kita di dalam menentukan apa yang menjadi program-program yang bisa menyentuh terhadap kebutuhan teman-teman yang berkebutuhan khusus ini. Karena memang seperti yang Pak Jamie sampaikan tadi, memang perlu komitmen di antara kita di DPR, teman-teman yang pusi budgetingnya di sana juga ada komitmen yang disampaikan oleh Pak Jamie, insya Allah 2027 akan membantu memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk bisa lebih konsen lagi terhadap teman-teman yang memerlukan perhatian, karena memang mereka membutuhkan apa namanya berkebutuhan khusus yang harus kita beri apresiasi juga, seperti dengan teman-teman yang pada umumnya khususnya di bidang olahraga ini. Nah oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi juga menjadi penting. Artinya perlu kita pikirkan bersama, ada kompetisi di antara penyandang disabilitas ini sehingga mereka juga merasa kita ini bagian dari masyarakat yang tidak terkesan terpinggirkan begitu. Nah, oleh karena itu perlu komitmen di antara kita. Saya kira Dispora bisa memfasilitasi itu kalau memang ada komitmen di antara kita, khususnya teman-teman di DPR, untuk bagaimana mengaloskan anggaran. Tergantung kegiatan apa yang kita buat, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman yang berkebutuhan khusus, untuk kita bangun komitmen bersama bagaimana membesarkan mereka, juga melibatkan di tengah-tengah komunitas masyarakat secara keseluruhan, khususnya di bidang keolahragaan kita. Saya
3: baik,
13: kira itu.
3: Baiklah, dan sebenarnya bukan hanya pemerintah saja, dana CSR kita banyak. Kalau mereka misalnya mau untuk memberikan kontribusi, Pak Kadis, ini tentu bisa menjadi hal yang baik juga. Karena kalau kita lihat olahraga lainnya kan banyak juga nih penyandang dana untuk kompetisinya begitu ya. Kenapa tidak untuk penyandang disabilitas? Gimana tuh Pak Kadis?
13: Iya, saya kira itu menjadi penting untuk kita bersama. Mungkin selama ini, ya, makanya tadi kemarin saya lihat judulnya ini Dialog Pagi, saya kira menarik, makanya saya datang dalam rangka itu, bagaimana menyuarakan sebenarnya ini saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian dari masyarakat toli-toli secara keseluruhan, butuh perhatian kita, butuh perhatian kita semua, butuh komitmen dari kita untuk bagaimana mereka merasa bagian dari kita semua tanpa ada rasa kurang percaya diri. Dan oleh karena itu ya, apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman komunitas yang berkebutuhan khusus perlu semuanya didorong mentalnya mereka ini untuk bagaimana percaya diri, untuk membangun kepercayaan diri itu yang saya kira alhamdulillah kalau teman-teman di SLB ini masih bisa mengembangkan potensi mereka. Yang perlu kita perlu kita pikirkan bersama adalah setelah mereka selesai di SLB, kemana mereka itu?
3: Baik.
13: Wadahnya siapa yang harus mengurusi itu?
3: Baik.
13: Khususnya di bidang olahraga ya, kalau komunitas khusus secara umum, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jamie tadi, itu kan sudah ada asosiasinya.
3: Baik.
13: Nah, terkait dengan kegiatan keolahragaan ini yang kira-kira kalau misalnya kita berjalan pagi di tol-tol ini kan kita sangat jarang melihat ada komunitas disabilitas ini yang memanfaatkan fasilitas.
3: Baik.
13: Itu mungkin kalau di pikiran saya mereka itu sebenarnya tidak percaya diri. Mereka tidak mau tampil di muka umum. Itu yang perlu dibangun. Saya kira mentalnya mereka, kepercayaan diri, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua bahwa penyandang disabilitas ini adalah bagian dari kita semua. Baik. Untuk kita bangun bersama-sama di tengah masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini. Saya kira
3: baiklah
13: begitu,
3: Pak Kadis. Ada dua hal mungkin ya. Pertama, mereka kurang percaya diri. Kedua, fasilitasnya mungkin belum ada sampai mereka mungkin khawatir kalau misalnya juga bersama-sama berolahraga di tempat umum. Mudah-mudahan ini bisa dipikirkan ke depan gitu ya. Bersama. Kita akan masuk ke closing statement. Saya akan awali dengan Pak Jamie Yusuf. Silakan sekalian mungkin ditanggapi juga Pak tadi dari Pak Arief, orang tua siswa, dan juga dari Dispora. Silakan Pak.
12: Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arief itu sebenarnya otokritik untuk kita sebagai pengambil kebijakan. Pertanyaan yang paling sederhana, misalnya Kadis Pora, misalnya, pernah nggak mereka ke sekolah SLB itu? Bagaimana kita mau bicara tentang melihat potensi mereka kalau misalnya kita sebagai pengambil kebijakan yang diberikan kewenangan oleh negara, oleh pemerintah untuk bisa mengurus mereka, lantas kita tidak pernah hadir untuk mereka. Berapa jumlah data dapodik kita yang ada di SLB? Bisa nggak kita jawab di sini? Kalau kita tidak mampu menjawab dengan baik, artinya bahwa kita tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita itu secara baik. Ada pekan olahraga daerah, ada pekan olahraga provinsi, ada pekan olahraga nasional. Di Paralimpik juga ada. Ada namanya Peparnas, ya kan? Pekan Paralimpik Nasional, ada pekan Paralimpik Pemuda dan Daerah. Ada di tingkat internasional, kalau di yang biasa itu ada namanya Olimpiade. Kalau di para penyandang disabilitas itu Paralimpiade. Kan sama itu. Tetapi pertanyaannya, kita ketika diberikan kewenangan, kita tidak pernah memahami regulasi aturan itu dengan baik. Saya yakin dinas pendidikan, saya yakin juga tidak pernah masuk itu ke sekolah luar biasa kita. Dinas pemuda tidak pernah juga melihat potensi-potensi kepemudaan dan potensi olahraga yang dimiliki oleh anak-anak kita. Sehingga saya sangat berharap mudah-mudahan bahkan untuk jambore nasional pun juga sebenarnya itu melibatkan anak-anak difabel kita yang ada di sekolah luar biasa kita. Nah, pertanyaannya, ada enggak dukungan untuk mereka? Atau misalnya anak dari ibu tadi, ibu siapa?
3: Ibu Olsier.
12: Yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli misalnya. Ibu Olsier misalnya. Ada enggak support untuk beliau? Ada enggak support untuk anaknya? Ada enggak alokasi kita untuk mereka, alokasi yang diberi kita?
3: Baik.
12: Inilah yang hari ini yang sering kami suarakan dari, dan saya yakin Mbak Santi juga melihat rekam jejak untuk menyuarakan itu sejak tahun kapan gitu. Tetapi kita sebagai pengambil kebijakan itu tidak serius, bahkan cenderung abai dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Karena tidak pernah ada rupiah kita untuk kita alokasikan untuk mereka.
3: Baik, semoga
12: demikian
3: dengan
12: barangkali iya. Closing statement dari kami.
3: Baik.
12: Mudah-mudahan dengan kehadirannya Pak Zakaria sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga, ya kan, apa yang disampaikan sudah, Bapak datang saja dulu ke sekolah luar biasa, Bapak lihat potensinya. Setelah itu baru kita bicara tentang berapa alokasi untuk mereka, apa event-event yang setiap tahun yang mereka harus hadiri. Kita alokasikan anggaran untuk sebagai bentuk dukungan kita terhadap mereka.
3: Baiklah.
12: Bagaimana mereka bisa tampil di publik secara percaya diri kalau kita tidak pernah memberikan ruang-ruang publik itu kepada mereka.
3: Baik Pak Jemmy, luar biasa ini kita anggap sebagai bentuk tindak lanjut gitu ya dari dialog ini, bagaimana kemudian nanti dari Dispora juga melakukan langkah-langkahnya. Saya ingin kasih 1 menit untuk Pak Kadis, silakan Pak.
13: Ya, terima kasih Pak Jemmy. Jadi yang perlu kami garis bawahi yang pertama, kalau terkait dengan teman-teman di SLB, saya kira secara teknis ini menjadi tanggung jawab Diknas. Ya, jadi kalau terkait dengan tugas pokok kami di Pemuda dan Olahraga, saya kira wadahnya mereka itu adalah O2SN. Nanti setelah mereka selesai dari jenjang itu, kemudian menjadi tanggung jawab Dispora. Tapi kami akan lakukan itu, apa yang menjadi saran, saya kira itu untuk kebaikan kita semua. Yang saya maksud selama ini, kita berharap ada komunitas penyandang disabilitas ini khusus terkait dengan olahraga, ada komunitasnya, kemudian itu yang mengajukan usulan ke kita untuk bagaimana diusulkan untuk mendapat anggaran. Jadi lewat komunitas itu mereka yang menentukan kegiatan apa. Kalau memang itu yang kita harapkan, karena selama ini dana-dana keolahragaan itu sifatnya adalah hibah.

0: dibahas gitu Pak ya, bagaimana berangkat ke nasional ini tidak menggunakan biaya sendiri gitu ya.
1: Karena ini kan masih setingkat SD Bu ya.
0: Baik.
1: Ya, menjadi tanggung jawab Dignas sebenarnya.
0: Baiklah.
1: Ya, itu baik, bukan melempar tanggung jawab Bu, tapi kami berupaya juga untuk bagaimana melibatkan kita semua, apalagi Ibu sampaikan tadi banyak CSR-nya yang melibatkan.
0: Baik.
1: Saya kira BUMN kita, BUMD kita, kemudian investor yang ada di Kabupaten Doli untuk bagaimana kita bangun kepedulian sosial yang memang kita sangat butuhkan, apalagi terkait dengan anak-anak yang sudah berprestasi pada tingkat nasional.
0: Baiklah.
1: Itu barangkali.
0: Baik, Pak Arief, terima kasih banyak. Mungkin Pak Arief nanti bisa memfasilitasi bagaimana mendata penyandang disabilitas yang punya kemampuan di bidang olahraga, dibuat kelompoknya, wadahnya, dan dikomunikasikan bersama Pak Jemmy dan juga Kadispora supaya tidak hanya berakhir di sini diskusi kita, namun ada eksekusinya. Minimal tahun 2027 ada kompetisi dan anggaran untuk mereka. Yeah. Pak Jemmy, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih untuk selalu memperjuangkan penyandang disabilitas. Pak Kadis, terima kasih banyak, baru melihat judul sudah datang, ini membuktikan bahwa komitmen Dispora untuk penyandang disabilitas luar biasa gitu ya. Kita lihat nanti bagaimana programnya ke depan. Pak Arief, terima kasih banyak. Ibu Wolca, terima kasih, nanti bisa dikomunikasikan Bu Wolca, mudah-mudahan bisa dibantu gitu ya, tidak menggunakan biaya sendiri untuk ke tingkat nasional. Juga untuk Anda pendengar, mohon maaf beberapa telepon kami tidak angkat karena memang terbatas waktunya. Nanti kita akan coba membahas lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ribut ke sana dorong pe motor. Kama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini hiting? Kuat sekali pape tuh petos sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali untuk hari ini dalam program Halo RRI. Saya Mariani Rauf akan kembali bersama Anda di hari ini dan tentunya apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda bisa Anda sampaikan di interaktif yang kami sediakan untuk hari ini. Dan yang pasti pendengar, keluhan-keluhan Anda terkait bidang pendidikan, kemudian juga sosial budaya, pertahanan keamanan, ataupun juga permasalahan lainnya bisa Anda sampaikan di interaktif 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan Anda di ruang bicara dan juga ruang solusi bagi Anda masyarakat Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Kami tunggu Anda untuk hari ini bergabung untuk meramaikan kebersamaan kita dalam program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, pendengar, di kesempatan hari ini edisi siar Jumat 31 Juli 2026. Saya Mariani Rauf dan juga Bung Alfiansa selaku pengarah acara untuk Halo RRI hari ini. Masih bersama Anda dan silakan pendengar, kami juga live TikTok ya di RRI Toli-Toli. Silakan Anda bisa memberikan keluhan-keluhan ya, menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Untuk hari ini di interaktif yang kami sediakan 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Sampaikan pendengar permasalahan Anda, baik itu di bidang kesehatan, kemudian juga pendidikan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan untuk memberikan semangat kepada Anda semua pecinta RRI, sebuah lagu saya pilihkan untuk Anda menemani Anda berkarya di tengah kesibukan hari ini.

0: Baik, pendengar, sebuah lagu yang baru saja kita dengarkan bersama siang hari ini bersama Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Nah, yang lagi jatuh cinta pastinya hari ini bisa lebih semangat ya. Namun yang penuh dengan persoalan ataupun juga permasalahan di lingkungan sekitar Anda, baik itu masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, kemudian juga sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan, bisa Anda sampaikan di interaktif yang kami sediakan, pendengar. Silakan, kita bisa berkomunikasi dengan baik di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Ya, kembali selamat siang ya untuk yang sudah bergabung bersama kita di live TikTok juga hari ini. Lagi-lagi lampu jalan, ini katanya besok sudah bulan Agustus ya, janjinya di bulan Juli. Ini apakah sudah menyala? Halo, apa kabar untuk Olamba ya? Kemudian juga ada Pak Hairudin ya, ada siapa lagi nih yang lagi stay bersama RRI? Ya, untuk semua pendengar juga yang ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan Anda, bisa Anda sampaikan, pendengar. Untuk hari ini kita masih menunggu ya, mungkin juga kita bisa flashback di minggu kemarin, Bung Alfi ya, ada mungkin keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita ataupun juga hari ini ya, yang juga ingin bergabung menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhannya. Silakan Anda boleh bergabung langsung di interaktif yang kami sediakan di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Ya, tadi kami menuju ke Jalan RRI ya di Kabinuang, di mana banyak sekali kendaraan yang lalu-lalang, khususnya truk ya yang mengangkut material galian C, dan ini juga tanahnya itu jatuh ke jalan raya dan menimbulkan debu ya. Dan ini tentunya dikeluhkan juga beberapa keluhan dari masyarakat yang melintas di jalan radio. Kami dengarkan langsung ya bahwa memang kondisi jalan yang berdebu ini juga perlu tentunya menjadi perhatian semua pihak ya, khususnya bagi Anda yang menjadi kontraktor ataupun juga mungkin Anda yang membawa langsung kendaraan truk yang bermuatan galian C ya, sehingga tentunya juga ini bisa lebih diperhatikan bagaimana sebenarnya prosedurnya sehingga tidak mengganggu para pengguna jalan lainnya yang melintas di jalan yang sama. Karena kalau kita melihat debu yang berterbangan ini secara otomatis cuaca panas ini akan sangat berdampak bagi kesehatan kita. Nah, pendengar, keluhan-keluhan yang ada di sekitar Anda hari ini kami sampaikan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi bisa bergabung langsung di nomor WA kami juga di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Ini ada di live TikTok kita juga ada yang memberikan hari ini saran ya, bagaimana kalau bagusnya ya tugu cengkeh dan juga yang ada di sekitarnya itu dicat warna-warni jadi tidak ada keestetikannya saat ini ya. Jadi ini usul dari pendengar kita dan juga masyarakat kita yang bergabung di live TikTok ya, agar bisa memberikan unsur keindahan khususnya di seputaran tugu cengkeh ya. Terima kasih ya untuk yang sudah gabung, mungkin bisa disampaikan ini nama yang lebih jelas sehingga kami juga punya data yang akurat ya untuk yang sudah menyampaikan saran ataupun juga mungkin ini sekedar hal yang membangun ya, agar tentunya tugu cengkeh ini dicat ya yang tentunya lebih indah lagi, ini apa ya, dicat lagi begitu ya supaya lebih nampak lebih indah lah begitu ya. Terima kasih untuk pendengar kita, mungkin bisa lebih jelas lagi ya ini apa ini ya, ya mungkin komennya bisa lebih jelas ya untuk live TikTok supaya kami juga bisa membacanya dengan jelas ya. Bagusnya itu tugu cengkeh dan juga sekitarnya jangan dicat warna-warni, jadi tidak ada estetikanya ya. Jadi jangan dicat warna-warni, terus dicatnya warna apa? Apakah warna cengkeh saja, warna polos, hijau polos, atau warna cengkeh yang sudah kering? Wah, kalau ini cengkehnya sudah kering, pasti banyak yang berminat ini ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung ya. Dan apa kabar untuk Pak Maman juga ini yang lagi stay bersama RRI Toli-Toli di live TikTok ya. Terima kasih. Iya, langsung senyum ini dibilang kalau warnanya coklat, pasti banyak yang senang ini kalau cengkehnya sudah kering ya. Kami berikan kesempatan pendengar kepada Anda yang hari ini untuk boleh bergabung, mungkin namanya di belakang kalau memberikan saran ataupun juga menyampaikan apa ya, kritikan, bisa juga menyebutkan namanya di belakang ya, supaya kami bisa punya data yang akurat. Dan terima kasih, iya, untuk semuanya juga yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Silahkan, lagi-lagi tadi masalah lampu juga sudah dibahas ya, beberapa minggu lalu ini juga sudah sering kali disampaikan ya. Ini banyak masyarakat yang menagih janji, katanya besok ini sudah tanggal 1 Agustus, sudah berpindah bulan begitu ya. Sudah berpindah bulan, ya belum ada solusi yang bisa didapatkan. Mungkin saat ini juga masih terus berupaya pihak terkait ataupun juga dinas terkait untuk memberikan layanan terbaiknya sehingga lampu yang ada di ruas jalan Nopi itu bisa kembali berfungsi ya. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Halo RRI untuk hari ini. Kami berikan kesempatan Anda boleh bergabung ya, menjelang juga mungkin suasana perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu bersama ini ya, bahwa setiap bulan Agustus itu selalu ada momentum untuk memasang bendera merah putih selama sebulan penuh dan juga bendera umbul-umbul. Nah, silakan pendengar, ini apakah sudah ada nuansa kemerdekaan atau juga mungkin ada lomba-lomba yang biasanya dilakukan oleh tingkat RT, tingkat RW, ataupun juga tingkat kelurahan ya. Silakan bergabung atau juga ingin memberikan saran ataupun juga masukannya ya untuk hari ini. Untuk Ayam Geprek, ini yang lagi gabung bersama kita di live TikTok, namanya bisa dicantumkan ya. Di Jalan Dapalak, ini di aspal full, ditaruh penerangan. Jadi memang kalau memang apa ya, situasi dan juga kondisinya itu gelap, ini secara otomatis masyarakat juga pasti akan rasa risih ya, atau juga was-was, takut melintas karena memang kondisi jalan yang penerangannya itu sangat minim sehingga membuat masyarakat mungkin merasa takut ya, ataupun juga tidak nyaman ketika melintas di malam hari, apalagi kalau ada jamret ataupun juga kemungkinan hal-hal negatif lainnya yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat. Oke, untuk Anda pendengar, kami masih tunggu Anda untuk bisa ikut bergabung hari ini di interaktif kami hari ini. Kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Dan ya, ini kemudian juga ada dari Ufix ini. Ufix, ya, sekarang beberapa kelurahan atau desa sudah jarang melakukan lomba estetika tiap rumah ya. Ya, dari Taufik Hidayat. Halo, apa kabar untuk Taufik Hidayat yang sudah bergabung di live TikTok. Menurut Bung Taufik, ini sudah jarang ya ada desa ataupun juga kelurahan ini melakukan lomba. Biasanya kan kalau dulu zaman kita waktu masih kecil ya, banyak sekali lomba-lomba, ada lomba panjat pinang yang diselenggarakan di taman kota, begitupun juga di tingkat-tingkat kelurahan itu seringkali ada lomba-lomba makan kerupuk atau juga mungkin lomba menyanyi lagu kebangsaan, lomba lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Banyak lomba-lomba yang biasanya menghiasi ketika mewarnai datangnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan. Terima kasih banyak untuk Bung Taufik Hidayat ya. Ini nuansa kemerdekaan ini masih kurang, intinya begitu ya. Jadi dihidupkan dong ya, mungkin bisa koordinasi dengan kantor desanya, kepala desanya, atau juga mungkin lurah ya, camat ya, bagaimana masyarakat bisa mengusulkan sesuatu yang bernilai positif sehingga masyarakat juga bisa antusias untuk menyambut Hari Kemerdekaan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Esensi buku hari ini dari novel yang berjudul Mimpi-Mimpi Lintang Mariamah Karpov, karya Andrea Hirata. Novel Andrea Hirata ini menghadirkan betapa heroiknya kisah Ikal dengan segenap mimpi-mimpinya yang sering dianggap tidak masuk akal dan bagaimana kehebatannya meraih keberhasilan serta bentuk penaklukannya terhadap kemustahilan dalam hidupnya. Kisah novel ini diawali dengan kepulangannya Ikal ke tanah air kelahirannya, yaitu di Belitung, dan disambut dengan sederet kisah yang mengingatkan pembaca kepada suasana epik di Belitung. Penulis yang lahir dan tumbuh di tanah Belitung, yang merupakan latar tempat novel ini, membuat penggambarannya akan keadaan kultur di Belitung yang sangat nyata dan seolah dapat langsung dijamah oleh segenap pembacanya. Menariknya, Andrea Hirata memperkenalkan kebudayaan dan kebiasaan di Belitung dengan sangat detail, sehingga hanya dengan membaca novel ini saja, kita seolah sudah diajak berwisata ke dalam kebudayaan Belitung yang sesungguhnya. Selain itu, penulis juga memaparkan mengenai adat istiadat yang lazim dijumpai di tanah tersebut dengan gaya penyampaian yang tidak berat untuk ditelaah oleh pembaca pemula sekalipun. Kultur Belitunglah yang menjadi magnet bagi pembaca untuk terus membolak-balik novel ini tanpa henti. Sejak tiba di bandara dan harus menyeberang pulau menuju Belitung dengan kapal, Ikal hadir melukis peta Belitung dengan detail dan penuh penjabaran yang nyata. Kisah Ikal yang mengulang kebiasaannya dulu semasa kecil mengajak kita untuk hadir dalam kisah novel-novel sebelumnya. Sangat menarik ketika mengulas budaya yang dimuat oleh Andrea Hirata secara gamblang dan memiliki kekuatan yang amat magis. Sebelum menyelesaikan membaca novel ini, maka kita akan bertanya kenapa judul yang diambil sebagai novel ini adalah Mimpi-Mimpi Lintang, Mariamah Karpov. Mimpi-Mimpi Lintang adalah nama perahu yang Ikal ciptakan untuk menjemput Lintang di batuan. Perahu tersebut dibangun atas pemikiran cerdas Lintang. Konstruksi yang diciptakan tidak luput dari ilmu pengetahuan modern yang agaknya jika kisah ini adalah kisah nyata. Artinya, Andrea Hirata bekerja dengan sangat keras menghubungkan dimensi demi dimensi kisah Ikal. Pembuatan perahu yang jika dibaca sekilas adalah sebuah ketidakmungkinan, maka oleh penulis dimungkinkan dengan menggabungkan ilmu fisika yang tercermin dalam Lintang dan otak pintarnya. Mariamah Karpov adalah nama seorang perempuan tua. Putrinya dikisahkan adalah seorang penggesek biola yang handal. Lewat gadis itulah, Ikal belajar memahami rumus melodi musik yang ia anggap sangat sulit jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini ia pelajari. Namun, lambat laun, makin hari ia makin mahir menemukan notasi dengan caranya sendiri. Kesimpulan judul novel ini merupakan manifestasi dari bentuk perjuangan dan harapan yang tumbuh berkembang menjadi keyakinan dan berakhir dalam wujud kenyataan. Lewat penulis novel ini, Andrea Hirata tidak ingin menuliskan atas mimpi-mimpi Ikal, melainkan mewujudkannya menjadi sesuatu yang hidup. Para pembaca diharapkan mampu mengolah mimpi-mimpi mereka dengan bijak, sejalan dengan kisah Ikal akan perahu, mimpi-mimpi lintang, dan pelajarannya menemukan sesuatu yang baru dalam biola milik putri Mariamah Karpov. Sekian esensi buku hari ini, produksi RRI Toli Toli.
1: Ya baik, pendengar, sudah pukul 10:36 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama untuk hari ini dan silahkan pendengar di nomor WA kami 0821-9483-0965 dan juga di interaktif kami hari ini. Silakan di 0853-4383-1230. Anda bisa memberikan ya apa yang menjadi keluhan ataupun juga tanggapan Anda di hari ini, silakan bisa ikut bergabung dan kami berikan kesempatan kepada penelpon ya. Ada yang bergabung rupanya, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang HRRI.
1: Iya. Terima kasih
2: dari
1: dengan siapa?
2: Bu
1: Dani, silakan Bu Dani, apa yang menjadi keluhannya ya. Hari ini?
2: Baik, terima kasih HRRI. Kami hanya di masyarakat ya, mungkin khawatir kami ya dari beberapa berita informasi yang kami lihat ya. Kami ingin menanyakan kepada gimana kesiapsiagaan tim para petugas keamanan, khususnya institusi kepolisian untuk memitigasi adanya tingkat kerawanan kamtipmas yang ada di masyarakat kita, apalagi menjelang HUT apa ya RI yang ke 81 tahun ini ya. Seperti apa institusi kita dipotoli meminimalisir mitigasi adanya ketahuanan kamtipmas, misalkan
1: iya. Mbak Haryanti, suaranya agak putus-putus kami terima ini, mungkin bisa lebih stasioner ini ya.
2: Ya, pencurian, seperti ya keamanan kamtipmas lah di masyarakat kita, di mana tim kepolisian, institusi kepolisian bisa memitigasi adanya kerawanan kamtipmas tersebut. Apa ada patroli atau seperti apa kesiapsiagaan? Okay. Mungkin ada pos-pos keamanan yang dibentuk di setiap kelurahan, RT RW begitu.
1: Iya. Itu aja. Ibu Dani, dipenasakan apakah selama ini dirasakan ada gangguan kamtipmas?
2: Kalau kemarin-kemarin pernah sih ada ya, itu anak-anak mungkin orang yang lagi mabuk itu ya, itu mungkin ya, nggak sempat ini sih, cuman sempat ada gaduh-gaduh itu ya.
1: Sempat gaduh.
2: Sempat ada gaduh-gaduh. Orang mabuk lah apa, saling-saling kerja, katanya apa sampai ada yang bawa benda tajam begitu, itu sih yang kemarin, dua hari kemarin kalau nggak salah itu ya.
1: Itu di mana tempatnya, di Panasakan, jalan apa, Bu Dani?
2: Bukan di Panasakan, itu kalau menurut informasi di daerah Kelurahan Nalu itu ada itu ya.
1: Daerah Kelurahan Nalu.
2: Kemarin dua malam kemarin itu kalau nggak salah itu ya sempat, tapi itu sepertinya pukul-pukul dini hari jam 1 atau jam 2 begitu itu.
1: Baik.
2: Ya itu aja.
1: Baik.
2: Kalau dari institusi keamanan, apakah nggak ada pos ronda atau apa begitu ya untuk meminimalisir hal-hal yang seperti tersebut itu.
1: Itu aja sih. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Dani yang sudah bergabung bersama kita ya. Untuk hari ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita yang sudah bergabung, kita masih tunggu lagi penelpon lainnya yang ingin meramaikan kebersamaan kita untuk hari ini. Silahkan pendengar di interaktif yang kami sediakan 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Kami menunggu partisipasi Anda, pendengar RRI yang ingin ikut bergabung untuk hari ini, menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda, baik itu masalah pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Dan Anda bisa sampaikan hari ini, pendengar, di interaktif kami, boleh bergabung pendengar kita, masyarakat Toli-Toli, Bol, dan juga Parigi Motong. Dan kami tunggu apa yang menjadi suara Anda, dan insya Allah juga tentunya kami akan berupaya untuk menghubungi pihak yang berkompeten atau pihak yang bisa menjawab pertanyaan ataupun juga keluhan dari pendengar. Kita kembali menyapa, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang, halo RRI, Mbak Mariani Rao.
1: Iya, selamat siang kembali, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan
1: Pak Emang di Nopi. Silakan Pak Emang, apa yang menjadi keluhannya? Bukan masalah lampu lagi nih ya?
3: Bukan.
1: Baik, silakan.
3: Ini masalah tentang hari kemerdekaan.
1: Hari kemerdekaan.
3: Ini besok kan kita sudah masuk bulan Agustus tanggal 1. Nah, biasanya ini kalau tanggal 1 ini kita sudah pasang bendera, Ibu Ani. Tapi masyarakat yang ada di sini, tepatnya di RT 19, RW 7 ini ada juga yang mau pasang, ada juga yang enggak mau pasang, Ibu Ani.
1: Iya, nanti besok kan baru pasang benderanya.
3: Ya, tapi di tahun-tahun kemarin begitu, Ibu Ani.
1: Oh iya, tahun-tahun kemarin terjadi ya.
3: Iya. Apalagi ini tahun ini saya lihat mungkin orang lagi malas, Ibu Ani, yang mau pasang ini. Jadi saya kira dari Pak Lurah atau Seklur atau dari RT RW yang bisa menegur ini orang yang enggak pasang bendera, Ibu Ani.
1: Jadi harus ada tindakan tegas kalau perlu ya, Pak Lurahnya menegur langsung masyarakat yang tidak mau pasang bendera begitu.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Yang kedua, ini harusnya ada kerja bakti massal juga di Jalan Sona di Novi ini. Cuma saya lihat di sini, sudah berapa Jumat ini, saya sampaikan juga kepada Ibu Aja Emi, beberapa minggu lalu kemarin, ini nggak ada respon juga dari Pak Lurah ini. Gimana ini? Kayaknya ini satu paket ini, Bu Aja Emi, bisa Ibu Aja Ani dijawabkan nanti sama Pak Lurah ini, tanyakan bagaimana ini, apakah ada nanti hari Jumat depan atau bagaimana.
1: Oke.
3: Kalau kita masyarakat di sini mau kerja bakti, Bu Aja Bu Ani, tapi kalau cuma sendiri juga dong, sama dengan bohong kalau cuma kerja sendiri.
1: Iya, ini apakah sudah disampaikan juga ke pihak RT atau mungkin RW setempat ini supaya ada komunikasi yang baik begitu?
3: RT-nya ini nggak ditahu yang di sini siapa sekarang yang RT-nya, karena sedikit-sedikit diganti RT-nya dengan RW-nya ini.
1: Oke.
3: Makanya mau ditanya sama Pak Lurah ini, apakah bisa Pak Lurah menyampaikan kepada RT RW-nya nanti ini, supaya hari Jumat depan ada kerja bakti massal begitu, dan juga masyarakat yang tidak mau pasang bendera begitu.
1: Oke, baik.
3: Saya kira itu saja, Ibu Ani. Makasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk pendengar kita, Pak Emang. Jadi sudah ada dua penelpon yang bergabung. Tadi ada Ibu Deni. Ini apakah ada mungkin dari pihak institusi kepolisian ataupun juga mungkin pihak-pihak keamanan yang menjaga ya keamanan di wilayah sekitar. Ini karena beberapa waktu yang lalu ini di khususnya di Kelurahan Nalu ada keributan di sana, ada yang mabuk kemudian juga membawa senjata tajam. Ini secara otomatis memberikan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kami tunggu Anda pendengar untuk kembali menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda ya. Dan untuk siang hari ini kita juga masih menantikan untuk bisa terhubung dengan pihak narasumber, baik dari pertanyaan Ibu Dani yang mengatakan dari pihak situasi Kantipmas ya yang dipertanyakan ini, apakah juga ada patroli ataupun juga seperti apa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman. Terima kasih untuk Anda penelpon yang sudah bergabung. Kami masih akan kembali selepas kita dengarkan yang berikut ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Judul buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Pengarang, Mark Manson. Penerjemah, F. Wicaksono. Penerbitan, Jakarta. Gramedia, Widya Sarana Indonesia, tahun 2018. ini menceritakan kisah Harlis Bukowski, seorang pecandu alkohol, penjudi, pelit, dan tukang utang. Ia pun suka berjudi dengan wanita. Bercita-cita menjadi seorang penulis, karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir semua majalah. Namun, ia tidak menyerah, terus menulis dan mengarang puisi. Tumpukan kertas yang menggunung merendahkan karyanya, menumpuk sampai ia menjadi editor. 30 tahun, kehidupannya yang hampir seluruhnya tidak berarti dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, perjudian, dan prostitusi yang sudah terlalu lama. Sampai pada akhirnya, ia pun sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, popularitasnya jauh melebihi ekspektasi. Meskipun dia sukses, dia tetap seperti dirinya dengan minum, menggunakan narkoba, dan bermain wanita. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang penting. Karena hidup hanyalah serangkaian masalah yang tak pernah berakhir. Buku ini menceritakan kisah nyata hidupnya saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Kelebihan buku, karakter Charles Bukowski yang kuat dan keras kepala memberi kita makna unik untuk tetap acuh tak acuh dan bahagia ketika kita melihat masalah yang kita lalui. Judulnya pun sangat menarik dan isinya sedikit konyol atau menyentrik. Namun, orang yang membacanya akan mengingat beberapa penggalan kalimat yang diingat. Manson menyadarkan kita bahwa kita tidak istimewa. Manson membuka perspektif kita agar lebih mengerti bahwa istimewa bukan berarti hanya ketika memiliki sesuatu yang besar saja. Dilengkapi dengan pandangan bagaimana kita melihat antara kegagalan dan kesuksesan. Pada titik tertentu, kita berhasil meraih suatu posisi yang mengkondisikan kita untuk menghindari kegagalan secara naluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita. Jika tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Terakhir, tidak lengkap sebuah buku pedoman hidup tidak mengingatkan kita akan kematian. Walaupun begitu, Manson mencoba menunjukkan sisi cerah kematian kepada kita ketika kita tahu gelapnya kematian itu sebenarnya. Demikianlah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat oleh Mark Manson. Produksi Radio Republik Indonesia Tolitoli.
1: Baik, pendengar, kita masih terus bersama dalam program Halo RRI. Kita menyapa ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
7: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini? Selamat siang kembali, Nur Iman. Silakan, Nur Iman, apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ingin disampaikan di Halo RRI? Silakan.
7: Iya, ini kan saya pernah beberapa lansia urut desil saya bantuan ini. Itu rasa disuruh sana kemari, kita sedangkan setelah habis diurus kita bertanya tidak ada respon. Bagaimana itu
1: bisa diperjelas, diulangi kembali, Nur Iman?
7: Untuk kan saya ini penyandang disabilitas, terus saya punya desil 6.
1: Desil.
7: Dan itu paling maksimal itu desil 5 itu baru ada bantuan. Sedangkan itu pun kalau desil 5 itu belum pasti ada bantuan.
1: Oh iya. Nah, jadi kalau 6 itu memang harus mendapatkan bantuan ya. Kalau sudah desil 6.
7: Iya. Maka dari itu saya disuruhlah pernah dari kelurahan saya untuk apa? Foto rumah, foto kamar mandi. Empat foto itu dengan kilometer. Terus setelah itu saya sudah serahkan. Kemudian saya bertanya kembali ke operatornya. Tapi dia bilang belum. Jadi itu bingung bagaimana itu lagi.
1: Jadi sudah dicek langsung ya, ternyata belum ada.
7: Kalau untuk saya datang langsung karena saya penyandang disabilitas, itulah keterbatasan saya. Jadi saya minta nomornya pribadi kan, minta operator. Tetapi dia bilang masih ada urusan lain atau tunggu dulu. Beberapa kali saya bertanya seperti itu terus jawabannya.
1: Jadi tidak ada kejelasan begitu ya, Nur Iman?
7: Iya.
1: Baik. Oke. Itu saja yang ingin disampaikan, Nur Iman?
7: Di mana kita bisa bacek itu selain melalui operator itu?
1: Iya, ini di kelurahan mana? Tuele apa kelurahan apa ini? Kelurahan Tuele ya. Oke. Okay. Ya. Baik, ya.
7: Dan juga harapan saya ketika penyandang disabilitas membuat sesuatu, ya, saya pernah urus untuk BPKS kan. Itu disuruh kesana kemari kita pakai media sosial, iya. Kecapi lagi.
1: Baik, suaranya agak putus-putus Nur Iman.
7: Iya, halo?
1: Iya, sudah bisa kami terima dengan jelas, oke?
7: Okay? Iya, kayak ketika kita penyandang disabilitas mengurus sesuatu, harapan saya tidak perlu kita disuruh kesana kemari, karena kan sekarang ada sosial media kan, kayak anunya kita bisa difoto saja, kakaknya kita, KTP-nya kita dikirimkan, kan mereka punya apa namanya, punya data saling apa, saling sinkron kan itu dengan sosial dan kelurahan dan ini dapil kan. Alangkah bagusnya kita ini penyandang disabilitas, kasihan, tidak perlu disuruh kesana kemari.
1: Oke, baik.
7: Supaya lebih mempermudah kita, karena saya ini penyandang disabilitas cacat netra. Keterbatasan tidak bisa bawa kendaraan, jadi harus sewa orang untuk bawa ke sana kemari kita.
1: Iya. Gitu. Memang agak ribet begitu ya, sulit karena penyandang disabilitas harus ke sana kemari. Nah, ini yang menjadi kendala. Oke.
7: Okay. Iya, belum kasihan yang mau antar-antar kita itu punya juga urusan-urusan lain.
1: Oke, okay, baik.
7: Selamanya orang tidak sibuk kan.
1: Oke, okay, baik.
7: Dan juga ini maksudkan untuk apa namanya? Untuk menyambut hari 17 Agustus. Coba bisa kalau bisa dibuat juga untuk apa namanya kegiatan-kegiatan untuk penyandang disabilitas, untuk sosialisasi terhadap disabilitas kan di dalam kegiatan itu. Supaya juga teman-teman disabilitas tahu gitu.
1: Okay.
7: Dan juga kegiatan-kegiatan yang positif kayak lomba puisi, lomba azan atau semacamnya. Ya, begitu.
1: Biar lebih semarak begitu ya.
7: Iya.
1: Nuansa kemerdekaannya.
7: Iya, biar juga teman-teman disabilitas juga ini sama merdeka toh.
1: Oke. Okay.
7: Iya, walaupun
1: baik.
7: Yang disabilitas sama merdeka.
1: Harus. Iya. Ya. Baik.
7: Ya, makasih.
1: Terima kasih. Pak Nur Iman yang sudah bergabung bersama kita hari ini dalam program Halo RRI. Dan ada beberapa penelpon yang sudah bersama kita dari Ibu Dani. Ini yang bertanya mengenai situasi Kantipmas di tengah-tengah masyarakat ini. Apakah ada pos keamanan di wilayah sekitar atau juga mungkin patroli yang dilakukan oleh pihak institusi kepolisian? Ini terkait dengan situasi Kantipmas yang dimana bahwa beberapa hari yang lalu itu ada orang yang mabuk-mabukan, kemudian juga membawa sajam. Nah, ini sangat meresahkan masyarakat ini karena sudah mengganggu kenyamanan dan juga ketentraman lingkungan sekitar. Dan ya, yang kembali bergabung bersama kita juga, halo apa kabar untuk Bung Alan R. Usman. Ini lagi di Gorontalo atau lagi di mana ini? Terima kasih banyak sudah nonton live TikTok ya RRI Toli-Toli. Dan Halo RRI ini pendengar adalah tentunya suara dari pendengar, di mana kita bisa carikan juga ruang solusi bagi Anda yang menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Dan untuk hari ini kami cukupkan sekian kebersamaan kita. Nanti juga kami akan berupaya untuk menghubungi pihak-pihak terkait dan akan kami kemas dalam sajian warta berita daerah ataupun juga format dialog interaktif. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf, ada tim pengarah acara Bung Alfiansa, kemudian juga teknisi hari ini Bung Rio, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda di Halo RRI. Kita berpisah, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
8: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi, dan unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempes sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan juga dapat membantu meredakan luka atau peradangan termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun juga uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saudara pendengar, upaya untuk mewujudkan Indonesia sehat dan juga Indonesia emas pada masa depan ini dilakukan dengan menjalankan transformasi kesehatan. Dan pendengar, beberapa pilar transformasi kesehatan yang dijalankan, yakni pilar pertama adalah transformasi layanan primer yang fokus pada promotif, preventif, dan juga bukan kuratif. Dan pilar kedua, yakni transformasi layanan sekunder yang fokus pada penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Sedangkan pilar ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan yang fokus pada kemandirian obat dalam negeri dan juga penyediaan tenaga cadangan kesehatan seperti yang dilakukan saat pandemi COVID-19 lalu. Dan pilar keempat, yakni transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Sedangkan pilar kelima, yakni transformasi SDM kesehatan yang berkualitas dan juga penyebarannya merata. Pilar keenam adalah transformasi teknologi kesehatan yang fokus pada informasi, teknologi, dan juga bioteknologi. Nah, pendengar, dari enam pilar ini yang paling penting adalah pilar nomor satu, yaitu menjaga orang tetap sehat. Menteri Kesehatan menyarankan agar masyarakat untuk menjaga kesehatannya dengan terus melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, minimal 30 menit sehari, dan juga menjaga pola makan. Jika hal itu sudah bisa dilakukan, ia menyarankan agar masyarakat bisa melakukan screening kesehatan di posyandu ataupun juga puskesmas terdekat.

Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami, nanti kami akan juga mengajak Anda untuk mendengarkan pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Dan untuk hari ini, pendengar, beberapa sajian lagu-lagu religi akan mewarnai kebersamaan Anda.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang Kau mengetahuinya lebih baik dariku. Ya Rabbi, kalau ku berbuat dosa dan daga-dagi, biarlah ampunan-Mu menutupinya lagi.

solo. Io non solo.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini saya berwasiat kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada kami pribadi, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena hanya dengan modal takwa Allah sajalah insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup dunia haddal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, zaman yang kita jalani hari ini adalah zaman yang penuh dengan ujian iman. Godaan datang silih berganti kepada kita semuanya dari berbagai arah, baik dari media sosial, dari pergaulan bebas, dari mudahnya maksiat, dari kurang kontrolnya diri kita, dan jauhnya kita sebagai manusia dari Al-Quran dan majelis-majelis ilmu. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal asri, innal insana lafi husri, illal ladhina amanu, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian, illal ladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, orang yang beramal soleh, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr, orang yang menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya agar iman ini harus kita jaga, iman harus kita rawat, iman harus kita pertahankan, iman harus kita perkuat dengan berbagai amal-amal soleh. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga iman kita di tengah derasnya arus godaan zaman ini agar iman ini tetap bersemayam di dalam lubuk hati kita? Maka cara yang pertama tidak lain adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya bagi hati kita. Hati yang jauh dari Al-Quran akan mudah rapuh dan gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Oleh sebab itu, mari Al-Qur'an kita jadikan sebagai teman, Al-Qur'an kita jadikan sahabat. Mari kita dekat dengan Al-Qur'an. Al-Quran bukan cuman bacaan lisan, tetapi Al-Quran harus kita hayati dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah al-huda, petunjuk bagi kita semuanya di dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Al-Quran adalah al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah benteng bagi kita semuanya dari godaan setan dan rayuan hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke jurang lembah kehinaan. Maka Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup.
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradtum aisha syuhada wa mauta syuhada wan najata yaumal hasr wad dilla yaumal harri wal huda minad dalalah fa'adimu qira'atil qur'an fa innahu kalamur rahmah wa hisnum minasyaiton wa rujhanum fil mizan." Apabila kalian menginginkan kehidupan yang dengan keberuntungan, kalian sebagaimana orang-orang yang mati syahid, dengan di hari alasan, keteduh hari yang panas, petunjuk dalam kesesatan, fa'adimu qira'atul Qur'an, biasakan secara terus-menerus atau istiqomah untuk membacakan, fa'innahu kalamur rahmah, karena dia Al-Qur'an adalah kalam Tuhan yang maha pengasih, wa hisnum minasyaiton, benteng pelindung dari godaan setan, wa rujhanum fil mizan, timbangan pemberat amal kebaikan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, cara yang kedua untuk menjaga iman kita tidak lain adalah berkawan dengan orang-orang soleh. Lingkungan itu mempengaruhi iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalilu." Maka seseorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah oleh kalian dengan siapa dia berteman. Kalau kita ingin merawat iman kita, menjaga iman kita, mempertahankan iman kita, maka lingkungan pergaulan itu harus yang benar. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan dengan orang yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu cara yang ketiga menjaga iman kita tidak lain adalah memperbanyak zikir. Zikir adalah makanan hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ala bi zikri Allahi tatma'innul qulub," ingatlah dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka lisan yang senantiasa istiqomah, basah dengan zikir, maka akan menjauhkan kita dari sifat iri, sombong, dengki, perbuatan-perbuatan maksiat dan lain semacamnya. Maka istiqomahlah untuk selalu mengingat Allah, berzikir di dalam kesempatan. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman, "Ana jalisu ma dzakarani." Aku, kata Allah, adalah teman orang yang senantiasa selalu berzikir kepadaku. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang keempat untuk menjaga iman kita tidak lain adalah menjaga salat berjamaah. Salat berjamaah bukan hanya tentang berbicara pahala yang besar, tetapi salat berjamaah adalah penjaga iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdalus salamin salatil fadd bi 27 derajat." Salat berjamaah lebih baik dari orang yang salat sendirian. Maka dengan salat berjamaah akan timbul, akan tumbuh rasa kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan, dan juga kehusuan. Dan yang terakhir untuk menjaga iman kita adalah aktif untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ilmu adalah benteng iman kita. Orang yang tanpa ilmu maka akan mudah terjerumus ke hal-hal yang subhat dan juga perbuatan-perbuatan syiat. Majelis-majelis ilmu di dunia ini adalah tan surga. Oleh sebab itu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga iman kita, jangan sampai iman itu setelah direnggut. Jangan sampai kita hidup di dunia ini sebagai muslim tetapi kehilangan iman karena kita tidak menjaga hati kita. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan hidayah, memberikan kekuatan lahir kepada kita semuanya untuk senantiasa menjaga iman kita, menumbuhkan iman kita, mempertahankan iman kita.
Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melaksanakan segala bentuk ritual ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: Sau suku pakum pai nata sueta suku biminta mamsala
1: sab sab

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah telah kita dengarkan bersama pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah dari Masjid Masjid Jami Toli-Toli. Dan saat ini kami dari Jalan Radio KB Nuang Puncak kembali menemani kebersamaan Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, masih di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital, kami bersama Anda di siang hari ini dan melanjutkan kebersamaan kita, sajian musik tradisional dan juga budaya hadir bersama Anda.

Saudara, pendengar, Kabupaten Banggai yang terletak di Sulawesi Tengah bagaikan mutiara tersembunyi yang menyimpan kekayaan budaya, kemudian juga tradisi yang sangat memukau. Di balik gugusan pulau-pulau eksotis dan juga birunya laut, terpancar keramahan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Perpaduan budaya lokal dan juga pengaruh luar melahirkan tradisi dan juga adat istiadat yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Nah, keberagaman suku kemudian juga bahasa merupakan salah satu keelokan sosial budaya Kabupaten Banggai. Banggai merupakan rumah bagi berbagai suku bangsa seperti Banggai, Saluan, Balantak, dan juga Sonjoli. Masing-masing suku memiliki bahasa kemudian juga tradisi uniknya tersendiri, namun terjalin erat dalam persatuan dan juga saling menghormati. Bahasa Banggai seperti bahasa mayoritas menjadi perekat komunikasi antar suku, kemudian juga mencerminkan kekayaan linguistik daerah ini.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astur ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, berbagai upacara adat dan juga tradisi masih dilestarikan di Banggai. Nah, ini menjadi bukti kekentalan budaya leluhur. Upacara adat seperti misalnya membawa tumpe atau malabot tumpe, ini mencerminkan rasa syukur masyarakat atas panen yang berlimpah. Tradisi adat Basalo juga menunjukkan penghormatan kepada leluhur dan juga pemimpin adat. Keindahan budaya ini tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi identitas dan juga pemersatu masyarakat Banggai. Masyarakat Banggai juga menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Filosofi hidup seperti adat Basalo, kemudian juga Salingka Uribaka, mencerminkan rasa hormat kepada pemimpin, gotong royong, dan juga menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal ini menjadi pedoman hidup yang dipegang teguh dan juga diwariskan kepada generasi muda.
1: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
2: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
1: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
2: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
3: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Saudara pendengar, masyarakat Banggai sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Filosofi hidup seperti adat Basalo dan juga Salingka Uribaka ini mencerminkan rasa hormat kepada pemimpin, gotong royong dan juga menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal ini menjadi pedoman hidup yang dipegang teguh dan juga diwariskan kepada generasi muda. Kabupaten Banggai ini menawarkan kekayaan kuliner yang menggoda selera. Ikan segar hasil tangkapan laut diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti ikan bakar rica-rica, woku blanga, kemudian juga goho peca. Dan tidak ketinggalan pergar, kudapan khas seperti sate daun ubi dan juga kue-kue lainnya ini menjadi pelengkap wisata kuliner yang sulit untuk dilupakan.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu dari daerah Luwuk Banggai yang telah kami hadirkan, dan saatnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan warta berita daerah siang ini.
1: Peran kami dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis sabu ini. Jadi di periode Januari hingga Juli 2026 ini, jadi kami sudah mengungkap sebanyak 7 kasus dengan mengamankan 8 orang.
2: Jadi himbauan kita ya, pertama jaga pola makan, karena memang penyakit ini berasal dari makanan kita konsumsi maupun minuman, kemudian istirahat yang cukup, dan kemudian jaga kebersihan lingkungan.
3: Peningkatan jalan yang Bambalaga Galendau itu adalah perkerasan menggunakan timbunan pilihan. Harapan kami dengan anggaran yang ada itu bisa mencapai memudahkan masyarakat bisa beraktivitas.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras dengan cadangan pemerintah. Dan kami akhiri informasi mengenai Dinas Pemuda dan Olahraga. Kabupaten Toli-Toli mencanangkan penyelenggaraan kompetensi olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai langkah untuk memperluas pembinaan atlet sekaligus mewujudkan olahraga yang inklusif di daerah. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Buol berhasil mengungkap 7 kasus penyalahgunaan narkotika selama periode Januari hingga Juli 2026.

0: Kabupaten Bol.
1: Peran kami dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis sabu ini. Jadi di periode Januari hingga Juli 2026 ini, jadi kami sudah mengungkap sebanyak 7 kasus dengan mengamankan 8 orang. Jadi dari 8 orang ini, 7 orang merupakan warga Buol, 1 orang merupakan warga Palu, residivis juga di kasus yang sama.
0: Selain penindakan, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, di mana kepolisian akan melakukan penanganan berbeda bagi para residivis yang sudah berapa kali terjerat dengan kasus yang sama.
1: Yang baru pertama maupun yang sudah berulang kali. Kurang lebih mungkin kami tidak terlalu jauh ke belakang di 2025 hingga 2026 ini. Jadi yang beredar sesuai dengan hasil pengungkapan jenis narkotika. Jadi narkotika ini kelas 1 jenis sabu.
0: Untuk itu Polres Bol berharap dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan peredaran narkoba sehingga upaya pemberantasan dapat berjalan efektif. Sinergi antara penegak hukum dan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan Kabupaten Bol yang bersih dari penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
2: Maraknya kasus muntaber atau diare akut di Kabupaten Toli-Toli belakangan ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah Kelurahan Nalu. Selain menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat, pemerintah Kelurahan bersama dengan Puskesmas juga terus melakukan edukasi melalui kegiatan posyandu sebagai langkah pencegahan. Laporan selengkapnya bersama Setiadi.
3: Saudara, maraknya kasus muntaber atau diare akut yang menyebabkan ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli menjadi over kapasitas turut menjadi perhatian pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Dalam sebulan terakhir, sejumlah warga Kelurahan Nalu juga dilaporkan mengalami penyakit musiman tersebut. Pemerintah Kelurahan Nalu pun menghimbau masyarakat agar lebih disiplin menjaga kebersihan makanan, minuman, serta lingkungan untuk mencegah penularan penyakit. Lurah Nalu, Ahyar Tauhid, mengatakan penyakit muntaber umumnya dipicu oleh makanan dan minuman yang tidak higienis. Karena itu, warga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi dapat dicegah sedini mungkin.
4: Jadi himbauan kita ya, pertama jaga pola makan karena memang penyakit ini berasal dari makanan kita konsumsi maupun minuman, kemudian istirahat yang cukup, dan kemudian jaga kebersihan lingkungan. Makanya kita tidak berhenti-berhenti menyampaikan, tolong warga itu bersihkanlah lingkungan, halaman rumah, kemudian drainase, got-gotnya, karena disitulah sumber-sumber penyakit itu. Antara lain kan menurut orang-orang kesehatan, karena kotor, lalat bertengger, ya. Kemudian bertengger ke makanan, kita makan itu juga menjadi pemicu penyakit perut itu.
3: Namun demikian, Ahyar Tauhid mengakui kasus penyakit musiman masih banyak ditemukan di kawasan pemukiman yang tergolong kumuh. Berdasarkan data pemerintah, wilayah RW 1 hingga RW 5 masih menghadapi persoalan sanitasi, termasuk pembuangan limbah rumah tangga yang belum memadai. Pemerintah pun telah merencanakan penataan kawasan kumuh melalui pembangunan sarana sanitasi dan MCK dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
4: Cuma memang rata-rata kasus ini berada di kawasan-kawasan kumuh. Kawasan kumuh kita ini ada kan masih beberapa ini, jadi RW 1 sesuai data dari Dinas Perkim Tan Provinsi, RW 1 sampai 5 itu kategorinya kumuh, ada beberapa titik. Sehingga kita tahu di daerah kumuh itu kan WC-nya saja langsung ke laut, sanitasinya itu yang jadi masalah. Kemudian pola hidup ya di kawasan-kawasan kumuh itu kan Bapak tahu pola hidup warganya, kemudian pengetahuan tentang kesehatan. Padahal kan di situ ada petugas kesehatan selalu membina posyandu.
3: Pemerintah Kelurahan Nalu berharap kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat semakin meningkat sehingga penyebaran penyakit musiman dapat ditekan dan kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga.
2: Melalui dana tugas pembantuan TP dari Kementerian Transmigrasi, pemerintah melaksanakan peningkatan ruas jalan Bambalaga Galandau dengan metode pengerasan jalan guna memperlancar akses transportasi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Dinas Transmigrasi Kabupaten Toli-Toli terus berupaya meningkatkan infrastruktur di kawasan transmigrasi melalui dana tugas pembantuan TP dari Kementerian Transmigrasi. Saat ini melaksanakan peningkatan ruas jalan Bambalaga Galandau dengan metode pengerasan jalan guna memperlancar akses transportasi masyarakat. Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Toli-Toli, Rudolop Mangelep, kepada RRI menjelaskan peningkatan ruas jalan tersebut bertujuan menunjang mobilitas warga sekaligus mempermudah pemasaran hasil pertanian, utamanya bagi masyarakat yang bermukim di unit pemukiman Transmigrasi UPT Galandau. Menurutnya, kondisi akses jalan yang lebih baik diharapkan mampu mempercepat

0: distribusi hasil panen menuju pusat-pusat pemasaran sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi. Ditambahkan hingga saat ini, akses menuju UPT Galandau masih menghadapi kendala karena pembangunan jembatan yang sebelumnya telah dikerjakan belum memperoleh alokasi anggaran lanjutan. Akibatnya konektivitas menuju kawasan tersebut belum sepenuhnya optimal.
1: Peningkatan jalan yang Bambalaga Galandau itu adalah perkerasan menggunakan timbunan pilihan. Harapan kami dengan anggaran yang ada itu bisa memudahkan masyarakat bisa beraktivitas sehingga tidak seperti yang kemarin masih boleh dikata ya baru dibuka jalannya. Nah, ini kita sudah tingkatkan. Semoga mobilisasi khususnya roda 4 bisa keluar masuk Bambalaga Galandau.
0: Menyinggung kondisi jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Ugudidi, Kecamatan Lampasio, ruas jalan yang juga melintasi 3 desa transmigrasi yang juga mengalami kerusakan dan telah lama dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas sehari-hari maupun pengangkutan hasil pertanian, pihaknya mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar ruas jalan tersebut dapat segera memperoleh dukungan anggaran untuk dilakukan perbaikan.
1: Antara Kecamatan Lampasio dan Kecamatan Ugudidi yang dilintasi yaitu 3 desa, Lampasio, Batu Ilo, termasuk Bambalaga sendiri, itu kami masih berupaya dan kami tetap terus berkoordinasi dengan kementerian. Semoga bisa mendapat atensi dari kementerian karena itu merupakan penghubung antar 2 SKP, yaitu SKP Basidondo dan SKP Ugudidi. Harapan kami ya, kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar bisa mendoakan apa yang diusulkan dan ini berdasarkan realita lapangan kita bisa mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Transmigrasi.
0: Menurut Rudolop, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar bagi kawasan transmigrasi karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga. Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli akan terus berupaya membangun dan meningkatkan sarana serta prasarana di kawasan transmigrasi, utamanya pada kawasan transmigrasi baru yang hingga kini masih membutuhkan banyak pengembangan infrastruktur agar mampu berkembang secara optimal.
2: Balap liar dan penggunaan knalpot bogar di Jalan Usman Binol, Tolitoli masih terus menjadi perhatian kepolisian. Satlantas Polres Tolitoli pun terus mengintensifkan patroli dan penindakan terhadap para pelanggar. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tolitoli terus mengintensifkan patroli guna mencegah aksi balap liar yang kerap terjadi di Jalan Usman Binol. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas balap liar maupun penggunaan knalpot bogar. Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli Ibtu Setiawan kepada RRI mengatakan pihaknya secara rutin melaksanakan patroli setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Selain berpatroli, personel juga disiagakan di 2 titik yang dinilai rawan dijadikan lokasi balap liar yakni di Bundaran Magamu menuju Jalan Usman Binol, serta sepanjang Jalan Usman Binol hingga kawasan SPBU. Menurut Ibtu Setiawan, Polres Tolitoli selalu berupaya merespon setiap laporan yang disampaikan masyarakat terkait aktivitas balap liar. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu mencegah terjadinya aksi yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
4: Untuk balapan liar ini, dari kami, sudah kepolisian, setiap malam Sabtu, malam itu, kita melaksanakan patroli, bahkan kita standby di titik-titik, yaitu Bundaran, jadi dua di Jalan Magamu itu, Usman Binol, begitu juga di area SPBU Usman Binol juga, kita tetap melakukan patroli dan penjagaan untuk kaitannya dengan balapan liar. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat sudah kami sikapi dengan melaksanakan patroli dan penjagaan untuk mengantisipasi adanya balapan liar.
3: Selain balap liar, pihak kepolisian juga menyoroti maraknya penggunaan knalpot bogar pada sepeda motor yang banyak digunakan kalangan remaja. Ia menjelaskan, suara bising yang dihasilkan knalpot tersebut, terlebih saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi telah menimbulkan keresahan dan mengganggu kenyamanan warga. Sebagai bentuk penegakan hukum, Satlantas Polres Tolitoli telah mengamankan sekitar 30 unit sepeda motor berknalpot bogar dalam operasi yang dilakukan pada pekan lalu.
4: Untuk knalpot yang tidak sesuai dengan spek-spek atau bogar, kami sudah melakukan penindakan dengan melakukan penegakan hukum. Di minggu kemarin sudah ada 30 unit kendaraan yang pakai knalpot bogar kami sudah amankan dan kami sudah suruh ganti knalpot bogarnya kita amankan di kantor.
3: Ibtu Setiawan menegaskan pemilik kendaraan yang ingin mengambil sepeda motornya diwajibkan terlebih dahulu mengganti knalpot bogar dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan. Selain itu, pemilik juga harus membuat surat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa. Polres Tolitoli mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan keselamatan di wilayah Kabupaten Tolitoli.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, daerah rawan pangan adalah suatu wilayah atau kawasan di mana masyarakatnya mengalami ketidakmampuan dalam hal ketersediaan, akses atau keamanan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan gizi demi hidup sehat dan aktif. Kondisi ini bisa bersifat kronis atau terus-menerus maupun transien atau sementara akibat bencana atau krisis. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tolitoli Muhammad Tang Haji Hayat saat diwawancara RRI mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah, di mana untuk Kabupaten Tolitoli tercatat ada 3 desa yang berkategori P1 atau prioritas 1 masing-masing, Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Ogosipat Kecamatan Basidondo, serta Kabetan Kecamatan Ogodeide, di mana ketiga desa ini menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan intervensi agar masyarakat yang ada di desa itu dapat sejahtera dari berbagai sektor.
6: Jadi 3 desa itu kami memang pemerintah daerah itu fokus perhatian dari sisi pangan ya.
5: Iya.
6: Karena bukan cuma Pak Dinas Pangan sendiri yang mengintervensi, tentu ada lintas sektor lainnya mengintervensi hal itu. Kami di batasan di pangan itu saja untuk mengintervensinya.
5: Menurut Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab sehingga munculnya kategori daerah rawan pangan. Di antaranya jalan menuju ke desa tersebut yang belum memadai, sehingga berdampak terhadap distribusi logistik atau pangan.
6: Akses jalan langsungnya toh.
5: Iya.
6: Nah, kemudian dari sisi status sosial ekonomi masyarakat, ada kesenjangan, ada orang di sana yang daya anunya tinggi, kemudian ada yang paling bawah, jadi kesenjangan itu juga menjadi pemicu. Termasuk di dalamnya stunting, ada semua penyebab-penyebab indikatornya sehingga dikategorikan itu.
5: Untuk itu dirinya berharap dengan adanya intervensi yang dilakukan pihaknya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa rawan pangan.
2: Suasana haru dan bangga mengiringi pelepasan 46 calon prajurit TNI AD gelombang 3 asal Kabupaten Buol yang diberangkatkan menuju Tolitoli menggunakan 3 unit bus Jumat hari ini untuk mengikuti tahapan seleksi lanjutan sebelum bergabung dengan peserta lainnya di Kota Palu. Selengkapnya dilaporkan Renaldi.
7: Suasana haru dan penuh rasa bangga mewarnai pelepasan 46 calon prajurit TNI Angkatan Darat gelombang ketiga di Kabupaten Buol, didampingi dan diantar langsung oleh sanak keluarga di Komando Rayon Militer Koramil 130505 Biau. Para calon prajurit tersebut diberangkatkan menuju Kabupaten Tolitoli menggunakan 3 unit bus untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Perwira penghubung Koramil 130505 Biau selaku pelaksana harian dan Ramil Buol Mayor Infantri Muhammad Basir mengonfirmasi bahwa seluruh 46 calon prajurit yang diberangkatkan dalam pendaftaran Bintara dan Tamtama gelombang 3 ini terbagi secara seimbang, yakni 23 orang calon Bintara dan 23 orang calon Tamtama. Sesuai rute dan prosedur seleksi, rombongan yang bertolak menggunakan 3 bus ini akan memusatkan kegiatan administrasi awal di Kodim 1305 Buol Tolitoli sebelum bergabung dengan peserta dari daerah lain di Kota Palu. Meskipun sebagian besar peserta merupakan putra daerah Kabupaten Buol, beberapa di antaranya berasal dari luar daerah yang telah berdomisili setempat seperti Palopo, Sulawesi Selatan.
8: Ini pendaftaran Bintara Tamtama ini, gelombang ketiga, 46 orang, 23 Bintara, 23 Tamtama. Nanti di Tolitoli diterima di Kodim, diperiksa administrasinya, nanti dari Tolitoli gabung dengan yang Tolitoli, semua kecamatan-kecamatan gabung di sana, kemudian bersamaan semua berangkat ke Palu untuk tes berikutnya.
7: Di tengah linangan air mata dan doa dari keluarga yang mengantar, pihak TNI berpesan agar para calon prajurit tetap menjaga semangat kekompakan serta berjuang secara maksimal dan bersaing secara sehat selama mengikuti rangkaian tes di Tolitoli hingga ujian lanjutan di Kota Palu, dengan harapan seluruh peserta asal Buol dapat lulus sesuai dengan cita-cita mereka.
8: Nah, makanya saya bilang tadi, ini bersaing-bersaing yang sehat antara sama-sama ini. jaga kekompakan untuk pelaksanaan di Toli-Toli, kemudian sampai tes di Palu. Harapannya mungkin ke depan, karena di sini juga rencana sudah ada ini apa, untuk mau dibentuk batalion di sini, bisa dia kembali ke sini lah untuk membangun daerah di sini.
7: Selain itu, kelulusan para prajurit ini dinilai sangat berarti bagi pengembangan kekuatan pertahanan daerah, terutama seiring dengan adanya rencana strategis pembentukan batalion baru di Kabupaten Bol yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi mereka untuk kembali dan membangun daerahnya sendiri.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli mencanangkan penyelenggaraan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai langkah untuk memperluas pembinaan atlet sekaligus mewujudkan olahraga yang inklusif di daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Susanti Akatapa.
9: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud, mengungkapkan penyelenggaraan kompetisi olahraga menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang olahraga. Menurutnya, kompetisi tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan atlet disabilitas secara berkelanjutan melalui kompetisi rutin. Atlet diharapkan memiliki pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kualitas untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Dispora juga menilai olahraga menjadi sarana penting dalam membangun rasa percaya diri penyandang disabilitas sekaligus menghapus stigma di tengah masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan kompetisi akan melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi olahraga disabilitas, sekolah, dan komunitas agar pembinaan berjalan lebih optimal selain mencetak atlet berprestasi.
10: Saya kira itu menjadi penting untuk kita bersama. Mungkin selama ini saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian dari masyarakat Toli-Toli secara keseluruhan, butuh perhatian kita, butuh perhatian kita semua, butuh komitmen dari kita untuk bagaimana mereka merasa bagian dari kita semua tanpa ada rasa kurang percaya diri.
9: Zakaria menambahkan, Dispora Toli-Toli berkomitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat dalam bidang olahraga, sehingga tidak ada lagi perbedaan kesempatan antara atlet disabilitas dan non-disabilitas dalam mengembangkan prestasi. Susanti Akataba melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Simak terus informasi menarik lainnya di laman resmi rri.co.id. Kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Salam baku dapa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini ya. Jumat 31 Juli 2026. Tak terasa kita sudah sampai di paling akhir bulan Juli ya. Wah, ini orang bilang tanggal tua ini. Ya baik, saya coba kerapkan lagi kebersamaan kita di ruang silaturahmi melalui acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Aduh, putus rupanya. Ini hanya sekedar coba-coba atau bagaimana ini? Ya, halo Pro Dangdut.
1: Halo. Assalamualaikum Yasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sherly di Lakatan. Waduh. Lama juga baru dengar suaranya Bu Sherly. Bagaimana dengan menantu idaman, aman-aman saja ini?
1: Aman-aman saja, Bu.
0: Ada di Kendari. Waduh. Oke. Jadi gimana kabar aktivitas ini Bu Sherly?
1: Enggak ada, Bu. Seperti biasa.
0: Seperti biasa. Nambang emas ya. Sherly mendengarnya siapa Sherly?
1: Kalau masih boleh, sama ada lagunya Pita Mala, Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu. Oh iya. Rindu sama menantu ini.
1: Rupanya semuanya, Bung.
0: Salam untuk siapa Sherly?
1: Untuk teman-teman yang belum masuk, teman-teman masuk semuanya. Dan Bunda Ama, halo Bunda, Ibu Eli juga, halo Bunda Eli, masuk dong. Ada Rahma, ada Masmi juga, ada Dolpe, ada Emang, ada Rianti, ada Sumanti, ada Papasya, ada Roy.
0: Ini sekampung ya?
1: Ada Mas Tiara juga, halo Mas Tiara, mana suaramu? Dan semua anggota Pro Satu sampai terkecuali. Untuk Bung Jasmin, kita selalu bersama keluarga di rumah. Ada apa nyambung, Jasmin?
0: Iya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Bunjan.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bisanya ya. Ini betul di Lakatan atau?
2: Ada di Lakatan, saya Bunjan.
0: Waduh, biasa. Saya tidak heran.
2: Ada apa di sini, Bu, kalau pergi santai.
0: Saya tidak heran ya, Mas Nin.
2: Iya, ada jok lagi di sini, Bunjan. Cari dolar.
0: Iya, iya. Betul, betul, betul. Saya setuju begitu.
2: Kalau cuma jalan sesuai, enggak usah bajar, mending di rumah.
0: Nah, saya sepakat begitu. Acara iya. Apa memangnya? Acara apa ini?
2: Apa Bung Jas?
0: Acara apa ini?
2: Tidak ada kerja rumah sini suami itu Bung Jas sehari.
0: Saya kira, acara keteng ini. Oke, lanjut Mas Nih.
2: Ya boleh lagu Bung Jasmin.
0: Lagunya siapa?
2: Pakar Makan Tanaman, Mas Sur S.
0: Oke.
2: Yo, menyapa dulu Bung Jas. Menyapa, ada Sherly, ada Rahma, ada Alini, ada Bunda Ama, semoga cepat sehat. Ada Sepanir di Kabetan, ada Eni. Ada juga Bunda Lina, tidak ada suaranya sudah ini. Ada Lois, ada Roy di Tinigi, ada Pak Rawi. Buat Bang Jasmin, selamat bertugas, bang semua keluarga. Makasih Bung Jas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang hidup rupanya Mas nih ya, berdua dengan Sherly di Lakatan. Mungkin ada yang pengen menyusul lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kalau yang satu ini wah, konsisten ini. Ibu Eli di Tinabogan. Ibu Eli,
3: iya.
0: Gimana kabar nih, Bu Eli?
3: Panas ini, Buncak nih.
0: Panas, panas juga di kota ini ya. Yang jangan kasih marah-marah ini ya, aduh.
3: Kurang hujannya di sini.
0: Oh tiap sore. Wah bagus lah kalau
3: kurang
0: begitu.
3: Kurang hujan di sini, saya bilang kurang.
0: Oh saya kira sering hujan sore di.
3: Iya ada.
0: Kalau musim apa? Kalau sering hujan bagus lah ya musim pengantin begitu ya di Dondo.
3: Kan orang anu kawin Buncak nih. Cuma musim sakit.
0: Oh musim sakit ya di mana-mana ya, ini.
3: Banyak orang masuk rumah sakit. Mungkin gara-gara panas.
0: Oh begitu. Iya ya. Atau tanggal tua ya.
3: Sama saja Bu Eli.
0: Oh sama saja. Kalau Bu Eli mau dengarnya siapa Bu Eli?
3: Mami sungguh manis.
0: Mami sungguh apa?
3: Wangi Sungguh Manis. Anu itu lagunya Mus Mulyadi, Cinta Monyet.
0: Oh, Cinta Monyet.
3: Iya, Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi. Wah, lagu lama ini, saya belum lahir ini, Bu Eli.
3: Terlaka saya belum lahir barangkali juga.
0: Oke. Kalau begitu untuk siapa lagunya? Cinta Monyet.
3: Ada Sherly tadi. Ada Gaby, ada siapa dulu? Bunda Fatima, ada Adin, ada Mas Lia. Tanpa terkecuali Bunda Smi.
0: Ya, terserah Ibu saja.
3: Sudah dilupa. Sudah dilupa semua. Masih juga orang di belakang. Untuk Bung Jasmin, salam sehat bersama keluarga. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi untuk menemani Anda sekaligus mengakrabkan suasana silaturahmi kita ya di sore hari ini lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pandang kernip bintang nun jauh di sana.
0: Apa kabar untuk Anda pendengar yang tengah memanfaatkan waktu istirahat ya, soalnya mau keluar juga, aduh panas ya. Jadi untuk menemani suasana istirahat, tidak salah kita coba akrabkan suasana silaturahmi kita lewat persembahan lagu-lagu dangdut. Kita buka line telepon lagi nih pendengar, silakan.

Iya, pendengar di line telepon sepertinya ada gangguan ini ya. Tapi gangguannya di studio kayaknya teleponnya ini ya. Jadi mungkin kita bisa alihkan di 08 ya, di nomor WhatsApp ya, silakan pendengar di 082194830965. Halo Bro Dangdut. Iya, sayang terputus, bisa dicoba ya. Untuk Anda yang senantiasa akrab bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, silakan di 085343831230. Baik Anda yang ada di Toli-Toli, Buol, atau juga di Parigi Mautong.

0: dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bung Jasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat Bu Ama.
0: Iya, katanya masih baru pulang dari kontrol ini Bung Jasmin.
1: Oh, dari kontrol. Capek. Saya juga sebenarnya iya, dari sempat kontrol juga tadi nih Bu Ama ya. Tapi kontrolnya bukan kesehatan, tapi ini isi dompet yang dikontrol Bu Ama.
0: Isi dompet, sudah begitu. Tidak lama itu tanggal itu dompet sudah, itu ya, tak isi Bung Jasmin.
1: Jadi ceritanya lagi proses penyembuhan ya, pemulihan begitu Bu Ama ya.
0: Iya, ini Bung Jasmin baru iya, pulang juga Bung Jasmin ini. Iya. Kontrol yang ketiga lagi, terakhir lagi bulan depan.
1: Oh iya, mudah-mudahan ini bisa cepat-cepat pulih ya seperti biasanya.
0: Amin Bung Jasmin, terima kasih.
1: Sebelumnya tadi juga banyak yang samperin Bu Ama, doakan semoga cepat sembuh begitu ya.
0: Amin.
1: Semoga cepat pulih.
0: Terima kasih, semoga juga demikian buat iya, menjatuhkan keluarga.
1: Semoga katanya bisa lari-lari sore seperti ini di bawah terik matahari katanya.
0: Iya betul itu Bung Jasmin, sudah mau satu bulan saya tidak pernah olahraga ini Bung Jasmin.
1: Mau dengerin siapa nih Bu Ama ya?
0: Lagunya siapa itu Bung Jasmin, Aku Bukan Wifi.
1: Aku Bukan Wifi.
0: Iya, menyapa dulu Bung Jasmin. Menyapa yang sudah menyapa tadi, terima kasih. Ada Mak di Gorontalo dan terutama keluarga yang ada di Gorontalo, semoga sehat selalu. Dan keluarga yang ada di sekitar Lomba, semoga jadi penggemar dangdut gitu yang hari ini atau di sore hari ini, semoga sehat selalu. Dan semua teman-teman tempat terkecuali Bung Jasmin.
1: Baik.
0: Dan buat Bung Jasmin, selamat bertugas saja secara bersama keluarga. Oke, assalamualaikum Bung Jasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ama, halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Bung Jasmin, dangdut adalah kita.
1: Pastinya, waalaikumsalam. Wah, ini orang ketinggian ini, Malangga kayaknya.
2: Iya,
1: Sumanti, betul. Gimana kabar Sumanti?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Baik, ada sehat-sehat ini Bu Sumanti?
2: Alhamdulillah, ada sehat, ada lagi tidak ada ini.
1: Oh ya, semangatnya luar biasa. Soalnya aduh, kiri kanan atas bawah samping kiri kanan ini dengar-dengar pada sakit-sakit semua ini ya. Oke. Baik, siapa Sumanti mau diputarkan lagunya siapa ini Sumanti?
2: Lagunya Dewi Persik, My Darling.
1: My Darling ya, Dewi Persik. Boleh saya siapkan. Untuk siapa lagunya? Sumanti.
2: Kirim buat semua yang sudah gabung tadi dan semua pendengar 101 tanpa terkecuali. Ucapan selamat sore dan salam sehat selalu. Spesialnya buat adik kecil yang ada di samping, ucapannya semoga sehat selalu, menjadi anak yang soleha, dan orang tuanya diberikan selalu kesehatan.
1: Amin.
2: Selamat tugas, aku sama keluarga tercinta. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, halo Bro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo, Bro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dangdut apa dangdut?
3: Iya.
1: Oh, dengan Bunda Gebi. Aduh.
3: Iya.
1: Apa Bunda? Ikutan kemana Bu Gebi? Mau ikut kemana Bu Gebi? Mau ke Buol?
3: Ke kota.
1: Oh, ke kota. Oh, saya kira mau ke Buol ini Bu Gebi.
3: Nanti besok.
1: Oke. Ya, Bu Gebi, gimana cuaca di Galang ini, Bu Gebi?
3: Panas sekali.
1: Ah, perasaan saya dari sana hujan deras tadi, gimana ini ya?
3: Gimana hujan panasnya ini?
1: Oh, panas begitu. Oh, iya. Perasaan saya berarti begitu ya. Siapa Bu Gebi mau dihibur lagunya siapa, Bu Gebi?
3: Lagunya Romai Rama, Mutiara Hidup.
1: Mutiara Hidup. Oh. Iya. Kemana Mutiara Hidupnya nih, Bu Gebi?
3: Cuma lagu.
1: Saya kan cuma tanya, kemana, ke kebun kah atau kemana?
3: Oh, ke belakang.
1: Oh, ke belakang. Aduh. Ya, salamlah untuk siapa lagunya? Siapa Bu Gebi?
3: Ada Bun Lama tadi, ada Masni, ada Roy, ada Mestiara, ada Fatima. Masuk Fatima, berdandut sama Bun Jasmin.
1: Masuk Fatima ya.
3: Masuk Fatima.
1: Supaya tidak panas
3: Ebo. Supaya basuar kau Fatima.
1: Supaya basuar begitu ya. Jangan cuma dalam rumah terus Fatima ya.
3: Itu saja Bu Jasmine, oh, depannya Marsian, Wan Bun Jasmine, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih.
1: Makasih Bu Gebi di Lalos.

Pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya cuaca ini tidak merata ya. Ada yang masih panas, ada yang sudah mendung. Ya mudah-mudahan sebagian wilayah juga di luar kota sudah ada yang hujan ini ya, untuk membasahi suasana kering begitu ya. Memang panas dari tadi pagi, sehingga butuh siraman air sedikit ini biar tidak panas begitu. Iya, kita buka lagi line telepon ini. Silakan pendengar di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pastinya. Dengan siapa ini, Bang?
0: Dengan Parigi Mautong.
1: Oh, Ampe. Bang Adim. Aduh. Kasih kode, Kak, biar kita... Gimana kabar ini, Bang Adim, Parigi Mautong?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Panas. Panas, ya. Nah, kalau di Toli-Toli ini tidak merata, ada yang masih panas. Tapi bersyukur sebagian ini sudah ada yang mendung begitu ya, hangat, adem. Nggak tahu apa bahasanya begitu ya.
0: Mudah-mudahan turun hujan.
1: Ya, berharap sih seperti itu ya. Tapi kalau kelamaan tidak bagus juga begitu, takutnya banjir begitu.
0: Toli-toli ini rawan banjir.
1: Toli-toli ini ya. Jadi, jadi gimana kabar aktivitas ini? Masih di kampung ini?
0: Masih, belum ranjak, mungkin nanti Agustus kalanya.
1: Oh begitu, iya harus itu. Baik Bang Adim nih, sebelum silaturahmi mungkin ada yang ingin di request dulu, lagunya siapa ini?
0: Lagunya itu Lesti.
1: Lesti yang mana? Banyak lagunya Lesti ini ya.
0: Terima kasih apa judulnya?
1: Terima kasih. Terimalah pintaku. Terima kalah. Terima kasih Bunda.
0: Bukan. Wallet. Yang judulnya saya coba bukakan saya.
1: Terimalah pintaku. Terima kalah. Terima kasih cinta. Yang jelas itu, terima gaji itu, tidak ada ya.
0: Terima kasih cinta.
1: Jadi yang mana ini, Bang?
0: Yang mana yang penting dangdutnya itu bisa anu. Yang itu terima kasih cinta.
1: Terima kasih cinta. Oh iya, baik. Kalau begitu saya beri kesempatan ini untuk silaturahmi. Boleh, silakan Bang Adi.
0: Oke, pertama buat Bang Jasmine, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat. Kayaknya lagi flu, saya dengar ini suaranya.
1: Iya, soalnya baru bangkit dari lagi kurang sehat ya sebelumnya. Jadi seperti
0: oh,
1: itu.
0: Oh iya. Selamat bertugas bersama operatornya, mudah-mudahan selalu sehat buat yang ada di Bol tanpa terkecuali, yang di Parigi Mautong juga, yang ada di Kali-Kali tanpa terkecuali, buat Tante Eli yang ada di Dondo, salam sehat juga, buat Rama Serli di Lakatan, salam sehat juga, buat semua-sama saja, tanpa terkecuali. Buat Bung Jasmin, terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita boleh lanjut lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bun Jati.
0: Wah, akhirnya gue mau... Iya, lanjut.
1: Ucuk dicinta, ulang pun tiba. Tibalah saatnya kita jumpa dengan Bun Jasmine. Ngomong-ngomong selama ini, Bun Jasmine dari mana?
0: Ya, dari Spanyol ini kita ini.
1: Dari Spanyol, saya kira Argentina. Kalau Argentina ini.
0: Ya. Oke, Fatima, akhirnya Ogomoli bahas suara ini ya.
1: Bukan Ogomoli bahas suara. So, keren tangan bertekan-tekan nomor, alhamdulillah diangkat.
0: Ya, akhirnya kan sudah bisa gabung juga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi
1: lagunya Arjun dari Yusyunus lagunya Yusyunus Arjun Bun Jasmine.
0: Arjun.
1: Menyapa ya. Ada Adin, ada Haja Eli, Nurmin, Maya, Hamsa dan Rusi di Kampung Gol, Ani dan Sumanti di Malangga, Rahma, Sherly, masih Parawi, Paroi di Tinggi. Ada Nuriman, Sawal, Pak Arifin dan istrinya di sekretariat dan semua-semua tanpa terkecah Bun Jasmine. Kura-kura dalam perahu, ada mafia dalam perahu, masuk cuma serang.
0: Waduh, sudah terkontak rumahnya sama Mas Yara nih ya. Hati-hati Bu Fatima.
1: Tidak perlu Mas Yara Bun Jasmine, tidak. Mau dikenal kolam pintu turun ke Mumbai ini.
0: Iya. Itu saja.
1: Iya. Oke, Bun Jasmine, Gaby, Trista, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pastinya. Wah, Pak Sahman. Ya.
1: Betul sekali, Pak Jasmine.
0: Selamat sore, Pak Sahman. Apa kabar ini, Pak Sahab?
1: Kabar Moinit.
0: Moinit ya, kurang lebih sama. Tapi kayaknya kedengaran di luar ini hujan deras begitu ya, walaupun masih agak panas.
1: Nanti masih bulan baru ada hujan.
0: Hujan serius ini ya, hujan deras di puncak Kabinuang ini, Pak Sahman.
1: Iya,
0: hujan deras. Tapi cuacanya masih panas, tapi hujan begitu ya.
1: Oh iya.
0: Ini namanya hujan panas, Pak Sahman.
1: Itulah kalau orang dulu katakan panas-panas begitu ada lagi janda itu.
0: Oh begitu, aduh. Saya baru mau tanya, apa di balik makna hujan panas seperti ini menurut pengalaman Pak Sahman ini?
1: Kalau orang dulu kata kalau panas hujan hati-hati ada janda lagi.
0: Ada yang siap-siap janda maksudnya begitu. Aduh, ada saja Pak Sahman. Pak Sahman mau dengar-dengar siapa ya Pak Sahab?
1: Hati panas membara.
0: Dari siapa itu?
1: Rana Rani.
0: Oh, Rana Rani. Oke, saya siapkan.
1: Iya, menyapa-nyapa dulu buat Pak Masyara, Pak Rusli, mana suaranya? Bu Ahmad, Bu Haryanti, Ibu Haji yang di Dondo, Pak Adi, yang di Gorontalo, Ibu Maya, ya mana suaranya barangkali muncul? Ya mungkin. Ya, sila teman-teman yang sudah masuk pada tadi, semoga pada hari ini diberikan kesehatan. Semoga pada seluruh masyarakat Toli-Toli waspada sekarang musim kemarau. Baik, terima kasih Pak Jasmine.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahman di Lalos.

0: Sebelumnya selamat sore juga saya boleh ucapkan ya untuk pendengar kita yang ada di Kabupaten Buol. Gimana kabar ya semuanya di sana? Sehat selalu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pastinya. Ini dengan siapa nih Mbak?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, Mbak Maya di Gorontalo. Akhirnya gabung lagi nih Mbak Maya ya.
1: Akhirnya sih, tapi kadang dari awal program.
0: Oh begitu.
1: Cuman... gak bisa masuk sampai akhir program penghujung acara. Masya Allah, ting banyaknya tuh apa ya penggemar RRI.
0: Baik, makasih.
1: Gitu. Okay. Ya, aduh mujur aja.
0: Mm-hmm. Baik Mbak Maya, cuaca akhir-akhir ini di wilayah Gorontalo gimana cuacanya?
1: Cuacanya sih cuma mendung-mendung doang.
0: Gak hanya sugesti begitu ya?
1: Iya, kayaknya seperti itu Bang.
0: Tapi kalau ditoli-toli betul, bukan cuma sugesti. Buktinya di luar ini hujan deras begitu. Tapi menariknya panas begitu ya. Kata Pak Sahman sebelumnya ada yang siap-siap jadi janda. Kata, ada-ada saja nih Pak Sahman, Pak Sahman.
1: Kenapa begitu?
0: Nah itu dia, aduh. Tahu mimpi apa semalam ini Pak Sah, Pak Sah. Mbak Maya mau diputarkan lagi siapa Mbak Maya?
1: Lagunya Cita-Cita, judulnya Jangan Halo.
0: Jangan apa?
1: Jangan Halo.
0: Oh, Jangan Halo.
1: Halo.
0: Oke, Cita-Cita ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Salam untuk siapa?
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Iya, menyapa pertama dulu buat Bang Jasmi yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya, limpah karunia, dimudahkan segala urusan, saya selalu juga dan senantiasa mendoakan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta, amin ya robbal
0: alamin. Sama-sama.
1: Terus buat Bunda Ama, ada Mbak Gedi juga, Mbak Simanti, buat apa ada panaskan juga, Pak Lois dan semuanya aja tanpa ada yang terkecuali. Santun sore aja semuanya, insya Allah dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan
0: senantiasa
1: Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Makasih Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sejenak kita jedah dulu ya untuk persembahan lagu-lagu dandut dan juga ajang silaturahmi. Karena sesaat kita akan jedah ya untuk mengumandangkan azan waktu asar wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat azhar. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita kerekan lagi, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut
1: adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bunda?
2: Dian di Salu.
1: Oh, Dian di Salu. Aduh, saya pikir sudah jadi penghuni Kalimantan ini Mbak Dian ini. Aduh, rupanya masih tetap stay di Salu ini ya.
2: Iya, mau kemana lagi?
1: Mau kemana lagi?
2: Terus juga ini.
1: Apalagi jembatan sudah mau tersambung ini ya.
2: Bukan cuma tersambung betul.
1: Tersambung betul. Jadi, wah, panjang lagi nih perjalanan ini.
2: Ya?
1: Panjang lagi perjalanan ini. Sehat ini Mbak Dian.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Jadi mau dengarnya siapa Mbak Dian?
2: Kita mau dengar lagunya Lewaldi tapi covernya Sapira. Kita judul Terlanjur Sudah.
1: Terlanjur Sudah.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Covernya Sapira. Ya.
1: Boleh.
2: Oke, okay, kirim salam buat yang sudah sudah semuanya dan buat yang sudah menyapa. Terima kasih banyaknya. Buat yang Yasmin, selamat bertugas. Tetap semangat. Ya, terutama keluarga. Oke, spesial juga buat keluarga Salu ini Bung Jas. Selamat mendengarkan beradang dot semuanya.
1: Oke.
2: Ya, buat Bung Jas ini selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepakat ini warga Salu ya, mau dengar lagunya Sapira, Terlanjur Sudah. Saya kurang tahu apa makna dari lagu Terlanjur Sudah nih Mbak Dian ya. Saya lupa juga tanya tadi. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya, mohon maaf ya. Mungkin bisa dicoba lagi.

0: Pertama kita coba kembali sapa ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore. Pastinya dengan siapa nih Bang?
1: Dengan Adi ini di Nias.
0: Adi ya di Nias.
1: Ah, dengan Abang siapa ini?
0: Dengan Jasmine ini Adi.
1: Oh Bang Jasmine.
0: Oh, iya. Wah, kok lupa ya?
1: Salam sehat selalu ya Bang ya.
0: Sama-sama Adi di Nias. Wah, kejauhan ini.
1: Mas ini terkait lagu.
0: Lagunya siapa Adi?
1: Judulnya Cinta Sampai di Sini.
0: Cinta
1: dari
0: Sampai.
1: Mas Tur S ya.
0: Kenapa? Baru saja mau putus, baru saja putus dengan Mai Tua ini atau bagaimana?
1: Tidak ada apa-apa, cuma pengen dengar lagunya doang loh.
0: Oh begitu. Saya pikir mau putus ini ya sama Mai Tua ini.
1: Tidak lah.
0: Oke, salam untuk siapa ini Adi ini
1: ya. Oke, salamnya pertama buat Bang Jasmine ya. Selamat bertugas sampai tuntas ke Australia Bang ya.
0: Sama-sama.
1: Ada ini ya, Rahma di Tuli-Tuli, ada Bunda Ame juga, ada siapa lagi Bunda Alini ya. Dan ada semuanya aja lah Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Tidak sampai jadi tanpa terkecuali. Oke, gitu aja Bang. Terima kasih.
0: Makasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore pastinya.

Pendengar yang mana pun ada berada, tak terasa kita sudah sampai ya di penghujung acara Pro Dandut. Namun sisa waktu yang masih ada kita beri ruang silaturahmi ya, silakan di line telepon 0821-9483-0965 atau juga di 0821-9483-0965.

Sepertinya cuaca di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya sore hari ini sudah mulai kembali cerah ya, panas. Walaupun sebelumnya sempat hujan deras ya, hujan panas begitu. Dan gimana kabar untuk Anda yang terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan aktivitas Anda, baik yang di kantor-kantor maupun yang ada di luar kantor, termasuk juga untuk yang ada di ladang, di kebun ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan sejak pagi hingga sore hari ini bisa kelar ya dengan baik.

Baik, mengingat telepon ya kurang bagus di studio kami, untuk itu sekali lagi saya mohon maaf ya. Dan untuk yang kepengen gabung, mungkin bisa bergabung lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua-semua yang sudah ikut meramaikan acara Pro Dandut sore hari ini. Akhirnya sampai di sini dulu persembahan lagu-lagu dandut, dan juga terima kasih atas keakraban di ruang silaturahmi.

Lagu dari Sapira, Terlanjur Sudah ya. Makasih Dian. Sebelum berpisah saya pingin jumpa untuk Pak Sudirman ya, penyuluh pertanian yang ada di Desa Kabetan, dan juga seluruh para penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Toli-Toli ya. Selamat beraktivitas, selamat sore. Tak lupa juga saya ingin jumpa untuk Pak Tang ya, bersama dengan Pak Ambo yang ada di Malangga Tengah apa Malangga Selatan itu ya. Yang pasti selamat sore ya Pak Tang, Pak Ambo, sukses dengan aktivitasnya. Nah peringar untuk Pak Sahman ya, saya coba pilihkan satu buah lagu untuk Pak Sahman di Lalos. Ada Roma Irama, Pertemuan.

Mitra Pembangunan Daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli sore hari ini bersama saya Jasmine. Dan untuk sesi sore ini pendengar, kita lanjut ya untuk menghadirkan informasi seputar ekonomi digital. Nah, ini juga penting ya untuk kita coba bahas, mengingat ekonomi akhir-akhir ini, wah, tentu banyak yang beranggapan kurang baik-baik saja begitu ya. Nah, pendengar, setidaknya kita akan coba bahas ya tentang syarat ekonomi digital bisa berjalan dengan baik. Iya, agar ekonomi digital dapat berjalan dengan baik, bertumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat serta pelaku usaha, tentu saja butuh berbagai dukungan ya, dan syarat utama yang harus terpenuhi. Yang pertama, mungkin Anda sepakat harus infrastruktur teknologi dan telekomunikasi yang baik. Karena tanpa infrastruktur yang baik, tentu saja ekonomi digital tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ketersediaan jaringan internet misalnya harus cepat ya. Misalnya 4G dan 5G yang luas dan stabil hingga ke daerah terpencil, bukan hanya di wilayah perkotaan saja. Lalu ada yang namanya pusat data. Infrastruktur penyimpanan dan pengolahan data yang handal dan aman untuk mendukung operasional bisnis digital secara masif. Perangkat keterjangkauan, akses masyarakat terhadap perangkat keras dengan harga yang terjangkau. Lalu ada regulasi dan kerangka hukum yang jelas. Perlindungan konsumen dan data pribadi. Artinya ada undang-undang yang dapat melindungi privasi data pengguna serta hak-hak konsumen dari penipuan atau praktek bisnis yang merugikan. Belum lagi harus ada keamanan cyber dan kepastian hukum bisnis ya. Syarat lainnya yang harus terpenuhi manakala ekonomi digital itu bisa berjalan dengan efektif adalah literasi dan kualitas sumber daya manusia. Kemampuan masyarakat luas untuk menggunakan teknologi secara bijak misalnya, aman dan produktif, termasuk terhindar dari berita hoaks, penipuan online. Lalu dibutuhkan juga talenta-talenta digital yang berkualitas. Karena sayang sekali ya, begitu sudah mendukung ekonomi digitalnya tanpa dibarengi dengan talenta-talenta digital yang berkualitas, ya sama juga bohong ya. Karena ketersediaan tenaga kerja ahli bidang teknologi seperti software engineer, data science, designer, dan ahli keamanan cyber. Lalu adopsi koperasi dan UMKM. Pelaku usaha konvensional, utamanya UMKM itu memiliki pemahaman untuk mendigitalisasi bisnis mereka. Kemudian adanya sistem pembayaran digital yang inklusif dan aman. Nah, ini juga harus terpenuhi dengan baik ya, berkat adanya ekonomi digital. Sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi, seperti main transfer begitu ya ke bank. Lalu kepercayaan finansial. Sistem transaksi yang aman, pendengar, minim risiko kegagalan transfer serta diawasi oleh lembaga otoritas keuangan yang berwenang. Nah, setidaknya syarat-syarat seperti itulah yang harus ada ya, agar ekonomi digital itu bisa berjalan dengan baik, termasuk wilayah yang ada di luar perkotaan, pendengar.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
4: Gosip.
3: Ini, tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Ih, siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

pendengar, sore hari ini kita masih bicara tentang ekonomi digital ya. Kali ini kita coba ulas informasi mengenai ekonomi platform dan kemitraan. Pendengar, fenomena ekonomi platform saat ini memang telah merevolusi ya cara kerja global dan lokal, di mana model bisnis tersebut mempertemukan penyedia layanan, konsumen, dan tenaga kerja secara digital melalui perantara perusahaan multinasional berbasis teknologi. Misalnya saja karakteristik model platform. Nah, perusahaan penyedia layanan transportasi online misalnya, pesan-pesanan makanan, dan marketplace tenaga kerja umumnya itu mengandalkan beberapa pilar utama. Misalnya algoritma sebagai pengatur kerja, penugasan, penetapan tarif, serta evaluasi performa, semuanya dikendalikan secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan. Lalu desentralisasi operasional. Nah, untuk mengurangi aset fisik perusahaan misalnya, itu bisa mengalihkan biaya operasional kepada mitra, bahkan dengan cara skala global. Kemampuan ekspansi yang cepat untuk melintasi batas geografis dengan memanfaatkan penetrasi internet dan telepon pintar. Namun model kemitraan yang diusung seringkali menempatkan pekerja sebagai mitra mandiri. Alih-alih karyawan tetap, hal ini biasanya memicu perdebatan panjang mengenai dua sisi mata uang. Misalnya waktu kerja, pendapatan, jaminan sosial, bahkan hubungan industrial. Nah, untuk menciptakan ekosistem ekonomi platform yang berkelanjutan, berbagai pihak saat ini tengah mendorong aturan-aturan yang menyeimbangkan inovasi bisnis mereka dengan keadilan sosial seperti redefinisi status pekerja. Artinya menemukan bentuk perlindungan hibrida di antara pekerja formal penuh dan pekerja informal murni. Ada keterlibatan negara mendorong penyediaan jaminan sosial mandiri yang disubsidi atau difasilitasi oleh kolaborasi antara platform dan pemerintah. Serta transparansi algoritma, memberikan keterbukaan informasi kepada mitra mengenai sistem pembagian order dan penalti agar tercipta keadilan dan ekosistem digital. Nah ya, itu dia informasi mengenai ekonomi platform dan kemitraan dalam dunia ekonomi digital, pendengar.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
4: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pendengar, untuk informasi ekonomi digital selanjutnya kita coba menyoroti tentang seperti apa gambaran atau kabar terbaru mengenai perkembangan ekonomi digital di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Nah, pendengar, coba kita fokus pada penguatan tingkat akar rumput dengan sorotan utama seperti transformasi dan naik kelasnya UMKM lokal. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama pemerintah daerah gencar mendorong usaha mikro, kecil dan menengah UMKM agar tidak hanya sekedar go digital, tetapi juga berusaha untuk naik kelas. Dilakukanlah pelatihan pemasaran digital, pemanfaatan e-commerce, sampai adopsi pembayaran non-tunai masih dilakukan hingga ke kabupaten dan kota. Adopsi teknologi dan AL di daerah. Infrastruktur dan talenta, berbagai wilayah di daerah saat ini mulai berlomba-lomba untuk memperkuat ekosistem talenta digital. Sebagai contoh misalnya, inisiatif pembangunan teknologi dan pusat data di kawasan strategis seperti Batam itu dipersiapkan menjadi hub AI, kecerdasan buatan di tingkat regional, serta berbagai pelatihan teknologi bagi generasi muda di daerah. Pemanfaatan AI untuk produktivitas. Adopsi kecerdasan buatan saat ini memang mulai diperkenalkan kepada pelaku bisnis skala kecil di daerah guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Namun, semua itu butuh tantangan yang harus dihadapi. Misalnya saja dari aspek pendanaan digital. Di tingkat regional ASEAN maupun nasional, tren pendanaan bagi startup tahap awal sempat mengalami penyesuaian atau tren penurunan, sehingga pelaku inovasi digital di daerah itu dituntut untuk lebih mandiri secara finansial. Kemudian kesenjangan infrastruktur. Meskipun penetrasi internet semakin baik, namun pemerataan akses kecepatan tinggi di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar masih terus dikebut agar manfaat ekonomi digital itu bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu dia gambaran ekonomi digital di berbagai daerah saat ini. Nah, informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi seputar ekonomi digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita jelang informasi Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buo dan Parigi Motong lewat Gema Saripati Maju.
2: Ini adalah bantaran Sungai Talo, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat.
3: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami
4: benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Jasmine. Pendengar pemirsa, untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini, kami awali dari RRI Bau-Bau, ada Waode Sabaria. Selamat sore, Waode.
5: Selamat sore.
1: Ya, silakan informasi apa yang dihadirkan dari RRI Bau-Bau sore ini, silakan.
5: Baik rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli, untuk informasi dari kota Bau-Bau ini terkait kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau ini capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Berikut dilaporkan rekan kami Wadi Nur Liani.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

0: lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih informasi dari RRI Bau-Bau, Mbak Waode Sabaria. Dan pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartikasari. Assalamualaikum, selamat sore Dwi Kartikasari.
3: Salam, selamat sore rekan Jasmine.
2: Silakan, ada informasi apa dari RRI Makassar sore ini, silakan.
3: Baik, dari RRI Makassar, api menghanguskan 50 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Makassar. Dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar kemarin pada jam 1 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Fadli Welang, mengatakan sebanyak 50 atap rumah warga terbakar. Mayoritas rumah yang terbakar adalah rumah semi permanen atau rumah kayu. Dikatakan sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun untuk memadamkan api sejumlah tantangan dihadapi di lapangan, sehingga membutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api tersebut.
5: Di lokasi ini, dia ini adalah bantaran sungai Talok, jadi kondisi semalam itu memang angin cukup kencang juga, jadi perambatan api memang cukup cepat. Di situ kendala yang kami hadapi ya terkait dengan akses jalan menuju ke sana memang sangat sangat krusial juga, karena aksesnya cukup kecil, kemudian masyarakat juga semalam itu ya tumpah ruah, jadi agak sedikit menghambat terkait dengan pergerakan armada untuk bisa tiba ke lokasi.
4: Ditambahkan hingga hari ini dari data sementara, belum ditemukan korban jiwa dan sekitar 90 warga terdampak dipastikan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar, baik BPBD, Dinas Sosial maupun SKPD lainnya.
3: RRI Makassar, kembali rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih Dwi Kartikasari dari RRI Makassar. Langsung kita ke RRI Empanah, ada Yuni Sapira. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yuni Sapira.
6: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
2: Dari RRI Empanah, informasi apa yang dapat Anda hadirkan sore ini, silakan.
6: Informasi dari RRI Empanah sore hari ini mendukung pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Bupati Tojo Una-Una ingatkan ASN harus taat bayar pajak. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
7: Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya menunjukkan komitmen untuk membangun daerah. Kedua pimpinan ini terus memacu berbagai sektor sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu yang kini disoroti Wakil Bupati Touna adalah indikator penyumbang pendapatan asli daerah PAD, di mana banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, salah satunya dari kalangan pegawai negeri sipil PNS.
8: Kami buat pendataan dulu terkait pajak, karena memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu, banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah pendapatan PAD.
7: Aparatur sipil negara harus mengetahui pentingnya kesadaran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal pegawai negeri sipil, dan yang terbukti tidak taat membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Jas.

0: Mindy RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih informasi Anda, Yuni Sapira dari RRI Ampana. Pendengar pemirsa, sementara informasi dari RRI Toli-Toli mengenai olahraga merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun untuk mewujudkan olahraga yang benar-benar inklusif, diperlukan dukungan berupa akses, fasilitas, serta kepedulian dari berbagai pihak agar setiap individu itu dapat berpartisipasi secara setara. Pertanyaannya, bagaimana upaya mewujudkan olahraga yang ramah disabilitas di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli-Toli Nur Iman bersama reporter Alfiansah berikut ini.
2: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Nur Iman, Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Toli-Toli. Dan untuk mewujudkan olahraga yang ramah kepada disabilitas, kita akan berbincang ke Bapak Nur Iman dari sudut pandang penyandang disabilitas. Mungkin Pak Nur Iman bisa menyampaikan terkait hal tersebut. Silakan, Pak.
3: Ya, untuk penyandang itu sendiri kan ada satu event juga yang maksudnya lebih mudah untuk aksesnya untuk penyandang disabilitas seperti kami. Kalau saya kan penyandang disabilitas cacat netra atau penglihatan yang tidak ada. Nah, itu untuk kita itu sangat membantu sebenarnya olahraga catur. Tetapi kekurangannya di sini untuk di Kabupaten Toli-Toli itu fasilitas yang kurang memadai. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman juga penyandang cacat netra ini kesulitan untuk melakukan pelatihan atau melaksanakan kegiatan itu. Gitu, Pak.
2: Baik, berarti tadi seperti yang Pak Nur Iman katakan, dari teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini rajin berolahraga catur khususnya. Nah, seberapa besar, Pak, teman-teman minat teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini terhadap olahraga catur, Pak?
3: Kalau catur masih 25% kalau untuk olahraga catur. Yeah. Tetapi kami kekurangan itu ya seperti tadi, fasilitas, jadi biasanya cuma teleponan sama teman-teman dari luar, hanya menggambarkan saja, tapi kita ini belum pakai secara langsung. Tapi ada teman di sini yang di Toli-Toli memang sudah pernah ikut kegiatan catur.
2: Menurut Bapak Nur Iman sendiri, kira-kira apa fasilitas olahraga di Toli-Toli ini yang mungkin sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, Pak?
3: Kalau untuk saya pribadi masih belum terlalu ramah untuk disabilitas, dan juga kurangnya sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari apa pihak-pihak yang mengurusi olahraga. Untuk bisa mengajak penyandang disabilitas itu bisa berolahraga di tempat mana saja bisa, sosialisasinya itu masih sangat kurang.
2: Baik, Pak Nur Iman, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin pihak-pihak terkait yang masih belum memerhatikan hal tersebut, silakan.
3: Ya, saya bermohon buat bapak-bapak yang ngurus di dinas-dinas terkait, semoga bisa mensosialisasikan untuk teman-teman dengan disabilitas. Dengan cara itu juga kami lebih bisa lebih mudah, lebih akses mengetahui tempat-tempat di mana saja yang bisa kita datangi untuk menjalani atau kegiatan olahraga, gitu, Pak.
2: Baik, itu dia tadi para pendengar dimanapun Anda berada, wawancara singkat saya bersama Pak Nur Iman. Dan semoga kedepannya olahraga di Toli-Toli ini fasilitasnya bisa dipenuhi dan ramah kepada para disabilitas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Langsung kita menuju ke RRI Palu, ada Adinda Kurnia. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
5: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
1: Untuk informasi dari RRI Palu seperti apa, silakan Mbak Dinda.
5: Baik, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. DPRD Kota Palu siapkan regulasi khusus dana abadi daerah bidang sosial dan pendidikan guna mengoptimalkan pembiayaan daerah di luar APBD. Selengkapnya laporan Miftahul Janah.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bampemperda DPRD Kota Palu menetapkan ranperda dana abadi bidang sosial dan pendidikan masuk dalam daftar rancangan perda prioritas inisiatif tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan dana cadangan daerah secara mandiri. Anggota Bampemperda DPRD Kota Palu, Mutmainah Corona, mengungkapkan regulasi ini penting untuk segera ditetapkan guna memetakan potensi penerimaan daerah dari sektor non-pajak, termasuk kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan pengelola sumber daya alam dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Palu. Ia mencontohkan, skema pengelolaan dana abadi pendidikan telah diterapkan di Kabupaten Bojonegoro melalui kontribusi sektor migas, serta tengah didorong oleh pemerintah Kabupaten Morowali.
6: Karena Morowali juga lagi mendorong ini perda tentang dana abadi. Karena selama ini kita selalu menarik income daerah itu kan selalu di sektor pajak kan. Jadi kita bisa menarik untuk pelayanan sosial, pendidikan secara formal. Tidak lagi meminta-minta kita. Mendingan diatur secara legal, aturan. Nanti dihitung ada hitungan-hitungannya yang kemudian itu akan menjadi hak pemerintah Kota Palu sebagai daerah yang dieksploitasi.
0: Mutmainah Corona menambahkan, skema dana abadi tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan program sosial agar tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi APBD. Sementara di sektor pendidikan, keberadaan dana abadi diproyeksikan untuk mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah serta percepatan pembenahan sarana pendidikan pasca bencana. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini.
5: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Jasmine di Toli-Toli.
1: Terima kasih Adinda Kurnia, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar pemirsa, kita ke RRI Kendari, ada rekan Ilham. Assalamualaikum, selamat sore Ilham.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore juga.
1: Silakan informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari sore ini.
7: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari Dinas Perhubungan Kota Kendari memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di area SPBU Teratai. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
8: Kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun pertalite.
9: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap kendaraan yang sedang melakukan antrian pengisian bahan bakar minyak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminudin, menjelaskan rekomendasi pengelolaan parkir di sekitar SPBU Terate tidak berlaku untuk kendaraan yang sedang mengantri saat melakukan pengisian bahan bakar minyak. Akan tetapi surat tersebut mengatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Paminudin juga mengakui rekomendasi tersebut diterbitkan pihaknya dan diberikan kepada masyarakat setempat melalui RT dan RW untuk mengelola parkir di tepi jalan Insinyur Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tepatnya di depan SPBU Teratai. Menurut Paminudin, penerbitan rekomendasi tersebut mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Kendari nomor 6 tahun 2023 yang mengatur soal retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu, pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Perhubungan Kota Kendari juga menegaskan petugas parkir yang ditunjuk tidak diperbolehkan menarik retribusi dari kendaraan yang sedang mengantri membeli solar maupun pertalite di SPBU Teratai.
8: Kalau ada ya informasi yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan memerintahkan memungut di area ya memungut retribusi di area SPBU Teratai, itu sama sekali tidak benar dan kami tidak pernah mengeluarkan itu. Saya ingin sampaikan bahwa rekomendasi yang terbit di sekitar Jalan Insinyur Haji Alala, lebih tepatnya depan SPBU Teratai, itu benar adanya dan itu kami keluarkan oleh Dinas Perhubungan menunjuk warga masyarakat setempat, itu Pak RT, Pak RW yang ada di sana, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dasarnya adalah T Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum, itu dasarnya. Nah, untuk yang di jalan Insinyur Haji Alala itu, kami tidak membolehkan atau kami tidak memperbolehkan petugas jukir yang kami tunjuk itu untuk memungut retribusi bagi kendaraan yang lagi antri untuk pengambilan atau pembelian solar maupun Pertalite. Ya, kami tidak ada urusan dengan BBM apalagi dengan SPBU.
9: Lebih lanjut, Paminuddin menjelaskan area yang menjadi objek pengelolaan parkir hanya mencakup sekitar 200 meter persegi. Luasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan survei ruang parkir daerah atau SRD yang dimiliki Dishub Kota Kendari. Paminuddin juga membantah informasi yang menyebut petugas Dishub melakukan pungutan di area SPBU Teratai, sebab informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
7: Demikian untuk informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya Awi kembali ke RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih Ilham. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita ke RRI Bone, ada Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
10: Iya, kabar apa yang dapat Anda sampaikan di dari RRI Bone sore ini, Sri Ulfa? Silakan.
11: Baik, terima kasih. Untuk RRI Bone sore ini kami menyampaikan informasi terkait Porprov 2026 di mana Bone bertekad menyukseskan tuan rumah dan target juara pada Porprov 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Suryani Arifin.
12: Pemerintah Kabupaten Bone menungguhkan tekad besar untuk meraih sukses pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Bone secara tegas mematok target tinggi untuk sukses sebagai tuan rumah sekaligus keluar sebagai juara umum. Tekad tersebut dideklarasikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat memimpin apel bersama ratusan atlet, pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga di halaman rumah Jabatan Bupati Bone Jumat pagi. Guna menunjang target juara umum tersebut, Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Bone akan segera mendistribusikan anggaran dana pembinaan paling lambat hari Senin mendatang. Plus dengan janji hadiah terbaik bagi peraih medali emas. Bupati juga menginstruksikan para atlet dari seluruh cabang olahraga, baik cabang baru maupun andalan seperti judo dan dayung.
13: Silakan gulung terus, tapi jangan pernah berlatih, karena berlatih di mana saja, latihan di mana saja. Yang terpenting, persiapkan diri. Kalian adalah kepercayaan masyarakat Bone. Dan yang terpenting, kita ini adalah tuan rumah. Saya ingin nanti ketika disebut juara umum Kabupaten Bone, siap ya? Kami telah menyiapkan anggarannya.
12: Selain dukungan anggaran dan materi latihan, Bupati Andi Asman juga mengingatkan para atlet dan pelatih pentingnya menjaga pola hidup sehat serta disiplin tinggi.
11: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih informasi Sri Ulfa dari RRI Bone. Untuk informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli saat ini terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
14: Saudara, daerah rawan pangan adalah suatu wilayah atau kawasan di mana masyarakatnya mengalami ketidakmampuan dalam hal ketersediaan, akses atau keamanan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan gizi demi hidup sehat dan aktif. Kondisi ini bisa bersifat kronis atau terus-menerus maupun transien atau sementara akibat bencana atau krisis. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Hayat saat diwawancara RRI mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang berstatus rawan pangan atau P1. Intervensi tersebut berupa operasi pasar murah hingga penyaluran beras cadangan pemerintah, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli tercatat ada 3 desa yang berkategori P1 atau prioritas 1 masing-masing, Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Ogosipat Kecamatan Basidondo serta Kabetan Kecamatan Ogodeide, di mana ketiga desa ini menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan intervensi agar masyarakat yang ada di desa itu dapat sejahtera dari berbagai sektor.
15: Jadi tiga desa itu kami memang pemerintah daerah itu fokus perhatian dari sisi pangan ya.
16: Iya.
15: Karena bukan cuma Pak Dinas Pangan sendiri yang mengintervensi, tentu ada lintas sektor lainnya mengintervensi hal itu. Kami di batasan di pangan itu saja untuk mengintervensinya.
14: Menurut Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab sehingga munculnya kategori daerah rawan pangan. Di antaranya jalan menuju ke desa tersebut yang belum memadai, sehingga berdampak terhadap distribusi logistik atau pangan.
15: Akses jalan maksudnya toh?
16: Iya.
15: Nah, kemudian dari sisi status sosial ekonomi masyarakat, ada kesenjangan, ada orang di sana yang daya anunya tinggi, kemudian ada yang paling bawah, jadi kesenjangan itu juga menjadi pemicu. Termasuk di dalamnya stunting, ada semua penyebab-penyebab indikatornya sehingga dikategorikan itu.
14: Untuk itu dirinya berharap dengan adanya intervensi yang dilakukan pihaknya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa rawan pangan.
1: Dan pendengar pemirsa, menutup informasi Gema Saripati Maju sore hari ini kita ke RRI Mamuju, ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum Mbak Fitri. Ya, rekan Fitri.
17: Oke, okay. Ya, informasi dari Mamuju ini feature, news feature oleh reporter kami Muhammad Ilham dengan perjalanan Wisi Food di Mamuju dari dapur rumah ke outlet.
18: Di sebuah sudut Mamuju, aroma roti hangat dan krim keju pelan-pelan mengisi ruang kecil yang dulu hanya menjadi dapur rumah tangga biasa. Dari dapur inilah Widya Dwi Wijayanti merintis usaha roti rumahan yang kini dikenal dengan nama Wisi Food, sebuah brand yang lahir dari hobi, ketekunan, dan keinginan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Awalnya usaha ini hanya dibuka lewat pemesanan daring atau open PO di akun Instagram pribadi. Produksi dilakukan sesuai pesanan dan respon positif pelanggan menjadi titik balik bagi Widya untuk mulai menekuni bisnisnya secara serius.
19: Awalnya Wisi itu di tahun 2024, tapi Wisi Food itu dulunya di tahun 2024 itu masih open PO. Open PO-nya di Instagram pribadi aja. Terus akhir 2024 itu kayak saya mau upgrade skill nih, jadi saya pergi kursus. Saya kursus di Makassar khusus untuk kursus privat roti dan kue. Setelah itu pulang saya aplikasikan ilmunya, saya open PO di masih Instagram pribadi. Okay. Di Instagram pribadi saat itu ternyata responnya positif, banyak yang order, kemudian bahkan ada yang repeat order juga. Jadi mulai dari situ saya mau seriusin.
18: Setelah melihat peluang itu, Widya segera mengurus legalitas usaha bersama pendamping rumah BUMN. Ia mendaftarkan NIB sekaligus sertifikasi halal dan PRT, lalu membuka outlet pada Oktober 2025 dengan dukungan suami.
19: Setelah itu, awal tahun 2025, yang saya pikir pertama kali itu legalitas. Jadi, pada saat itu saya hubungi Ibu Nia dari rumah BUMN. Saya mau bilang, Ibu, saya mau daftar NIB. Kebetulan Ibu Nia membantu, kemudian dia tawarkan juga untuk daftar ininya, halal dan PRT. Aku bilang, iya Bu, boleh. Setelah itu, saya didaftarkan sama Ibu Nia, prosesnya sangat cepat dan sangat membantu. Jadi ya di situ awal Wisi Food itu juga mulailah saya buat Instagram khusus Wisi Food. Buka outlet itu Oktober 2025. Suami menawarkan bilang mau buka toko, saya buatkan toko, dibuatkan. Jadi pas opening itu Oktober 2025. Okay.
18: Di balik etalase roti dan cheese tart, Widya menghadapi fluktuasi harga bahan baku, terutama produk berbasis cheese cream, sehingga ia rutin mengevaluasi HPP dan menyesuaikan harga untuk menjaga kualitas. Ia juga menekankan pentingnya manajemen keuangan, memisahkan uang usaha dan uang pribadi agar Wisi Food terus berkembang.
19: Dari tantangan Wisi Food itu, pertama dari fluktuasi harga
17: bahan baku
19: di Mamuju itu naik turun. Jadi ya kita selalu mengevaluasi HPP. Kadang pada saat itu sempat ada kayak naik ya, terus sudah naik harganya langka pula. Kita tuh dilemanya di sini, kita harus naikkan harga juga atau kita kecilkan ukurannya. Jadi itu lama saya evaluasi, oh mungkin gak apa-apa sih, kita naikkan sedikit aja untuk menjaga kualitas, harganya aja yang dinaikin gitu, dikit aja, menurut saya penting. Terus dari manajemen keuangan juga itu penting, karena kebanyakan memang UMKM masih mencampurkan uang pribadi dengan uang jualannya. Jadi kan bisnis itu harus berkembang, inovasi, jadi kalau tidak dipisahkan duluan, itu akan setengah mati.
18: Perjalanan Wizy Food mungkin baru berjalan sekitar 2 tahun, tetapi langkah-langkah yang diambil Widya menunjukkan betapa seriusnya ia menjaga setiap lapis usahanya, dari rasa legalitas hingga manajemen keuangan. Di tengah fluktuasi harga bahan baku dan tantangan permodalan, ia memilih untuk tidak sekedar bertahan tetapi berkembang dengan cara-cara yang terukur. Di balik setiap roti abon dan cheese tart yang keluar dari etalasi toko, ada cerita tentang seorang perempuan yang memulai dari open PO di Instagram pribadi, berproses mengurus legalitas, hingga berdiri di outlet yang kini menjadi saksi bagaimana kepercayaan pelanggan dibangun dari hal-hal sederhana, konsistensi rasa, kejujuran harga, dan keberanian untuk terus belajar.
17: Ya, demikian dari news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Fitri dari Mamuju yang telah menghadirkan feature. Dan juga terima kasih rekan-rekan RRI Sekorir Nusantara 4 sudah menghadirkan informasinya di kesempatan sore hari ini. Akhirnya pendengar pemirsa, demikianlah kebersamaan kita untuk informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine, rekan teknik Dapa, Darwis, Kiki, dan Alfi menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami ingatkan ya, untuk waktu azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, sambil kita nantikan kumandang azan maghrib, berikut kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-9.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Baik, mendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Demikianlah persembahan lagu-lagu Irama Gambus ya, album versi Revina. Baiklah, melanjutkan kebersamaan kita untuk kesempatan ini ya. Selanjutnya kita akan persembahkan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

Dan pendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini. Dan jangan kemana-mana, sebentar di Toli-Toli Malam nanti ada rekan Emmy yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti. Akhirnya saya Jasmine pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Toli-Toli Malam ini. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli Malam ini. Tentunya sampai tuntas nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Musik dan informasi mengawali kebersamaan kita. Selamat malam tentunya kami ucapkan warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Mautong atau dimanapun dapat mendengarkan siaran kami hari ini. Tentunya kami berharap sehat walafiat semuanya. Dan di edisi 31 Juli 2026 kebersamaan kita untuk musik dan informasi hingga nanti.

Ini ada datanglah Rida Sita Dewi, sudah hadir. Selamat malam buat Kang Kin Sanubari. Kin Sanubari di Subang, Jawa Barat. Nanti pendengar ya, di pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama di program Ngobrol Bareng Komunitas ini pencinta atau kolektor media lawas, pemerhati media juga. Nanti kita ngobrol banyak sama Bang Kin Sanubari gitu. Kita ke informasi berikut ini dilansir dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Menurut Mutia, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Ekosistem digital sejak awal, jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Mutia menegaskan Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Dan saat ini pendengar, cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45%. Pemerintah juga terus memperluas akses fix broadband sebagai fondasi transformasi digital nasional. Mutia mengatakan konektivitas digital dapat membuka berbagai peluang bagi masyarakat penghuni kawasan baru. Internet memungkinkan warga bekerja jarak jauh, mengembangkan UMKM, dan memanfaatkan layanan kesehatan digital. Program 3 juta rumah merupakan upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan akad massal dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten kota pendengar. Dan kegiatan tersebut berlangsung di 36 provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas digital. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Kita kembali ke informasi, masih dilansir dari rri.co.id. Kedutaan Besar Malaysia buka suara terkait penangkapan seorang pilot yang membawa sabu dan ekstasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pihak Kedutaan Besar Malaysia menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan. Kedubes Malaysia menghormati proses hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pihak Kedutaan menghormati proses undang-undang Indonesia dan sedang berurusan dengan pihak berkuasa Indonesia untuk akses konsular kepada warga negara Malaysia berkenaan. Itu yang dikatakan tentunya dalam siaran pers oleh Kedubes Malaysia, Pringer, ya. Seperti diketahui, Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika seorang pilot penerbangan maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026. Pilot berinisial MS tersebut kedapatan membawa 70.114 butir narkotika golongan 1 jenis MDMA atau ekstasi seberat 26 kg serta 4 gram metafetamin atau sabu di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea Cukai terhadap barang bawaan penumpang internasional melalui mesin X-ray di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pendengar. Dan saat melakukan analisis citra hasil pemindaian, petugas mencurigai sebuah koper yang kemudian diambil oleh penumpang berkewarganegaraan Malaysia berinisial MS yang diketahui mengenakan seragam pilot. Petugas selanjutnya mengarahkan MS beserta barang bawaannya ke ruang pemeriksaan Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 14 bungkus besar yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis MDMA atau ekstasi. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.

peserta yang sudah hadir kali ini, pendengar kita ke kulineran ya. Apalagi nih besok malam minggu, biasanya banyak yang berburu kuliner seperti hari ini ya. Apalagi cuaca di Toli-Toli ini terasa dingin, tadi sempat hujan mengguyur kawasan kota dan sekitarnya. Nah kali ini tentang rawon, pendengar, siapa yang tidak suka rawon? Ya, rawon ini merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Ya, rawon identik dengan kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwek dengan rasa gurih dan sedikit pahit. Perpaduan daging sapi dengan aneka rempah membuat hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur, pendengar. Dan melansir dari berbagai sumber, sejarah rawon diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rawon yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Nah, seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan dan mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Asal nama rawon juga memiliki kisah yang menarik untuk ditelusuri melalui bahasa Jawa kuno. Rawon berasal dari kata rawa yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tampilan kuah hitam pada rawon. Pada awal perkembangannya, rawon disebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu. Namun, seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum. Keunikan utama rawon terletak pada penggunaan kluwek atau pangium edule, itu bahasa apa pendengar ya, sebagai bumbu utamanya. Daging biji kluwek yang telah difermentasi menghasilkan warna hitam alami sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks. Nah, uniknya nih pendengar, biji kluwek tidak dapat langsung dikonsumsi secara mentah karena mengandung senyawa beracun. Kluwek harus melalui proses perebusan, perendaman, dan fermentasi sebelum aman digunakan sebagai bumbu seperti pada rawon. Rawon tidak hanya menjadi identitas kuliner Jawa Timur, tetapi juga salah satu hidangan yang dikenal hingga mancanegara. Warisan kuliner berusia lebih dari 1000 tahun ini tetap bertahan karena mampu mempertahankan cita rasanya yang autentik. Nah, siapa di antara Anda yang suka dengan hidangan rawon? Yang jelas ini rasanya enak sekali ya. Kalau di Toli-Toli ingin makan rawon itu ada sama Mas Koki.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masih di Toli-Toli malam ini dan sebuah lagu yang sudah hadir karena aku tahu engkau begitu. Kali ini kembali informasi dilansir dari rri.co.id pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengusaha, di antaranya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan pantauan, puluhan pengusaha mengenakan kemeja putih tiba di Istana Kepresidenan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum KADIN Anindya Bakri mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo dihadiri oleh pengurus KADIN dari 38 provinsi. Selain itu ada puluhan asosiasi yang turut dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo dan pengusaha akan berdialog terkait perekonomian, termasuk upaya untuk meningkatkan ekonomi daerah. Para pengusaha antusias berdialog dengan Presiden Prabowo. Pada pertemuan sebelumnya dibahas kondisi ekonomi global dan geopolitik, terutama dampak dari Perang Timur Tengah. Presiden Prabowo menginginkan agar pengusaha menyikapi bersama kondisi tersebut. Pengusaha tetap optimis pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan mendampingi kepala negara. Menurutnya ada dua usaha bertemu presiden, jadi kami mendampingi presiden, kata Menteri Bahlil. Itulah informasi yang kembali kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, kita masih di lagu-lagu dan informasi di Toli-Toli malam ini. Nanti jangan lupa ya, pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, insya Allah nanti kita akan ngobrol bersama Kim Sanubari, kolektor media lawas yang ada di Subang, Jawa Timur, Jawa Barat ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2018.

0: Apa mau nanya apa?
1: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
2: Membayar komisi ini, Pak.
0: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita kan taat aturan. Apa yang disuruh tahan, oke.
1: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
0: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
1: Belum ada ya, Pak ya.
0: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
1: Oh gitu, Pak ya.
3: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
5: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
6: Yang susah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
5: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
7: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
8: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan.

0: padu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the region level,
3: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ova Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
6: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
5: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
4: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar, kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
9: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz, satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut, terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita. Dan saat ini pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama dalam mimbar agama Hindu. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu religi Hindu berikut ini.

0: untuk malam hari ini saya sudah tersambung melalui line telepon bersama Ibu Komang Sukedini, SPDH, selaku staf penyelenggara Hindu Kabupaten Parigi Mautong, dan akan membawakan mimbar agama Hindu dengan judul Konsep Dasar Beragama Hindu. Baik, saya akan menyapa beliau ini dari line telepon. Selamat malam Ibu Komang.
1: Selamat malam.
0: Baik, apa kabar malam hari ini Ibu Komang Sukedini?
1: Iya, Sungkare, sehat.
0: Sehat. Iya, baik. Di mimbar agama Hindu, khusus tentunya untuk pendengar di Toli-Toli Bual Parigi Mautong dan juga pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, bisa dimanapun mendengarkan siaran kami. Baik, silakan Ibu Komang dengan konsep dasar beragama Hindu, itu judulnya dalam mimbar agama Hindu bersama Ibu Komang Sukedini SPDH selaku staf penyelenggara Hindu Kabupaten Parigi Mautong. Kami silakan Ibu.
1: Ya, terima kasih kepada host atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya selaku staf penyelenggara Hindu Kabupaten Parigi Mautong untuk membawakan mimbar agama Hindu pada kesempatan hari ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, sebelumnya sambutlah pengajali umat dari saya, Om Swastiastu, Om Ayudha Namastu Nama Sidang. Sebagai umat yang beragama, tentunya tidak lupa kita mengucapkan puji syukur atau ngayu bahagia kehadapan Idu Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaran nugrahanya lah sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan swadharma kita masing-masing, tentunya swadharma kita sebagai umat Hindu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, izinkan pada malam hari ini saya membawakan mimbar agama Hindu dengan tema yang sudah disebutkan tadi dengan host, yaitu konsep dasar beragama Hindu. Saya akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, sebagai umat yang beragama yang mendapatkan warisan dari leluhur yaitu agama Hindu yang merupakan pegangan pokok dalam kehidupan. Nah, dalam bersikap, berpikir, dan berbicara, menurut kata susila, sudah sepantasnya lah kita mengetahui dan bisa menjalankan konsep-konsep beragama sehingga tidak mudah terpapar dengan ajaran ataupun aliran yang bisa menyesatkan jalan hidup sebagai manusia. Nah, tentunya agar kita bisa mewarisi dan mempertahankan nilai luhur agama Hindu yang sudah mengakar, ya, yang sudah mengakar di Bali, yang diwadahi dengan adat dan tradisi yang sangat kuat, maka prinsip-prinsip dasar beragama Hindu ini harus diketahui dan dikuasai, lalu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari atau diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya agama Hindu sangat bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Kemudian agama Hindu mengajarkan untuk menghargai budaya lokal, ya. Dimanapun kita berada, tetap kita harus menghargai budaya daerah setempat. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, konsep dasar agama yang harus kita gunakan sebagai landasan pokok adalah ajaran agama Hindu pada dasarnya memberikan tuntunan kepada pemeluk tentang tiga hal. Yang pertama itu adalah hakikat kehidupan dalam agama Hindu yang disebut dengan tatwa. Kemudian yang kedua itu adalah tuntunan perilaku sosial dalam kehidupan. Dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan sucila. Dan yang ketiga itu adalah tata cara pelaksanaannya ibadah dalam agama Hindu yang disebut dengan bhakti. Nah, inilah yang menjadi bagian dalam pelaksanaan upacara yatnya dalam kehidupan beragama. Dalam agama Hindu, ketiga tuntunan tersebut itu dirumuskan menjadi tiga kerangka dasar agama Hindu. Nah, tiga kerangka dasar tersebut, yang pertama itu akan kembali saya jabarkan, yaitu yang pertama itu adalah tatwa, yaitu berkaitan dengan keyakinan atau strada. Nah, tatwa di sini adalah keyakinan atau strada. Itu sila ini adalah berkaitan dengan tata hubungan dan perilaku yang baik dan buruk. Benar dan salah, boleh atau tidak boleh. Dan acara di sini adalah menyangkut bakti dalam upacara. Dalam pelaksanaannya, tiga kerangka dasar agama Hindu ini menjadi suatu kesatuan yang utuh. Tentunya untuk memudahkan pemahaman, nah, dapat dinyatakan sebagai yang pertama itu adalah memahami dan melaksanakan tatwa. Ya. Patut bersucilah dan berupacara. Kedua adalah memahami dan melaksanakan sucilah, patut bertatwa dan berupacara. Ketiga, dalam memahami dan melaksanakan upacara itu adalah sucilah. Jadi semuanya saling berkaitan. Pertama, kita akan membahas masalah tatwa atau filsafat. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, sebenarnya agama Hindu ini mempunyai kerangka dasar kebenaran yang sangat kokoh karena masuk akal dan konseptual. Nah, konsep pencairan kebenaran yang hakiki di dalam Hindu diuraikan dalam ajaran filsafat yang disebut dengan tatwa. Nah, tatwa dalam agama Hindu dapat diserap sepenuhnya oleh pikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut dengan pramana. Ada tiga penyerapan pokok yang disebut dengan tripramana. Yang pertama itu adalah pratyaksa pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan melakukan pengamatan langsung di tempat kejadian. Yang kedua adalah anumana pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan melihat gejala-gejala yang ada. Sedangkan yang ketiga adalah agama pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan jalan mempelajari kitab suci dan mendengarkan petunjuk-petunjuk dari orang yang dipercaya kebenarannya atau dari orang-orang suci. Nah, tripramana ini menyebabkan akal budi dan pengertian manusia itu dapat menerima kebenaran yang hakiki dalam tatwa, sehingga berkembang menjadi keyakinan dan kepercayaan. Nah, kepercayaan dan keyakinan dalam agama Hindu itu disebut dengan strada, ya. Jadi kepercayaan dan keyakinan dalam agama Hindu itu disebut dengan strada. Nah, dalam Hindu tentunya kita mengenal yang namanya pancasrada, yaitu lima dasar keyakinan agama Hindu yang tentunya yang harus dipegang teguh oleh agama Hindu. Yang pertama itu adalah yakin dan percaya dengan adanya ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan sudah memberikan kita nafas, sudah menciptakan kita, ya, karena segala apapun yang ada di dunia ini adalah tentunya kita yakin dan percaya itu adalah semua atas kebesaran ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah yakin dan percaya dengan adanya Atman, ya, di dalam diri kita, ya, dalam tubuh kita itu ada yang namanya Atman atau percikan terkecil dari Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, ketika Atman ini meninggalkan badan kita, maka kita akan meninggal, ya. Jadi badan kasar kita ini sudah tidak ada artinya lagi ketika Atman yang ada dalam diri kita ini sudah meninggalkan badan kasarnya. Jadi kita yakin dan percaya bahwa dalam diri kita ini ada percikan terkecil dari Iblis dan yang Widiwasa. Oleh karena itu bagaimana kita sejatinya kita terlahir menemukan, kita menyucikan kembali Atman kita ini agar tidak terselubung oleh klesa-klesa atau penderitaan-penderitaan atau karma-karma. Yang ketiga itu adalah yakin dan percaya dengan adanya hukum karma. Ini seringkali kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa sering kita mempercayai setiap perbuatan itu pasti akan mendapatkan hasilnya. Ya. Karma pala ini juga disebut dengan hukum sebab akibat, ya, atau tabur tuai. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Jadi ketika kita menanam perbuatan baik, maka hasilnya akan baik. Begitupun sebaliknya. Dan kita sebagai umat Hindu tentunya yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu tidak terlepas dari yang namanya karma pala. Nah, terkadang kita sebagai umat manusia, terkadang kita menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita. Bahkan pada masyarakat awam yang mungkin masih minim pengetahuannya tentang konsep karma pala, terkadang kita sering menyalahkan Tuhan. Ya, ketika kita sudah rajin sembahyang, kemudian selalu kita tertimpa musibah, selalu saja kita dirundung masalah, atau selalu saja kita menerima ujian atau cobaan-cobaan. Nah, terkadang kalau kita tidak sadar dengan adanya konsep karma pala ini, kita akan sering menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam diri kita. Tetapi sesungguhnya kalau kita yakin dan percaya bahwa karma pala ini adalah bagian dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sesungguhnya itu tidak terlepas dari perbuatan kita. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan yang baik, kebahagiaan, tentu kita akan menanam bibit-bibit yang baik. Sehingga kita memperoleh yang namanya hasil yang baik. Ya. Jadi kalau kita menanam tomat, tentu hasilnya atau yang kita petik nantinya akan tomat. Ketika kita menanam durian, tentu yang akan kita petik adalah durian. Nah, itulah contoh dari hukum karma pala ini. Jadi, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu adalah hasil dari perbuatan kita. Bukan kesalahan orang lain. Apalagi kita sampai menyalahkan Tuhan atau Iblis Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang keempat itu adalah kita yakin dengan adanya purnarbawa ya, atau reinkarnasi dan kembali. Ya, dalam agama Hindu hanya sekali ya, semasih Atman yang ada dalam diri kita ini belum bisa mencapai moksa atau belum bisa kembali kepada Brahman, maka atau masih terselubung oleh klesa-klesa atau karma-karma, maka kita akan masih terlahir kembali untuk memperbaiki karma wasana kita. Ya. Yang kelima itu adalah yakin dan percaya dengan adanya moksa. Nah, jadi moksa di sini adalah tujuan dari agama Hindu. Ya, tujuan akhir dari agama Hindu ini adalah mencapai yang namanya moksa. Moksa di sini adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Jadi Atman yang ada dalam diri kita itu sudah bisa bersatu dengan Brahman, sudah bisa kembali ke asalnya. Itu jadi yakin dan percaya dengan adanya moksa. Nah, jadi inilah yang disebut dengan pancasrada, ya. Jadi dalam filsafat itu ada yang namanya keyakinan atau strada, ya, yang disebut dengan pancasrada. Nama berbekal dari pancasrada yang diserap menggunakan tripramana ini, perjalanan hidup seseorang Hindu itu menuju ke satu tujuan yang pasti, yaitu ke arah kesempurnaan lahir dan batin, yaitu jagat cita dan moksa. Nah, itu tadi tentang ulasan dari tatwa atau filsafat atau keyakinan atau strada. Kemudian konsep dasar yang kedua itu adalah susila atau etika, ya. Jadi di samping kita meyakini, kita memiliki keyakinan dan kepercayaan, kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ini tentu kita mengacu kepada susila atau etika, ya. Istilah susila terdiri dari dua suku kata su dan sila. Su yang berarti baik, indah, harmonis, sedangkan sila yang berarti perilaku. Nah, jadi susila di sini adalah tingkah laku manusia yang baik, ya, yang terpancar sebagai cermin objektif, ya, kalbunya dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Nah, pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta atau lingkungan yang berlandaskan atas korban suci atau yadnya atau keikhlasan dan kasih sayang. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, nah, pola hubungan tersebut adalah berprinsip pada ajaran Tatwam Asi, ya. Kamu adalah aku, ya. Ajaran ini mengandung makna bahwa hidup segala makhluk yang sama, ya. Menolong orang lain berarti menolong diri kita sendiri. Dan sebaliknya, menyakiti orang lain berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, jiwa sosial yang demikian diresapi oleh sinar tuntunan kesucian Tuhan dan sama sekali bukan atas dasar pamrih. Atas dasar pamrih. Nah, biasanya hambatan ini kita untuk menjalankannya, tata susila atau etika adalah masih bersemayamnya perbuatan jahat baik dari luar maupun dari dalam diri. Dari luar ada sadripu, sadatatai, dan sapatimira. Nah, untuk menetralisir, ya, perbuatan-perbuatan yang kurang baik ini dengan ajaran trikaya parisuga, yaitu tiga jenis perbuatan yang harus kita sucikan, ya. Jadi untuk menetralisir perbuatan-perbuatan yang kurang baik, maka kita perlu melaksanakan ajaran trikaya parisuga, tiga perbuatan yang harus kita sucikan, ya. Ketiganya itu adalah, yang pertama itu adalah kayike, yaitu perbuatan. Kemudian wacike, ya, yaitu ucapan kita. Kita harus menjaga perbuatan kita. Kemudian kita harus menjaga ucapan kita. Dan ketiga, yaitu kita juga harus menjaga pikiran kita, ya. Perbuatan yang baik, berkata yang baik, dan berpikir yang baik, ya. Jadi itulah susila atau etika, ya. Jadi tentunya di sini kita bagaimana menerapkan ajaran susila ini adalah tentunya kita melaksanakan yang namanya ajaran trikaya parisuda, yaitu tiga perbuatan yang harus kita sucikan, yaitu berbuat yang baik, kemudian berucap yang baik, dan berpikir yang baik. Kemudian konsep dasar yang ketiga itu adalah upacara atau acara atau upekara, ya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, yadnya adalah suatu karya suci yang dilaksanakan dengan ikhlas karena getaran jiwa atau rohani. Dalam kehidupan ini berdasarkan dharma sesuai ajaran sastra suci Hindu yang ada di dalam kitab suci Weda. Nah, upekara atau yadnya Dapat pula diartikan yaitu memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik atau kebajikan, pemberian, penyerahan dengan penuh kerelaan atau tulus ikhlas, berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dengan kemahamuliaan Sang Hyang Widiwasa, ya. Jadi upacara atau yajna di sini bukan hanya sebatas ritual, ya, tetapi di sini juga bagaimana kita bisa saling menolong, kemudian kita memberikan membantu sesama, itu juga merupakan bagian dari yajna atau upacara. Nah, di dalamnya terkandung nilai-nilai tentang tulus ikhlas, ya, dan kesucian serta rasa bakti dan memuja atau menghormati ide Sang Hyang Widiwasa, kemudian dewa, betara, leluhur, kemudian negara dan bangsa dan kemanusiaan. Di dalam pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing menurut desa, kala, patra atau tempat, waktu dan keadaan. Jadi kalau kita beriannya ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Suatu ajaran atau catureda yang merupakan sumber ilmu pengetahuan suci dan kebenaran yang abadi, ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing yang tentunya tidak terlepas dari Weda atau kitab suci. Nah, selain dari ketiga kerangka dasar agama Hindu, dalam hal ini yang harus juga diperhatikan untuk meyakinkan bahwa konsep dasar beragama sangat memegang peranan. Di antara konsep dasar beragama itu adalah kita juga harus melaksanakan yang namanya satyam atau kebenaran. Kemudian dharma atau kebijakan, sewa atau pelayanan, santi atau kedamaian, dan ahimsa atau tanpa kekerasan, dan yang terakhir itu prema atau cinta kasih. Jadi selain dari konsep dasar kita beragama Hindu yaitu filsafat, kemudian susila dan upacara, kita juga harus mengetahui yang namanya satyam, dharma, sewa, santi, ahimsa dan prema, sehingga kita benar-benar mampu menjalankan ajaran agama Hindu ini dengan baik dan benar. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, misi keagamaan dalam ajaran Hindu adalah menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal. Misalnya, etika kita hidup, kemudian moralitas, mewujudkan kesejahteraan duniawi, jagat kita, pembebasan jiwa dari belenggu maya dunia untuk mencapai kedamaian abadi. Ya, jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan, atau yang kita pahami dari konsep dasar agama Hindu ini, tentunya tujuan kita itu adalah hanya untuk bagaimana kita mampu atau bagaimana kita bisa mencapai tujuan terakhir dalam agama Hindu, yaitu moksakam jagat hita yaca iti dharma. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, semoga pelita dharma ini bisa menjadi pelita untuk menerangi diri kita sehingga sisi gelap akan menjadi terang. Pendengar RRI dimanapun ada, khususnya umat Hindu yang berbahagia, demikianlah pesan dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga senantiasa kita memperoleh kebahagiaan yang sejati, yaitu moksartam jagatita yaca iti dharma. Karena waktu yang membatasi kita, maka pesan Dharma ini saya akhiri dan saya tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada host.
0: Baik, terima kasih Ibu Komang Sukedini, SPDH, Staf Penyelenggara Hindu Kabupaten Parigi Mautong, telah membawakan Dharma tentang konsep dasar beragama Hindu, Ibu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Semoga apa yang disampaikan tentunya bermanfaat, menambah rasa iman dan kasih sayang umat Hindu di Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Ibu Komang Sukedini, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Ibu.
0: Baik, pendengar dimanapun Selamat Anda nama. Berada, demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Hindu.

0: Baik, saat ini pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bersama dalam program acara Ngobrol Seputar Komunitas, bersama komunitas, kali ini kita akan ikuti bersama drama radio dengan judul Salam Untuknya, persembahan RRI Madiun.
1: Bro, kayaknya ada hal penting deh yang aku mau bicarain.
2: Penting apa? Udah, suasana ngopi gini masih aja ngobrolin hal berat.
1: Jadi gini bro, istriku sudah mulai komplain nih kalau aku sering-sering ngopi malam kayak gini. Kamu sih gak paham kalau wanita sudah ngomel-ngomel itu seperti apa. Bro, apa gak sebaiknya kamu mengejar cintamu bro?
2: Hah, cinta? Mending kerja, dapat duit. Ngurusin cinta, bisa kurus. Lagian soal wanita yang aku ceritakan ke kamu dulu itu, aku udah gak tahu dia di mana.
1: Kamu sih. Makanya, jadi laki-laki itu harus sat-set, bat-bat. Masalahnya kalau memang tertarik pada pandangan pertama, itu memang suka bikin hilang kendali. Seketika otak terhenti, karena pesona itu tadi.
2: Iya, Dewa Cinta. Hah, biar rasa cinta ini hilang bersama angin. Nasib, susah jatuh cinta. Sekali jatuh cinta pada seorang wanita, tapi entah dia siapa, gak kenal namanya, gak nanya juga rumahnya di mana, nomor WhatsAppnya juga berapa. Dahlah, ngopi aja,

Ya, aku Aris, lelaki yang usianya hampir 40 tahun, yang sedang mencari cinta sejati. Seperti yang pernah aku sampaikan ke teman-temanku, aku adalah orang yang susah jatuh cinta. Pernah sekali bertemu dengan seorang wanita, dan aku merasa tertarik dengannya. Tapi waktu itu, aku hanya memberikan dia bunga, tanpa aku bertanya siapa namanya.

0: Sekarang ini Adi lagi asik sama istrinya, ngopi sendiri gak masalah. Di tempat kopi ini, memang sih aku pertama kali bertemu dengan wanita yang kusukai pada pandangan pertama itu. Tapi hingga kini aku tak menemuinya lagi. Kasih caption apa ya? Gini aja lah, ngopi sendiri wani. Lah, Adi komen. Makanya ngajak someone biar gak sendiri. Yang biasanya diajak sekarang lagi honeymoon kelima sama bininya. Lah malah nelpon, palingan pengen ngopi juga nih orang. Halo, apa Di?
1: Riz, kayaknya kamu coba deh ikut salam-salam di radio. Ya kali aja bisa nyantol, Riz. Kan kamu seneng dengar acara musik kan? Nah, kan radio masih ada tuh acara salam-salaman. Kamu pakai nama samaran aja. Namamu Andika Adam Aris kan? Udahlah, pakai nama Adam aja. Biar keren. Makin banyak yang nyantol.
0: Nyantol apanya? Udahlah, biar aja. Kalau emang jodoh kan ya bakal datang dengan sendirinya. Kalau enggak juga punya jodoh, biarlah warisan itu enggak dikasih ke aku juga enggak apa-apa. Ini bukan soal warisan aja, Di. Tapi perasaan itu enggak bisa dibohongi.
1: Kamu tahu tugas manusia kan? Tugasnya itu berusaha. Kamu usaha aja belum, nyerahnya udah duluan. Payah.

0: satu visi hujan tuh bikin nyaman, tapi juga bikin kenangan di jalan. Kenangan sih? Ya udah deh, apa aja yang lagi tiba-tiba rindu nih. Kayaknya lagu ini cocok deh. Gabung ya, temenin Mona sampai jam 12 malam nanti.
1: Emang sih, radio selalu bikin nyaman di jalan. Andai saja waktu itu aku berani untuk bertanya siapa nama wanita itu. Tapi ya sudahlah, aku masih menghafal sorot mata dan manis senyumnya, bahkan wangi parfumnya.

0: Lah, Ibu nelpon. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nak. Nak, gimana? Udah 3 bulan loh kamu tuh gak pulang. Kamu sudah dapat calon menantu buat Ibu?
0: Bu, yang namanya perasaan itu kan gak kayak bikin mie ada instannya. Ya, Aris kan sudah berusaha, Bu. Kan juga gak bisa.

0: lagi di jalan ya. Pernah ngerasa suntuk banget gak sih? Kadang penat, pengen cerita, di sampingnya cuma ada bangku kosong. Ya, daripada ngobrol sama bangku kosong, mending gabung deh. Telepon aja yuk di 0811-369-7755. Udah ada yang gabung nih. Halo, sore penuh cinta.
1: Iya cinta.
0: Wadidaw. Apa ini yang dinamakan cinta? Kok Mona tiba-tiba deg-degan ya? Dari siapa sih ini?
1: Dari Adam, Mbak. Boleh ya saya salam untuknya?
0: Buat siapa sih, Mas? Boleh dong.
1: Untuknya, aku nggak pernah tahu siapa namanya. Tapi aku pernah memberinya bunga di suatu coffee shop. Saat itu tanggal 16 Oktober 2022, Pak. Kamu di mana ya? Aku masih ingat senyum manismu dan pandanganmu. Aku mencarimu. Kok malah curhat gini ya? Maaf.
0: Cie. Ih, Mas Adam sweet banget. Kok bisa sih, Mas, so sweet itu? Mas mau gak sih lagu yang ini aku puterin spesial buat yang ada di hatinya Mas Adam? Ya, kali aja denger. Terus hatinya tersentuh. Iya kan? Terima kasih ya, Mas Adam.

Jadi nama lelaki yang memberiku bunga 16 Oktober itu Adam namanya. Sayang Mas Adam, aku baru saja menautkan hatiku pada seorang lelaki yang melamarku 1 bulan lalu. Kalau aja Mas Adam on air dari dulu, pasti aku akan menunggu. Tapi yang pasti Mas Adam, bunga itu biarpun layu dan mengering, tetap aku simpan. Pertemuan tanpa sengaja dan tiba-tiba, tapi sangat bermakna. Mas Adam, semoga akan ada wanita yang lebih mampu memahami Mas Adam ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Saatnya kami akan bersama Anda dalam ngobrol bareng komunitas.

0: pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali, saya Emy Darmoswito. Malam hari ini menemani Anda di lewat toli-toli malam ini. Dan ada yang spesial untuk ngobras, ngobrol bareng komunitas. Karena saat ini saya sudah bersama seorang kolektor media lawas dan juga pemerhati media dari Subang, Jawa Barat. Siapakah beliau? Ini pasti kalau ngomong tentang Subang, Jawa Barat ini sudah tahu orangnya siapa ya. Oke, Emy langsung menyapa yang ada di line Zoom malam hari ini. Ada Emy menyapanya Kangkin saja ya. Kalau di daerah sana pasti penyebutannya Kang. Kang ya, Kiki ya. Iya Kang. Assalamualaikum Kangkin. Iya, tolong dibuka dulu ininya Kangkin. Iya, masih tertutup. Oke, mic-nya. Iya, mic-nya masih tertutup itu. Oke, baik. Assalamualaikum Kangkin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli.
0: Iya, apa kabar dulu nih?
1: Alhamdulillah baik Kak Emy.
0: Iya.
1: Salam sehat walafiat untuk pendengar RRI Toli-Toli dimanapun berada.
0: Iya, jadi
1: salam silaturahim.
0: Salam silaturahim. Ini luar biasa sekali di sela-sela kesibukannya Kangkin mau bergabung bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Nanti kita akan berbagi hobi dari Kangkin ini sebagai kolektor media lawas, juga pemerhati media. Tapi sebelumnya silahkan bisa menyapa pendengar, juga menyapa fans-fansnya Kangkin se-Indonesia. Ada juga di luar negeri ya, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar RRI Toli-Toli dimanapun berada. Juga sahabat netizen yang aktif di sosial media yang menyenangi dunia informasi dan berita.
0: Informasi dan berita.
1: Selamat malam.
0: Oke. Baik pendengar, selain melalui Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga live YouTube RRI Toli-Toli ya. Bisa bertanya lewat YouTube, bisa lewat WA juga. Nanti mungkin akan bertanya apa saja sama Kangkin. Oke, diawali dulu dengan yang namanya hobinya mengoleksi media media lawas itu sejak tahun berapa, Kangkin?
1: Terima kasih Kak Emy atas undangannya untuk mengisi acara obras malam ini. Mungkin sebelumnya juga pernah mengudara di RRI Toli-Toli 5 atau 6 tahun yang lalu.
0: Wah,
1: ya.
0: Sudah lama sekali. Masih sehat kita semuanya ya, Kangkin ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya, saya pertama kali mempunyai hobi mengkoleksi surat kabar, majalah atau tabloid itu sejak usia sekolah dasar. Sekitar tahun 85, 40 tahun yang lalu.
0: 40, itu umur berapa?
1: Ya, kelas 3 SD mungkin usia 10 atau hingga 12 tahun ya. Berlanjut ketika sekolah menengah pertama, SMP, saya baru secara rutin ataupun setiap hari mengumpulkan surat kabar yang dibeli oleh keluarga ataupun saya sendiri. Dengan cara mengumpulkan uang jajan, saya membeli atau mengumpulkan surat kabar dan tabloid ketika itu. Mungkin waktu itu harganya masih murah ya, Rp100 sampai Rp300. Yang agak mahal itu mungkin majalah hampir Rp1.000 atau Rp1.500.
0: Iya,
1: dan itu terbit secara bulanan.
0: Iya, kalau tabloid itu bulanan ya. Kalau tabloid, majalah
1: kalau
0: sama
1: tabloid, kalau tabloid terbitnya mingguan.
0: Mingguan.
1: Kalau majalah biasanya bulanan.
0: Bulanan. Kalau koran harian begitu ya, Kangkin ya.
1: Koran harian. Ya.
0: Itu berarti memang sejak kecil punya hobi. Berarti orang tua Kang Kin sendiri langganan begitu ya, media-media
1: ada,
0: itu ya. Dulu
1: ada surat kabar di rumah, ya, terbitan Bandung.
0: Terbitan Bandung. Kalau boleh tahu, yang pertama sekali kenapa suka itu, apa yang pertama dikoleksi itu, Kang Kin?
1: Yang disukai kala itu halaman muka surat kabar, ya, menarik. Ada berita tentang artis, musisi, bintang film, ataupun tokoh-tokoh nasional. Nah, itu yang menarik. Ada juga bila ada kunjungan tamu kenegaraan dari luar negeri, tentunya menghiasi surat kabar di halaman muka ketika itu. Mungkin itu yang menarik pertama kali untuk dikumpulkan.
0: Oke, jadi sampul-sampul itu, apalagi kalau bintang-bintang film zaman dulu kan ya, artis-artis begitu, mereka itu selalu mendominasi sampul-sampul begitu, Kang Kin ya?
1: Betul, Kak.
0: Iya.
1: Biasanya itu menghiasi majalah ataupun tabloid. Kalau di surat kabar, terbitnya biasanya hari Sabtu atau hari Minggu yang ada artis atau bintang idola ketika itu.
0: Iya. Terus waktu itu respon orang tua, ini anak misalnya, karena masih kecil ini ya, ini anak kok punya hobinya aneh begitu, ngumpul-ngumpul. Jadi kumpulnya di mana? Ditaruh di kamar atau di mana dulu?
1: Iya, di meja belajar ataupun di lemari buku ketika itu.
0: Nah, ketika
1: Ya,
0: ini.
1: berlanjut setelah sekolah dasar, SMP, lalu ke sekolah lanjutan atas, SMA, saya menggeluti atau menekuni koleksi surat kabar dan majalah tersebut, ya. Apalagi ketika sekolah lanjutan, saya dipercaya untuk mengelola majalah dinding ataupun koran dinding di sekolah.
0: Penyebutannya kalau
1: Mungkin
0: salah
1: itu.
0: mading begitu ya.
1: Mading, ya,
0: Iya,
1: majalah dinding.
0: majalah dinding itu berkat dari hobi, kemudian para guru waktu itu mengetahui mungkin hobinya, oh ini diserahkan saja sama Kin gitu kali ya.
1: Betul, Kak, betul.
0: Iya.
1: Jadi ada menyalurkan hobinya itu pas gitu.
0: Pas gitu. Tapi pada saat itu mungkin bukan hanya Kang Kin, ada juga remaja-remaja atau anak-anak seusia Kang Kin yang punya hobi yang sama waktu itu. Masih ingat?
1: Sementara waktu itu tidak ada kayaknya. Mungkin mereka hanya hanya turut serta apa menikmati koleksi yang saya simpan. Biasanya di hari Minggu ataupun pas di liburan, mereka berbondong-bondong ke rumah untuk turut membaca ataupun membuka-buka surat kabar, majalah, dan tabloid yang ada.
0: Iya.
1: Mereka senang ketika itu.
0: Zaman itu Kang Gen ya, di mana anak-anak dulu belum mengenal gadget kan ya, jadi permainannya seperti itu, permainan tradisional. Baca-baca majalah
1: gadget
0: Bobo.
1: Belum ada.
0: Iya. Majalah Bobo punya
1: Betul.
0: tidak? Dulu itu majalah paling populer, Emmy paling suka waktu masih SMP baca-baca itu.
1: Iya, ada majalah anak-anak, majalah Bobo, terus majalah remaja Hai,
0: Hai.
1: Sama yang lain.
0: Ada ya, semuanya itu
1: majalah
0: Kang
1: Hai.
0: Gen. Itu dapatnya di mana? Apakah semuanya dibeli atau mungkin ada sukarelawan yang oh ini orangnya suka ini, jadi misalnya ada yang ngasih-ngasih begitu Kang Kin.
1: Ya, pertama baca punya kakak gitu atau saudara, karena mereka juga hobi membaca.
0: Iya.
1: Jadi di rumah selain media cetak yang saya kumpulkan dan beli, ada juga sumbangan ataupun bekas dibaca oleh kakak ataupun saudara.
0: Kemudian Kang Kin, getol-getolnya memang secinta itu terhadap majalah, koran, tabloid, apa semuanya itu di fase umur berapa itu tiba-tiba pokoknya harus ini, harus dapet ini. Ada yang misalnya kayak yang dari luar negeri, punya tidak yang dari luar negeri nih Kang Kin?
1: Yang dari luar negeri, alhamdulillah banyak. Itu didapat juga dari surat-menyurat ataupun dari para penyiar, penyiar radio siaran Indonesia yang ada di luar negeri.
0: Wih, mantap.
1: Kayak radio BBC,
0: BBC,
1: VOA, radio Australia, dan sebagainya.
0: Nah, luar biasa ini dari hobi mengoleksi media-media lawas dari dulu sampai sekarang sehingga Kang Kin ini sudah ya tersohor sampai di mana-mana. Nah, Emi ingin tahu juga sudah diwawancara atau hadir di beberapa program acara apa di Indonesia dan di luar negeri ini Kang Kin?
1: Alhamdulillah banyak media yang mengapresiasi koleksi yang saya simpan. Untuk RRI mungkin dari RRI Bandung,
0: Sudah pernah.
1: RRI Pro 4, Pro 1 Jakarta, RRI Toli-Toli,
0: Iya.
1: Dari berbagai radio siaran swasta di Bandung, di daerah juga siaran radio luar negeri seperti POE Suara Amerika,
0: Suara Amerika.
1: Radio Taiwan Internasional, dan beberapa televisi lokal dan nasional. Seperti TV One,
0: TV One,
1: Trans TV, Trans TV, MNC TV, dan beberapa televisi lokal yang ada di Bandung.
0: Nah, luar biasa ini. Jadi nama Kang Kin ini sudah ini ya sudah terkenal karena hobinya ini mengoleksi media lawas. Tapi dari media-media yang sudah pernah meliput, sudah ajak wawancara itu yang paling berkesan sekali itu di mana itu Kang Kin? Apalagi yang sampai ke luar negeri nih ya BBC. Terus apa?
1: Iya, paling berkesan untuk siaran TV nasional mungkin TV One ya. Karena TV One ditayangkan di acara khusus.
0: Oh,
1: ketika
0: di acara
1: itu
0: khusus.
1: Acara Manusia Nusantara. Ya, acara khusus. Kalau kalau televisi lainnya mungkin hanya sekilas berita, sekilas ya. Kalau TV One menayangkan secara khusus dan beberapa kali ditayang ulang.
0: Ditayang ulang.
1: Untuk siaran radio mungkin yang spesial yaitu wawancara dengan Radio Voice of America dari Washington DC. Dan alhamdulillah mendapat apresiasi dari berbagai pihak setelah ada penayangan tersebut.
0: Ay, luar biasa Kang Kin. Makanya Emi juga ikut ini ya. Wah, merasa bangga, terharu juga nih bisa bersama Kang Kin, bisa ngobrol di sini di Pro 1 RRI Toli Toli terkait hobinya mengoleksi sebagai kolektor media lawas dan juga beberapa kegiatan lainnya ya, pemerhati media begitu katakanlah. Oke, sampai sekarang ini Kang Kin ada berapa koleksinya? Kalau dihitung,
1: kalau jumlah
0: dihitung
1: koleksi
0: jumlahnya.
1: Mungkin kalau jumlah secara koleksi mungkin ada ribuan ya, hampir 3.000 lebih mungkin ya.
0: 3.000.
1: 3.000. Kalau untuk judul ataupun perusahaan mungkin ada sekitar 300 atau 400 media cetak dari dalam negeri dan luar negeri.
0: Iya, tiga.
1: Sampai dari Palu juga ada saya mengkoleksi.
0: Oh iya, dari Palu
1: dari
0: berarti
1: kota Palu.
0: Nanti dari Toli-Toli dicariin kalau ada medianya Toli-Toli ini dikirim
1: iya,
0: sama
1: terima kasih.
0: Okay.
1: Mungkin yang fenomenal dari Palu itu harian Mercusuar.
0: Oh,
1: sama Al-Hirat.
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: Al-Hirat.
0: Oke, dulu kami juga langganan itu Kang Kin, tapi sekarang sepertinya sudah berubah jadi media online begitu ya mungkin ya. Berarti Kang Kin beruntung
1: betul.
0: Masih bisa punya koleksinya begitu ya.
1: Iya, betul Mbak.
0: Iya. Kak. Ini ada yang masuk di YouTube-nya RRI dari Rizky Amalia. Rizky Amalia, pertanyaannya nih. Bagaimana awal mula Kang Kin tertarik mengoleksi media lawas dan apa saja koleksi media lawas yang paling berkesan serta mengapa? Hatur nuhun, tuh hatur nuhun katanya. Iya, silakan.
1: Selamat malam.
0: Rizky
1: Selamat
0: Amalia.
1: Selamat malam Kak Rizky Amalia. Terima kasih atas pertanyaan dan atensinya.
0: Iya.
1: Mungkin saya jawab ulang untuk pertama kali saya menyukai media cetak yaitu tadi sejak usia sekolah dasar berlanjut ke usia sekolah SMP karena ada berita menarik di halaman surat kabar di halaman muka ya.
0: Iya.
1: Jadi itu dan paling berkesan mungkin koleksi tertua surat kabar terbitan tahun 50-an tahun 53
0: tahun
1: yakni
0: 53.
1: Surat kabar Nusantara yang dulu berbahasa Belanda. Sebelumnya berbahasa Belanda, akhirnya dinasionalisasi menjadi Surat Kabar Nusantara.
0: Jadi itu yang tertua koleksinya ya?
1: Betul, sama Harian Indonesia Raya, sama terbitan tahun 50-an.
0: Tahun 50-an itu?
1: Dan paling menyenangkan, mungkin surat kabar tersebut bisa menjadi bahan untuk skripsi para mahasiswa dan para mahasiswi yang menggeluti bidang sejarah. Alhamdulillah, koleksi saya bermanfaat untuk penelitian dan riset para mahasiswa dan peneliti sejarah.
0: Alhamdulillah, koleksinya Kang Kin ini bermanfaat bagi banyak orang, bagi yang ingin belajar sejarah juga dong ya, tentang media massa begitu di era-era dari berbagai era yang ada begitu ya Kang Kin ya. Dengan koleksi
1: Betul.
0: tadi lebih dari 30 ribu itu di tempat,
1: 3 ribu.
0: oh 3 ribu ya, 3 ribu itu
1: 3
0: ditempatkan
1: ribu.
0: Di mana itu Kang Kin? Ada ruangan khusus atau nanti suatu saat mau bikin museum media lawas begitu? Apa sudah ada?
1: Kalau kalau museum belum ya, paling saya mensupport apabila ada pameran ataupun peringatan suatu apa kegiatan di Bandung, saya mengikut sertakan dokumen yang ada di rumah. Untuk koleksi yang ada, mungkin saya hanya simpan di ruangan kerja saja dalam satu ruangan khusus.
0: Iya.
1: Menyimpan media cetak dan buku-buku yang ada.
0: Iya. Nah, kalau dari apa yang disampaikan Kang Kin tadi ada yang dicetak tahun 50-an. Nah, bagaimana merawatnya? Tentu butuh perawatan nih. Jangan sampai nanti kena rayap atau apa begitu. Nah, bagaimana cara menyimpan agar tetap mulus gitu, tetap bagus?
1: Untuk perawatannya mungkin sederhana saja ya, surat kabar ataupun media cetak tersebut saya sampul plastik lalu ditaburi atau disisipi gel yang anti rayap itu.
0: Oke. Gel anti rayap. Oke. Semakin menarik pendengar, nanti Anda bisa bergabung di bertanya by YouTube, bisa juga melalui 0853-4383-1230 juga 0821-9483-0965. Baik Kang Kin, kita akan kembali tentunya setelah kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
5: Pada suatu ketika,
6: masuk.
7: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
6: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
7: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
5: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di program acara Ngobras, ngobrol seputar komunitas, saya Emy Darmoswito bersama kolektor media lawas dan pemerhati media Kang Kin Sanubari. Dan tadi sudah ada yang bertanya, ini banyak juga pertanyaan yang bersama kami ini ya Kang Kin ya, nanti bisa dijawab. Yang mau bergabung bertanya silahkan. Tadi juga ada yang telpon di sini tidak kedengaran ya, karena kasihkan ngobrol ini ternyata ada juga yang bertanya. Kita angkat dulu telpon yang bertanya. Halo. Halo.
1: Halo Kang Kin.
0: Halo, suaranya kecil.
1: Halo Kang Kin.
0: Halo Kang Kin, itu disapa Kang Kin.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu ya.
1: Kang Kin, bagaimana Kang Kin bisa memberikan pesan atau kesan kepada Gen Z yang kita tahu generasi sekarang familiar dengan digital? Dan apakah koleksi Kang Kin ini diteruskan kepada penerus atau pewaris? Atau bagaimana nantinya Kang Kin?
0: Aduh, pertanyaannya keren. Diulang lagi dengan belum ditanya dengan siapa di mana tadi sampai
2: dengan
0: nervous.
2: Dengan siapa ini?
1: Oh, dengan Narti dari Tuele.
0: Narti dari Tuele, Kelurahan Tuele. Oke, Bu Narti ya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Sekali lagi.
2: Iya, bisa.
0: Oh, bisa di.
1: Bagaimana Kang Kin bisa memberikan pesan atau kesan kepada Gen Z?
0: Kepada Gen Z.
1: Generasi sekarang familiar dengan digital.
0: Oke.
1: Dan
2: terima kasih Bu Narti.
1: Diteruskan kepada penerus atau pewaris atau bagaimana nantinya? Siapa yang akan merawat kalau misalnya Kang Kin sudah pergi atau gimana?
0: Oke, baik. Yeah.
2: Terima kasih Ibu Narti.
0: Terima kasih Ibu Narti. Pertanyaan yang luar biasa tentunya. Silakan mungkin Kang Kin langsung jawab ya.
2: Jadi untuk mengedukasi kepada Gen Z, mungkin setiap hari ataupun dalam berbagai kesempatan saya suka mengunggah ya, memposting di sosial media.
0: Iya.
2: Baik melalui Facebook ataupun Instagram. Saya tiap hari berkesempatan untuk mengunggah surat kabar tersebut, tentunya yang berkaitan dengan berbagai hal ya. Kalau Gen Z biasanya tertarik dengan dunia hiburan, selebriti, film, musik. Nah, saya juga unggah ditujukan juga untuk Gen Z. Kebanyakan mereka mengapresiasi dan berterima kasih karena menjadi tahu bahwa penyanyi itu berasal dari era tahun 90-an atau tahun 80-an atau sebelumnya. Juga membuka kenangan lama kembali untuk para senior yang lahir sebelum era digital ya. Baik itu para jurnalisnya ataupun para senior yang tertarik dengan bidang yang saya unggah gitu. Terus untuk kelanjutan koleksi yang ada, mungkin selain saya meneruskan kepada anak ya yang ada di rumah, ada satu orang yang mungkin agak tertarik dengan koleksi yang ada, juga saya menularkan atau meneruskan hobi ini kepada para mahasiswa yang mengadakan penelitian ataupun membuat skripsi ya. Secara tidak langsung saya juga mengedukasi mereka, dan hal ini tidak berbayar. Jadi untuk mereka
0: gratis.
2: Saya pinjamkan ataupun bila mereka memerlukan silahkan dipergunakan untuk sesuai dengan kebutuhannya gitu. Mungkin itu Kak Narti yang
0: Narti
2: bisa saya jawab.
0: Oke, di Kelurahan ya, Tuele. Iya, di Kelurahan Tuele. Terima kasih.
2: Terima kasih atas pertanyaannya.
0: Pertanyaannya luar biasa karena dari Gen Z ini ya, generasi Z ini yang bertanya untuk media ini. Ini nampaknya banyak juga yang mengirimkan lewat WA ini, tidak ngobrol tapi Ini dari Gaby, ini pertanyaannya, menurut Kang Kin, bagaimana perubahan media dari era analog ke era digital? Banyak yang bertanya ini. Menurut Kang Kin, bagaimana
2: Iya,
0: perubahan
2: terima
0: media?
2: kasih Kak Gaby.
0: Iya.
2: Jadi media analog dan digital seharusnya saat ini saling bersinergi ya. Jadi tidak hanya media cetak aja, tetapi mempunyai tadi secara online ataupun digital mereka ada dibarengi dengan itu. Bila tidak demikian, tadi Gen Z tidak akan tertarik dengan media cetak. Kebanyakan media cetak masih dibaca oleh orang-orang yang lahir tadi sebelum tahun 90-an. Untuk Gen Z mungkin bacanya via digital tersebut,
0: Iya.
2: media online.
0: Oke.
2: Ya.
0: Jadi salah satunya adalah Kang Kin ini suka memposting juga ya media-media lawas yang dimiliki, seperti biasanya ada artis-artis, penyanyi-penyanyi zaman dulu itu yang tampil-tampil di sampul itu, bisa dikatakan kita jadi bernostalgia lagi pada masa itu begitu ya Kang Kin ya.
2: Betul, Kak.
0: Oke,
2: Betul.
0: itu tadi pertanyaan
2: Yeah.
0: dari Mbak
2: Gaby,
0: Gaby.
2: ya.
0: Iya, Mbak Gaby.
2: Terima kasih, Mbak Gaby.
0: Iya, ini juga ada Ibu Wati lagi. Ini ibu-ibu yang gabung ini sukanya ibu-ibu ya. Bagaimana komunitas berkontribusi dalam melestarikan sejarah media di Indonesia? Nah, ini bagaimana menurut Kang Kin ini kontribusinya dalam melestarikan sejarah media di Indonesia kalau menurut Kang Kin sendiri?
2: Untuk komunitas para kolektor media cetak lawas seperti saya, mungkin ada di beberapa kota seperti Bandung,
0: Iya.
2: Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, khususnya di Jawa ya, di Pulau Jawa ya. Mereka juga berkontribusi tadi selain mengedukasi para Gen Z, juga apa, pengarsip sejarah ya di luar. Di luar buku ataupun catatan-catatan lainnya. Nah, ternyata surat kabar dan majalah juga menyimpan dokumen bersejarah sejak sebelum kemerdekaan ataupun masa kemerdekaan hingga zaman reformasi. Malahan ada teman saya sesama kolektor mempunyai terbitan surat kabar lebih tua dari sejak masa kolonial Belanda. Dan
0: Wow.
2: itu nilainya kalau secara sejarah ya mungkin kalau kita dari buku-buku bacaan di sekolah, nah dia mah punya arsipnya gitu secara langsung. Jadi bukan kata pelajaran yang didapat di sekolah lagi, tetapi ada pada saat itu apa bukti otentiknya gitu.
0: Bukti otentiknya.
2: Mungkin itu terus kontribusi untuk ini mungkin bisa menunjang para peneliti atau para sejarah yang menggali. Misalkan Kang punya koran tahun 65 enggak? Nah, di saya ada, jadi kejadian-kejadian atau peristiwa saat itu benar enggak dengan kenyataannya gitu. Ada di surat kabar atau majalah lawas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab.
0: Oke. Mbak Wati atau Ibu Wati, terima kasih sudah bertanya. Jadi mengurangi pertanyaannya dari Emi nih Kang Kin ya, karena banyak yang bertanya. Ada Lia Nurpita nih, apa yang membuat media lawas tetap menarik di tengah perkembangan media digital dan bagaimana cara mendapatkan koleksi yang langka? Gimana caranya? Apakah Kang Kin kalau misalnya pengen media lawas punya itu pengen kubeli lah gitu? Apakah seperti itu atau gimana nih?
2: Terima kasih Bu Wati atas pertanyaannya. Bila Bu Wati mengharapkan seperti tadi, misalkan ingin mengetahui surat kabar tahun 70, 80, 90, Bu Wati bisa dapatkan di sosial media, misalkan Facebook. Di sana ada komunitas penggemar koran, majalah, dan tabloid era zaman lama gitu ya.
0: Iya, era dulu,
2: Jadi
0: era dahulu.
2: ya era dulu. Ya kalau mau mengikuti sosial media saya juga bisa dengan sama akunnya atas nama Kinsanubari, nanti Bu Wati mendapatkan informasi tentang media yang dibutuhkan. Demikian.
0: Iya, jadi sekarang bukanya lewat digital begitu ya, Kang Kin ya, lewat gadget.
2: Betul.
0: Tinggal buka akun Facebook atau IG-nya Kin Sanubari. Nah, di situ pengen lihat juga media-media lawas apa milik Kang Kin, itu ada semuanya. Sudah banyak yang diposting ya. Emi juga
2: Betul.
0: biasa lihat penyanyi kesayanganku Iwan Fals di masa muda yang cakep banget itu. Itu biasanya lewat juga itu Kang Kin. Oke, terima kasih Bu Wati juga Lia Nurpita tadi sudah bertanya. Ini kembali Rizky Amalia ini tertarik sekali. Apa pesan Kang Kin kepada generasi muda agar lebih peduli terhadap pelestarian media lawas? Nah, supaya ingat sejarah begitu mungkin ya. Bisa dijawab nih Kang Kin.
2: Mungkin pesan saya untuk generasi muda ataupun Gen Z, sumber berita itu tidak bisa apa? Tidak hanya didapat dari media digital saja, karena dari sosial media kebanyakan hoax ya. Jadi kadang benarnya itu sekian persen, terus berita yang ditambahinnya berapa gitu ya. Tapi kalau untuk media cetak, insya Allah keakuratannya dan kebenaran mungkin itu. Jadi tetap kita memerlukan media seperti media cetak koran, majalah ataupun tabloid untuk sumber informasi yang akurat. Kalau didapatkan dari sosial media saja mungkin ya tadi bisa kurang ini kurang kuat gitu ya kebenarannya.
0: Iya, begitu ya. Oke, terima kasih untuk Rizky, juga beberapa penanya yang masuk by YouTube, kemudian juga lewat WA-nya RRI Toli Toli 0821-9483-0965. Kita masih bersama tentunya dengan Kang Kin Sanubari, kan selain kolektor media lawas ini juga pemerhati media. Nah, seperti apa sebagai pemerhati media peran Kang Kin sendiri, kayak apa, seperti apa itu?
2: Mungkin untuk aktivitas saya bisa kalau dibutuhkan ataupun diperlukan oleh berbagai pihak seperti para seniman, budayawan, musisi, saya juga suka dilibatkan karena mereka membutuhkan referensi ataupun informasi. Misalkan, Kang, untuk lagu saya ini bagaimana? Sudah pernah ada nggak judul yang pakai apa? Yang pakai judul ini misalkan? Ternyata di arsip ataupun di dokumen saya ada gitu. Jadi mereka biasanya mengganti judulnya. Ataupun tadi untuk kegiatan menunjang aktivitas di Kota Bandung misalkan, saya alhamdulillah selalu dilibatkan yang berkaitan dengan seni, budaya, dan pendidikan. Mungkin itu.
0: Iya, berarti Kang Kin ini apa ya, aktivitasnya termasuk padat ini ya, dari berbagai kegiatan, dari satu kegiatan-kegiatan yang lain. Ini berarti semuanya berawal dari hobi mengoleksi media ini ya, Kang Kin ya?
2: Betul deh, betul Kak.
0: Iya.
2: Jadi tidak jauh dengan apa hobi tersebut.
0: Baik, kalau dari pemerintah daerah di sana melihat Kang Kin ini kan sudah katakanlah sudah sangat terkenal dengan koleksi-koleksinya ini. Nah, seperti apa tanggapan dari masyarakat setempat atau pemerintah daerah sendiri ini untuk melestarikan apa yang sudah menjadi hobi Kang Kin sendiri?
2: Alhamdulillah, saya mendapat apresiasi dan perhatian dari dari tadi berbagai pihak, dari pemerintah daerah,
0: Iya.
2: terutama Pemkot Bandung, juga dari organisasi kewartawanan seperti PWI, PWI Jawa Barat, pernah mengapresiasi saya pada tahun 2023 sebagai tadi pelestari media cetak lama, media cetak lawas. Juga dari instansi lain seperti Perpustakaan Daerah dan Arsip Jawa Barat, Kota Bandung, juga dari berbagai instansi swasta yang berkaitan dengan media, seperti Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung, juga memberi apresiasi ketika Presiden Jokowi berkunjung, juga saya dilibatkan juga untuk koleksi yang ada. Mungkin itu ada beberapa apresiasi dari
0: apresiasi
2: pemerintah setempat dan alhamdulillah gitu.
0: Alhamdulillah, berarti memang dari hobi ini bisa ketemu orang-orang besar, bisa wawancara di berbagai media, kemudian juga bisa menjadi referensi juga untuk mahasiswa misalnya mau bikin skripsi dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali loh Kang Kin, dari hobi kanak-kanak sampai sekarang ini ya. Nah, kira-kira apa sih mimpi dari seorang Kin Sanubari yang sampai saat ini mungkin belum terwujud begitu?
2: Sebelumnya ini hal yang menarik mungkin karena koleksi saya itu nggak sengaja ya.
0: Nggak sengaja.
2: Hampir 20 tahun lebih tersimpan di lemari saja. Pas ada sosial media baru kebuka dengan cara mengunggahnya.
0: Begitu.
2: Iya. Baru tahun 2010 koleksi saya bisa dinikmati ataupun diapresiasi orang lain gitu. Tadinya ya hanya keluarga aja yang
0: hanya keluarga yang
2: menikmati.
0: Tahu. Setelah
2: Iya.
0: ada media sosial,
2: Tapi sekarang ada sosial media, alhamdulillah tadi bisa membantu teman-teman mahasiswa,
0: Iya.
2: Para dosen dan yang lainnya untuk apa sebagai sumber bahan mereka menyusun skripsi dan bahkan ada yang membuat buku biografi seorang tokoh biasanya menghubungi saya untuk film dokumenter, untuk tadi launching-launching media baru biasanya rekomendasinya ke
0: Kang
2: Kin. Alhamdulillah ke saya gitu.
0: Masya Allah.
2: Mungkin itu kan.
0: Iya. Tapi sama pertanyaannya tadi, apa sih mimpi-mimpi yang belum bisa diwujudkan sampai sekarang, masih masih terngiang-ngiang pengen, apa keinginan dari Kang Kin sendiri sampai saat ini yang mungkin belum terwujud dan masih diusahakan begitu?
2: Ya mungkin tadi ada berkaitan dengan yang pertanyaan sebelumnya, saya berharap bisa mengisi ataupun ada museum kecil lah untuk menyimpan dokumentasi arsip media cetak saya. Hal ini juga pernah diapresiasi oleh para sesepuh di Bandung untuk mengisi ruangan-ruangan suatu gedung yang nggak terpakai dengan koleksi yang ada di saya. Cuma belum terrealisasi, hanya mungkin masalah waktu saja mungkin.
0: Baik. Menarik sekali obrolan kita, tapi waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, Kang Kin. Apa yang ingin Kang Kin sampaikan untuk warga negara Indonesia yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi, Moutong, yang menyaksikan YouTube kami, RRI Digital, mendengarkan RRI Digital, juga mendengarkan FM 102 MHz. Apa ini pesan dari seorang Kin Sanubari?
2: Mungkin pesan dan kesan saya untuk yang berkaitan dengan koleksi media cetak lawas saya, semoga bisa tadi mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi generasi muda yang ingin mengetahui catatan sejarah perjuangan perjalanan bangsa, juga tadi untuk sumber informasi yang yang mereka butuhkan bisa terpenuhi. Insya Allah dengan tangan terbuka saya siap membantu untuk sahabat pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli dan dimanapun masyarakat berada, tidak hanya yang berdomisili di Bandung atau Jawa Barat, tetapi dengan adanya sosial media
0: Sosial media.
2: ataupun jaringan pribadi, jadi ya bisa menghubungi saya nanti via sosmed ataupun akun yang ada di simpan di KMI.
0: Iya,
2: mungkin
0: oke
2: itu.
0: deh, oke.
2: Dan terima kasih untuk Pro 1 RRI Toli sudah memberi kesempatan bagi saya mengisi acara ngobras ini. Semoga RRI Toli-Toli Pro 1 tetap menjadi kanal informasi dan inspirasi.
0: Inspirasi. Baik.
2: Hatur nuhun untuk
0: Hatur
2: semua pendengar.
0: Nuhun, baik. Terima kasih Kang Kin Sanubari, kolektor media lawas dan pemerhati media dari Subang, Jawa Barat, sudah bersama kami di ngobrol-ngobrol seputar bareng komunitas tentunya, dan asik sekali sebenarnya kalau ngobrol tentang media lawas karena koleksinya 3000-an itu dari sejak tahun 1950. Ya, sudah ada koleksi-koleksi beliau. Tentunya masyarakat juga yang penasaran ya, yang koleksi tahun 50 itu seperti apa. Mudah-mudahan itu juga nanti terposting di media sosialnya Kang Kin Sanubari, sehingga orang yang jauh dari Bandung tidak usah lagi ke Bandung untuk datang lihat ya. Baik, terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersama lagi tentang koleksi-koleksi yang luar biasa. Dan Kang Kin Sanubari, terima kasih waktunya bersama RRI Toli-Toli. Semakin sukses dan semoga semakin sukses. Saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

bersama malam hari ini pendengar dalam program acara Nola Nostalgia Lama, lagu-lagu kenangan kami persembahkan. Dan silahkan nanti Anda bisa bergabung di line telepon Pro 1 untuk pesan-pesan salam ya, pesan-pesan salam. Yang ingin bergabung boleh di dua line telepon Pro 1. Kali ini ada Kus Plus Beku Hatiku.

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Hatiku Beku, persembahan dari Kus Plus, dan ada Senandung Rindu selanjutnya. Kita nikmati lagu dari Bruri Marantika.

kenangan. Terima kasih. Dan waduh, mohon maaf, ini ada yang dari Magelang. Halo Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apakah nilai kebenaran dan kedalaman informasi di masa lalu terasa lebih kuat dibanding berita instan hari ini? Mohon maaf, ini baru terbaca ya.

0: Baik, itulah sebuah lagu terlambat Kus Plus. Kita ke lagu-lagu nostalgia ya. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Kalau tadi sudah mengenai media lawas bareng Kang Kin Sanubari, luar biasa tadi ngobrol. Nervous sebenarnya Emmy ngobrol sama Kang Kin tadi, makanya tidak fokus ya, kurang fokus ya. Nervous sama Kang Kin soalnya biasanya beliau itu diwawancarai di media-media yang tersohor ya. Oke, semoga saja tadi tidak kecewa. Padahal ada pertanyaan tadi dari Mas Theodorus Yudhistira. Namanya panjang ya. Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau nanya nih, semoga Kang Kinnya juga masih monitor ini ya. Mau nanya apakah nilai kebenaran dan kedalaman informasi di masa lalu terasa lebih kuat dibanding berita instan hari ini? Kalau menurut Emmy pribadi ini ya, bukan Kang Kin, kalau melihat sih, kalau dulu media-media itu kan jarang ya yang kayak berita-berita hoaxnya mungkin masih kurang. Kalau sekarang kan biasanya kita gampang sekali menerima berita jadi seperti yang sebenarnya, padahal itu belum tentu kebenarannya. Atau gimana nih? Oke, untuk Mas Theo, selamat malam. Mas Theo sebenarnya suka lagu kenangan yang macam apa? Lagu seperti apa? Nanti bisa di request. Sebelumnya ada yang bergabung ini ya. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Ini.
0: Selamat malam Mbak Gebi. Huolo habari. Apa kabar Mbak Gebi?
1: Mau pio-pio.
0: Mbak Gebi, malam hari ini dari jam berapa dengar RRI?
1: Mulai, pokoknya satu hari.
0: Satu hari?
1: Siang malam.
0: Sampai habis baterainya? Oh, dicok.
1: Iya.
0: Demi cinta itu, demi cintaku padamu, kan ya?
1: Okay. Iya, demi cintaku sama RRI.
0: Sama RRI, RRI selalu di hati.
1: Iya,
0: oke. Terus mau dengar lagu kenangan apa ini Mbak Gebi?
1: Apa itu tadi? Demi cinta.
0: Demi ada lagunya itu. Aku padamu ke gurunku ikut denganmu itu ya.
1: Iya.
0: Apa judulnya itu ya? Cinta kita kalau tidak salah. Oke, iya. Silahkan dikirim.
1: Buat Fatima, kenapa tidak masuk Fatima? Masuk.
0: Tinro.
1: Suyanti. Rahma, nyantir tidur. Mm-mm. Ada Lois, masuk sama Lois, Mbak Emi yang siaran.
0: Kenapa jika lo Emi nah? Oke.
1: Banyak aja penggemarnya Emi.
0: Makasih.
1: Apa namanya? Senior.
0: Senior,
1: bukan senior.
0: Kalau dibilang senior, kalau dibilang senior, nah merasa matua malah dekak ya.
1: Tidak matua.
0: Iya aja
1: jadi. Kan sudah lama jadi dibilang ini. Betul, dibilang masih kecil.
0: Iya, bilang saja masih imut-imut, masih cewek-cewek.
1: Masih imut-imut, masih cewek-cewek.
0: Iya.
1: Jangan pelit jelas senior.
0: Iya.
1: Apa sudah tua sih?
0: Iya, kalau dibilang senior kak matuala ada sih.
1: Matuala ada itu.
0: Oke.
1: Ada pun nama, saja.
0: Mm-mm.
1: Selamat bobo semua buat Mbak Emi. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Hati-hati kalau pulang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Gebi, Mbak Gebi yang ada di kawasan Lalos. Terima kasih atensinya. Untuk Bang Theo juga nanti bisalah kirim by WA ini mau dengar, pengennya dengar lagu apa begitu ya. Seperti Mbak Gebi ini, Cinta Kita judulnya. Baik, kita masih di Nola Nostalgia Lama. Nostalgia Lama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Eni.
0: Ih, 1.2 koma habis Gaby Lois orangnya. Apa kabar Bung Lois?
2: Alhamdulillah baru bangun.
0: Baru bangun. Dari jam berapa tidurnya?
2: Tadi tuh acaranya Sabtu tuh yang tangkinya. Tadi tidur.
0: Oh, tadi ini tak tidur. Oke. Tadi sama Kang Kin Sanuberi tadi. Karena terlalu merdu sampai ketiduran ya. Ini ya Lois ya. Oke. Baik, Bung Lois. Tadi itu ada kebakaran di di Tadulako 2 ya. Bung Lois tidak ke situ tadi.
2: Iya. Di Kabul. Di Kabul. Nanti selesai baru sampai.
0: Oh. Tagana masih aktif atau tidak ini Bung Lois?
2: Aktif, tendanya ada di kilo 1.
0: Oh, ada di kilo 1, dipakai di kilo 1. Kalau Bung Lois masih aktif juga di Tagana atau bagaimana?
2: Alhamdulillah masih aktif.
0: Masih aktif, tapi tadi tidak sampai ada korban jiwa ya Bung Lois?
2: Oh, enggak ada.
0: Alhamdulillah, semoga nanti yang korban kebakaran mendapat yang lebih lagi.
2: Kebetulan ini kan musim panas. Terutama yang dijaga itu loh, cok yang tidak difungsikan ya dicabut lah.
0: Iya.
2: Nah, kayak kompor jangan ditinggalin lama-lama.
0: Iya.
2: Terutama cincin rokok, bagi yang merokok. Kalau Lois kan nggak ngerokok.
0: Nggak rokok Lois ya. Lois mah hidup sehat atuh. Hidup sehat. Oke, Bung Lois mau lagu apa ini?
2: Pergi dan jangan kembali.
0: Pergi dan jangan kembali, ngusir ceritanya. Dari siapa itu pergi dan jangan kembali?
2: Kekalau.
0: Pergi dan jangan kembali. Seperti judul novel ya. Pergi dan jangan kembali, Vicky Salamor.
2: Ah, pokoknya saya nggak tahu apa itu, apa mereka lah, pokoknya judul lagu itulah.
0: Pergi jangan kembali, yang request sudah pusing ya. Pergi jangan kembali, Bria Klau. Ini banyak yang nyanyi ini ya. Bung Lois, siapa yang nyanyi ini? Bria Klau.
2: Pokoknya itu pokoknya pergi dan jangan kembali.
0: Iya, pergi dan jangan kembali, titik. Sudah pakai titik ya,
2: iya,
0: tidak koma ya.
2: Salam aja buat Mbak Gaby ya, semangat, sehat, dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Eni, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Lois di Muhammad Hatta, Kelurahan Baru ya Bung Lois. Sehat-sehat selalu Bung Lois. Dan oke, semoga Bung Lois tetap bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, apalagi sebagai anggota, salah satu anggota Tagana tanggap bencana. Semoga selalu aktif, sehat-sehat selalu sehingga tetap aktif membantu masyarakat ketika terjadi musibah seperti tadi ada kebakaran ya. Semoga saja korban kebakaran hari ini diberi ketabahan dan Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi nantinya. Baik, masih dinantikan, silahkan yang mau bergabung di line telepon Pro 1 untuk malam hari ini di Nola, Nostalgia Lama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Bisa lewat nomor telepon ataupun juga lewat nomor WA ya. Jadi ada dua nomor yang dipersiapkan untuk malam hari ini. Kang Kin Sanuberi, terima kasih tadi sudah ngobrol sama Emmy. Sebenarnya masih banyak yang mau digali. Tapi nanti next time, pendengar sudah penasaran sampai ada yang tadi monitor pengen bertanya, ada yang sudah bertanya tapi tidak sempat kebaca WA-nya ya, semoga tidak kecewa. Baik, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini, Cinta Kita. Cinta Kita, Mbak Gaby, selamat mendengarkan.

Baik pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Cinta Kita, Mbak Gaby. Semoga cintanya tetap bersemi, begitu juga Bung Lois ya, di kawasan Muhammad Hatta. Yang mau bergabung bisa via WA Pro 1, bisa juga telepon langsung. Selamat malam untuk Bunda Christine yang masih di Palu, Bunda Ama di Lembah. Semoga mimpi indah kalau sudah tidur, Bunda Ama. Kemudian juga untuk Rahma, untuk Fatimah yang ada di Ogomoli ya, sehat-sehat semuanya. Kali ini kita ke Bung Lois yang sudah request. Terima kasih Bung Lois, selamat mendengarkan. Semoga ini yang dimaksud Bung Lois.

Baik, kita masih di kebersamaan malam hari ini untuk Nola Nostalgia Lama. Oke, Emi langsung ke lagu yang sudah di request oleh Kang Kin Sanubari dari Subang, Jawa Barat. Terima kasih Kang Kin untuk waktunya. Semoga lagu ini bisa menemani istirahat malamnya bersama keluarga tercinta.

Suster Maria telah hadir dan kita akhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang tentunya menyimpan kenangan manis di hati Anda. Mbak Gaby, Bung Lois, Kang Kin Sanubari dan beberapa penelpon tadi yang sudah bergabung, terima kasih atensinya. Setelah ini ada lagu-lagu daerah lewat musik tradisional dan budaya. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Malam hari ini kami akan bersama Anda lewat musik tradisional dan budaya. Lagu-lagu dari daerah Makassar akan hadir sampai nanti jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Warga daerah Makassar di Toli-Toli Bual Parigi Moutong atau dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

dari daerah Makassar tentunya. Sampai saat ini, yang suka dengan lagu-lagu dari daerah Makassar boleh nanti mengunjungi telepon kami atau juga lewat pesan WA ya. Dari Sulawesi Selatan, lagu-lagu daerah Makassar kami persembahkan. Nampaknya lagi ngadat air case-nya, jadi kita kembali ke lagu berikutnya.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Di Bual Parigi Mautong, bagaimana dengan lagu-lagu yang kami persembahkan? Tentunya menemani istirahat Anda, lagu-lagu ini dapat menghibur, kemudian mengobati kerinduan akan kampung halaman tercinta. Jadi kalau dengar lagu-lagu seperti ini, suasana kembali seperti ke masa kecil ya, mungkin pada saat itu bersama orang-orang terkasih. Keluarga yang sekarang mungkin sudah terpisah karena pekerjaan atau karena sudah berkeluarga.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita untuk lagu-lagu dari daerah Makassar mengisi musik tradisional dan budaya. Tentunya selanjutnya akan hadir kebersamaan kita dalam renungan malam lewat sebuah lagu berikut ini.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini dan Satu Cinta Tiga Hati dari Hari Parintang Pance Pondaan telah kita dengarkan bersama, dan beberapa sajian acara menarik lainnya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Semoga Anda terhibur, ada pelajaran dari setiap lagu-lagu yang kita dengarkan atau obrolan malam hari ini bersama Kang Kin Sanubari tadi ya. Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Tepatnya di hari Jumat 31 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya penyiar Anda Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Kiki Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program Satu Era di Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM Stereo 102 MHz yang juga melalui aplikasi Era di Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali untuk siaran program 1 RRI Toli Toli, Buol dan Parigi Motong, edisi siar hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Bersama saya, penyiar Anda Maria Nyirauf, yang akan menemani kebersamaan Anda untuk Toli Toli pagi ini. Dan seperti biasa, setiap Sabtu pagi pendengar, kita akan mengawali perjumpaan kita dalam sajian Mutiara Pagi, Dhamma pada Umat Buddha.
0: Pro 1 RRI.

demikianlah sabda Sang Buddha yang menjadi misi dan kewajiban kita semua. Selamat mendengarkan.

namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa pati rupa desa waso ca pubhe ca kata punyata atta sama paniti ca etang manggala mudhamanti. Saudara-saudara, satu bulan telah berlalu, para bhikkhu memasuki masa wasa yang dimulai sehari sesudah purnama di bulan Juli atau bulan Asada, dan akan berakhir nanti pada saat bulan purnama di bulan Oktober. Adalah merupakan satu tradisi yang sangat baik dan membawa manfaat yang cukup besar. Sebulan setelah para bhikkhu memasuki masa wasa, para bhikkhu menggunakan kesempatan berwasa itu untuk memberikan pembinaan dhamma ke daerah-daerah. Apakah melalui khotbah pada kebaktian-kebaktian ataukah melalui dhamma kelas. Yang demikian telah berlangsung kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kemajuan adalah merupakan keinginan yang alami bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan kemajuan dalam kehidupannya. Demikian juga saudara, dengan berkembangnya sains ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi yang memberikan bermacam-macam kemudahan, yang menyediakan bermacam-macam sarana, maka kemajuan itu menjadi bagian yang sangat tidak mungkin dipisahkan lagi dari kehidupan modern. Saudara-saudara, pada waktu kami para bhikkhu di Wihara Mendut menerima kunjungan kehormatan tamu-tamu para bruder dari berbagai-bagai negara pada tanggal 6 Agustus yang lalu, di antara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, muncul satu pertanyaan yang mungkin saudara sudah sering membaca melalui media-media umum seperti koran dan sebagainya. Pertanyaan itu adalah, apakah pandangan umat Buddha, bagaimanakah pandangan seorang Buddhis

terhadap kemiskinan. Bukankah Pangeran Siddhartha sengaja meninggalkan kemewahan untuk membela yang miskin, untuk berjuang demi yang miskin? Bagaimanakah sikap seorang Buddhis dalam dunia, dalam era kemajuan sains dan teknologi ini? Bagaimanakah komitmen umat Buddha terhadap kemiskinan sebagaimana yang dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha? Begitulah saudara, kira-kira pertanyaan yang dia sampaikan. Saudara, bukanlah merupakan satu jawaban yang itu-itu saja, bukanlah merupakan satu ungkapan yang filosofis semata-mata, tetapi Dhamma cenderung untuk melihat kemiskinan dari aspek yang lebih lengkap. Kemiskinan materi adalah satu kemiskinan yang mungkin tampak pada semua orang atau mudah dikenali. Tetapi kemiskinan mental merupakan satu sisi yang kadang-kadang terlupakan. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu Bante Giri memberikan khotbah Waisak, pemerintah bisa membuat statistik berapa puluh juta penduduk Indonesia ini yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, berapa puluh ribu desa yang masih digolongkan sebagai desa yang miskin. Tetapi tidak mudah, tidak gampang untuk membuat statistik berapa banyak di antara kita ini yang masih miskin mentalnya, yang masih miskin batinnya. Dan rasanya mungkin tidak akan pernah timbul ide untuk membuat statistik berapa ratus, berapa puluh juta penduduk Indonesia yang masih mempunyai kemiskinan batin, kemiskinan mental. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari Dhammapada, apa yang tampak dan apa yang menjadi ekspresi aktivitas, ucapan dan perbuatan kita sesungguhnya merupakan cetusan dari pikiran kita. Maka dengan kalimat yang lain, kemiskinan materi itu sesungguhnya merupakan dampak dari kemiskinan mental. Apalagi kalau kita melihat kemiskinan dalam artian yang lain, kemiskinan itu pun menjadi relatif. Mungkin seseorang yang menurut pandangan orang lain masih miskin, tetapi tidak miskin bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, di dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang juga di dalam khotbah Sang Buddha yang lain, beberapa faktor ini disebut sebagai caka atau cakra, roda. Laksana roda yang memudahkan satu kendaraan, satu kereta untuk berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, untuk maju, untuk bergerak, menuju maju. Alangkah sulitnya seandainya bangunan itu, kereta itu tidak mempunyai roda. Maka cukup sulit, sungguh sulit untuk move, untuk bergerak, untuk maju. Ada empat faktor yang Sang Buddha umpamakan sebagai caka, sebagai cakra, seperti roda-roda yang akan membawa kemajuan dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan spiritual ataukah sukses dalam kehidupan sekular? Apakah empat macam roda itu, saudara? Yang pertama disebutkan sebagai patirupa desawasa. Roda yang pertama yang akan menunjang kemajuan ini adalah berpandai-pandai memilih tempat yang sesuai.
Kalau saudara-saudara berbicara dengan peluang bisnis dan sesuai dengan kemampuan atau skill yang saudara punyai, maka saudara harus berpandai-pandai memilih tempat yang sesuai untuk kemajuan saudara. Tidak hanya di dalam peluang bisnis saudara, dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam membina rumah tangga, memilih tempat yang sesuai demi kemajuan tidak kalah pentingnya dengan kemampuan untuk maju itu sendiri. Tempat yang tidak mendukung, lingkungan yang tidak mendukung, bahkan lingkungan yang bertolak belakang, yang menghancurkan, yang menghambat, akan sulit membuat seseorang untuk maju. Para bhikkhu juga diminta oleh Sang Buddha untuk merenungkan, apakah sebagai bhikkhu engkau senang tinggal di tempat yang sunyi? Kalau sebagai bhikkhu engkau tidak senang tinggal di tempat yang sunyi, maka kebhikkhuan itu tidak cocok bagimu. Atau kalau sebagai bhikkhu engkau tidak mampu menemukan tempat yang tepat, tempat yang sunyi yang menunjang kehidupan kebhikkhuan, maka kebhikkhuan itu akan menjadi gagal. Saudara-saudara, patirupa desawasa, berpandai-pandai memilih tempat yang sesuai. Di dalam penjelasan-penjelasan disebutkan, tempat yang sesuai adalah tempat yang memberikan kesempatan seseorang untuk mengenal nilai-nilai dhamma. Tempat di mana moral dihargai, tempat di mana sila dihargai, tempat di mana masyarakat di sekitar tempat itu mengerti manfaat berbuat kebajikan dan mengerti bahaya melakukan kejahatan. Kondisi atau tempat seperti itu sesungguhnya tempat yang memungkinkan kita untuk maju. Baik maju secara mental, demikian juga maju secara sekular. Roda yang kedua adalah sapurisa upasaya. Sapurisa upasaya artinya berhati-hati memilih teman bergaul. Ini adalah terjemahan yang sangat bebas. Sapurisa upasaya, terjemahan yang singkat adalah bergaul dengan sapurisa, manusia-manusia, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat luhur. Sapurisa adalah manusia yang luhur. Bergaul dengan mereka yang mempunyai pandangan luas, bergaul dengan mereka yang mempunyai keuletan, bergaul dengan mereka yang memegang satu prinsip adalah memberikan inspirasi yang tiada henti-hentinya bagi kita. Kita semua belum mencapai Arya Pugala, saudara. Tidak ada di antara kita rasanya yang sudah mencapai Sotapanna atau lebih. Maka teman, maka orang-orang yang patut menjadi sumber inspirasi bagi kita tidak kalah pentingnya. Bukankah Sang Buddha sudah cukup, Bante? Iya. Tetapi Sang Buddha terlalu jauh, saudara. Bahkan kadang-kadang Sang Buddha sudah menjadi abstrak. Kalau saudara-saudara kita, umat Katolik, mempunyai pimpinan tertinggi Sri Paus, demikian juga kelompok-kelompok agama lain mempunyai pimpinan-pimpinan spiritual, maka secara alami hal itu memang dibutuhkan. Kalau seseorang gagal menemukan guru spiritual, menemukan Kalyanamita, maka secara alami kebutuhannya itu akan mendapatkan pemenuhan yang kadang-kadang tidak tepat. Saudara-saudara mungkin beberapa waktu yang lalu pernah mendengar suara Sai Baba, pernah mungkin mendengarkan suara apa itu dahulu pernah yang dikenal sekali, siapa
seorang yogi yang tinggal di Amerika dan sebagainya. Kemudian biku-biku yang katanya bisa membuat miracle, keajaiban-keajaiban dan sebagainya. Dan itu menarik sekali bagi masyarakat. Kalau kita melihat sebagai kewajaran, maka fenomena itu sesungguhnya kewajaran. Manusia membutuhkan contoh yang konkret, karena figur Yesus, karena figur Buddha Gautama sudah terlalu jauh, sehingga mereka membutuhkan figur-figur yang konkret yang bisa mereka datang dan dekat dan kontak dan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru. Saudara-saudara, di dalam salah satu cakka roda yang membawa kemajuan, Sang Buddha juga mengakui fenomena ini. Bergaul dengan mereka yang mempunyai sifat luhur, manusia-manusia luhur, Sapurisa, Upasaya, merupakan faktor yang memberikan dorongan, yang menjadi sumber inspirasi, yang terus-menerus, yang bisa membawa kemajuan, baik mental kita, demikian juga kehidupan kita secara keseluruhan. Saudara-saudara, roda atau cakra atau cakra yang ketiga adalah Atta Sama Paniti. Tidak kalah pentingnya adalah Atta Sama Paniti. Atta Sama Paniti, Sang Buddha mengisyaratkan kepada kita, kemajuan tidak lepas dari kemampuan. Kemajuan tidak lepas dari skill, kecakapan kita. Atta Sama Paniti artinya, berusahalah kita sekuat tenaga, mempunyai pengetahuan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Atta Sama Paniti. Kalau Anda mengabaikan, tidak mempunyai usaha dan tidak mempunyai kegigihan untuk mempunyai tidak sekedar pengetahuan, tetapi melatih sehingga mempunyai kemampuan, dan kemudian menggunakan kemampuan itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan diri Anda, jangan harap Anda akan menikmati keberhasilan, kesejahteraan, atau kemajuan dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara, umat Buddha atau agama Buddha sering disalah mengertikan dengan bahwa ajaran Sang Buddha itu tidak menjanjikan bantuan, bahwa agama Buddha itu tidak menjanjikan pertolongan, bahwa agama Buddha itu tidak menjanjikan keselamatan dalam artian yang tertinggi, atau keberhasilan dalam artian yang simpel. Saudara-saudara, sebagaimana layaknya agama-agama lain, demikian juga agama Buddha. Bukan tidak ada jalan keselamatan, bukan tidak ada pertolongan, bukan tidak ada bantuan. Tetapi jalan keselamatan, pertolongan, dan bantuan itu di dalam agama Buddha sebagai satu sistem yang berbeda dengan yang lain. Bukan persoalannya tidak ada, tetapi sistem, cara yang berbeda. Saudara-saudara, kalau mungkin di kepercayaan lain mengumpamakan manusia ini sedang sengsara, sedang jatuh ke dalam lubang penderitaan, seperti seolah-olah di tengah-tengah samudra raya, atau masuk di dalam lubang sumur, maka tidak mungkin akan berusaha sendiri untuk selamat dari gelombang lautan itu. Maka adalah sangat tidak mungkin untuk mendaki tebing sumur dan kemudian naik dengan usaha sendiri. Bantuan pasti diperlukan. Dan apakah agama Buddha menjanjikan bantuan? Apakah agama Buddha mengulurkan tambang ke dalam sumur yang dalam itu? Apakah agama Buddha mengulurkan tangan untuk menarik
cita-cita yang terombang-ambing di lautan samsara itu? Bukankah agama Buddha menyerahkan kepada kita sendiri untuk mencari keselamatan sendiri-sendiri? Saudara-saudara, penafsiran seperti itu sangat tidak benar. Agama Buddha, Sang Buddha tidak pernah menyerahkan kepada kita untuk mencari keselamatan kita sendiri-sendiri. Sang Buddha tidak pernah menganjurkan kepada kita, carilah keselamatanmu dan berusahalah engkau sendiri-sendiri. Kalau Sang Buddha mengatakan begitu, saya pikir tidak perlu Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Saya pun akan mampu mengatakan begitu. Carilah engkau selamat sendiri-sendiri, saudara. Berjuanglah sendiri-sendiri. Usahalah sendiri-sendiri. Anjuran seperti itu tidak usah diucapkan oleh seseorang yang mencapai penerangan sempurna. Siapapun bisa mengucapkan seperti itu, termasuk mereka mungkin yang tidak pernah mengenal pendidikan. Usahalah sendiri-sendiri, saudara. Apa usahamu, karmamu sendiri. Cobalah usaha sendiri, carilah sendiri, selamatlah sendiri. Aku tidak ikut campur. Dan seseorang yang mencapai penerangan sempurna sangat tidak mungkin, saudara, mengucapkan ucapan seperti itu. Justru penerangan sempurna Sang Buddha itu menjadikan Sang Buddha yang semula manusia biasa mempunyai kasih sayang yang tanpa batas. Selain mempunyai kesucian yang sempurna, tetapi juga mempunyai kebijaksanaan yang agung. Apakah Sang Buddha mengulurkan tali ke dalam sumur yang dalam? Apakah Sang Buddha mengulurkan sampan kepada kita yang di tengah gelombang? Maka saya harus menjawab, iya. Kalau beliau tidak mengulurkan tali dan tidak mengulurkan sampan, maka sekarang kita tidak mengenal beliau. Dan beliau bukan yang telah mencapai penerangan sempurna. Tetapi saudara, tali adalah tali dan sampan adalah sampan. Tali dan sampan yang diulurkan tidak menjanjikan keselamatan. Kalau Anda tidak berjuang untuk memegang tali dengan erat-erat dan kemudian naik dengan bantuan tali itu. Sampan itu tidak menjanjikan keselamatan kalau Anda tidak berusaha untuk merebut sampan itu dan kemudian naik ke atas sampan itu, mengikuti petunjuk supaya Anda bisa selamat. Apakah dengan tali yang diulurkan dan sampan yang diulurkan kemudian miracle bisa terjadi? Keajaiban bisa terjadi? Kemudian Anda diselamatkan dengan begitu mudah? Saudara-saudara, dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itulah tali. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itulah sampan. Dhamma itulah perisai. Dhamma itulah sumber semangat yang pada saat-saat kita menjadi malas, menjadi lengah, menjadi jenuh. Dhamma itu seperti sumber semangat yang kemudian memompa semangat kita. Sekarang Sang Buddha menunjukkan bagaimana kita harus berusaha. Ya, memang kita harus berjuang sendiri. Bukan orang lain yang berjuang untuk kita. Tetapi Sang Buddha menunjukkan dan mendorong kita dengan satu sistem yang sangat jelas bagaimana kita harus berjuang untuk mencapai tujuan keselamatan itu. Saudara-saudara, oleh karena itu atasama paniti merupakan faktor yang sama sekali tidak mungkin dan tidak bisa dihindari. Saudara-saudara masih muda, sebagian besar atau mungkin 99,9% kecuali Romo Pomo, semuanya masih muda. Bahkan mungkin hampir semuanya belum berkeluarga. Berusahalah saudara untuk menggunakan waktu saudara mulai sekarang mencari pengetahuan dan kemudian membekali diri saudara dengan latihan sehingga memperoleh kemampuan demi kepentingan dan kemajuan saudara. Jangan harapkan miracle saudara.
Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, rekayasa teknologi demikian canggih, tetapi jangan harapkan miracle untuk kemajuan saudara. Seandainya ada miracle, saya yakin miracle itu tidak berlaku untuk membuat orang sejahtera, maju, makmur, berhasil, sejahtera, kuat, ulet. Tidak mungkin. Miracle itu sesungguhnya seperti fenomena fata morgana yang sesungguhnya ada, tetapi seperti tidak ada. Atau yang sesungguhnya tidak ada, tetapi seperti ada. Tidak zamannya lagi saudara kita sekarang berpikir yang miracle-miracle, keajaiban-keajaiban. Dan umumnya miracle itu hanya terlintas pada pikiran-pikiran kita semua pada saat-saat kita sengsara, pada saat-saat kita gagal, pada saat-saat kita tidak berhasil, pada saat-saat kita kecewa. Disitulah kemudian timbul miracle. Lihat horoskop, minta jam si, pergi ke suhu, hari depan bagaimana. Tetapi pada saat kita berhasil, pada saat kita puas, pada saat kita merasa maju, semangat kita prima, pada saat itu kita tidak butuh melihat horoskop, pada saat itu kita tidak butuh lihat jam si dan sebagainya, pada saat itu tidak terpikir dalam pikiran kita, apakah ada miracle untuk hidup saya. Saudara-saudara, roda yang keempat adalah pube kata punyata. Memang roda yang keempat ini seperti harga mati, saudara. Tetapi mengapa Sang Buddha menyebutkan demikian? Karena itu merupakan faktor yang tidak bisa tidak dibicarakan. Apakah arti pube kata punyata? Mempunyai simpanan kebajikan pada hidup yang lampau. Mungkin karena tingkat pengertian seseorang itu tidak tinggi. Mungkin karena pimpinan itu menekankan pada stressing, pada penekanan yang lain. Maka faktor simpanan karma baik yang lampau ini kadang-kadang hanya disebutkan faktor X. Sang penentu. Manusia berusaha, tetapi sang penentu yang menentukan. Saya bisa memahami ungkapan itu karena mungkin daya tangkap pemikiran manusia, sekelompok manusia waktu itu tidak cukup untuk diajak mengerti adanya dasar yang mendasari kita ini dari kehidupan yang lampau. Atau mungkin pimpinan itu justru menekankan pada unsur yang lain, sehingga kemudian adanya dan perlunya timbunan, atau adanya lebih tepat timbunan karma baik yang lampau, hanya dijelaskan sebagai itulah takdir, itulah nasib yang sudah ditentukan. Sejauh-jauh manusia berusaha, tetapi tidak akan melampaui takdir dan nasib yang sudah ditentukan. Saudara-saudara, Sang Buddha menjelaskan hal itu dengan mengungkapkan memang ada faktor X, tetapi faktor itu merupakan akumulasi timbunan dari habit, kebiasaan-kebiasaan, dari perbuatan-perbuatan, dari kelakuan-kelakuan kita dalam kehidupan kita yang lalu. Timbunan atau akumulasi perbuatan dan kebiasaan dan tingkah laku dan sikap dan segala macam itu tidak lenyap. Itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi kehadiran kita sekarang di sini. Bagaimanakah sikap kita, bagaimanakah kondisi hidup kita, bagaimanakah temperamen kita, dan demikian juga bagaimanakah rintangan dan keberhasilan kita. Semuanya itu
dipengaruhi oleh faktor yang lalu. Memang faktor yang lalu tidak menentukan, itu yang harus diingat. Tetapi faktor yang lalu tidak bisa diabaikan. Saya sudah menyebutkan, ube kata punyata. Kalau mempunyai punya kebajikan dari kehidupan yang lalu, maka kebajikan dari kehidupan yang lalu itulah cakra, roda yang membawa kita maju. Saya pernah menjelaskan ada seseorang yang berusaha keras, maka hasilnya juga cukup baik. Wajar, nalar. Tetapi ada orang yang berusaha keras, tetapi hasilnya amat sedikit, seperti tidak masuk akal. Ada orang yang berusaha semampunya saja, atau tidak pada kapasitas atau kemampuan yang penuh, tetapi hasilnya sangat banyak, seperti juga tidak nalar. Tetapi juga ada mereka yang berusaha setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah, masuk akal. Ada empat tipe, ada empat macam. Mereka yang berhasil sungguh-sungguh dengan hasil yang... Mereka yang berusaha sungguh-sungguh dengan hasil yang maksimal. Mereka yang berusaha sungguh-sungguh dengan hasil minimal. Mereka yang berusaha minimal dengan hasil minimal. Tetapi juga ada yang berusaha minimal dengan hasil maksimal. Faktor apakah yang menyebabkan ini? Faktor X itu yang menyebabkan. Faktor karma atau akumulasi dari kehidupannya, dari aktivitanya, dari habitnya, dari tingkah lakunya, dari kehidupannya yang lampau. Faktor itu tetap mempengaruhi, saudara, keberadaan dan kehadiran dan jalan hidup kita sekarang. Sebaliknya, saya harus mengingatkan, atas sama panidi, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan saudara sekarang, akan bermanfaat sekarang, sekaligus akan merupakan faktor yang akan mempengaruhi kehidupan saudara kelak. Itulah dua sisi pisau yang sangat tajam dari perbuatan baik. Selain memberikan pengaruh yang positif, yang nyata pada kehidupan kita sekarang, kebaikan itu merupakan timbunan, merupakan simpanan bagi kehidupan kita kemudian. Tubi kata punyata, kebajikan yang merupakan faktor dari kehidupan yang lampau, yang berpengaruh pada kehidupan kita sekarang, juga mempengaruhi kita waktu kita masih hidup yang lampau itu. Tidak ada perbuatan yang hanya memberikan manfaat separuh atau satu sisi. Kejahatan pun akan mempengaruhi mental kita dan kehidupan kita sekarang. Juga akan mempengaruhi kehidupan kita kemudian. Saudara-saudara, inilah empat macam cakra atau roda yang ditunjukkan Sang Buddha. Dan sekaligus Sang Buddha menyatakan, alangkah bahagianya mereka-mereka yang mengenal ini dan berusaha untuk mempunyai roda-roda ini. Memiliki roda-roda ini sesungguhnya berkah termulia. Bupati rupa desa Wasoja, tinggal di tempat yang sesuai. Pati rupa desa Wasoja, Pube Jakarta punyata, mempunyai simpanan karma-karma baik yang lampau. Atas sama panitija, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Etang manggala mutamang, inilah berkah termulia. Sedangkan sapurisa upasaya sesungguhnya merupakan kalimat lain dari bergaul dengan mereka yang bijaksana. Panditanan jasewana, asewana cepalana, panditanan jasewana. Saudara-saudara, harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan saudara dan mendorong saudara. Kesulitan apapun yang saudara hadapi sekarang sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, tidak banyak saudara dan tidak berat. Oleh karena itu, mumpung saudara masih belum disibukkan menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat, gunakanlah kesempatan saudara untuk belajar dhamma, menambah pengetahuan semaksimal mungkin,
melatih melakukan sesuatu yang bermanfaat sehingga mempunyai kemampuan yang baik. Karena saudara, setelah saudara terjun di masyarakat sebagai anggota masyarakat yang penuh, berdiri sendiri apakah membujang ataukah berkeluarga, saudara akan menghadapi bermacam-macam masalah kelak kemudian yang mungkin tidak pernah saudara bayangkan sekarang. Saudara-saudara, memang banyak mereka yang ingin maju hidupnya tetapi tidak menggunakan roda-roda yang seperti ini. Dia menggunakan roda yang lain. Banyak orang yang ingin maju dengan tidak segan-segan menyusahkan yang lain, dengan tidak segan-segan menghancurkan yang lain, dengan tidak peduli dengan kesejahteraan yang lain. Memang ini roda-roda juga yang membawa kemajuan, tetapi roda-roda yang juga berbahaya bagi dirinya sendiri. Tanpa bekal pengetahuan yang cukup, seseorang bisa saja mencari kemajuan dengan berjalan di atas bangkai-bangkai teman-temannya yang lain, yang mungkin dulu akrab, yang mungkin dulu sangat-sangat dekat sekali, yang bahkan mungkin saudaranya sendiri. Tetapi demi kemajuan dalam arti yang sempit, tidak jarang dia mengorbankan semuanya itu. Saudara-saudara, sekarang saudara mungkin pernah mendengar, tetapi kelak kalau saudara sudah terjun di masyarakat, bukannya saudara juga ikut melakukan? Jelas tidak, bukan merupakan harapan saya, tetapi saya yakin saudara akan semakin banyak mendengar. Tanpa adanya latihan yang menimbulkan kemampuan bagi saudara untuk berpegang kepada prinsip-prinsip dhamma, sulit bagi saudara untuk menghadapi kemudian dengan ketegaran. Saudara-saudara, inilah yang saya harapkan. Semoga saudara mempunyai 4 cakra atau roda ini. Berpandai-pandai memilih tempat tinggal yang sesuai, mungkin juga termasuk tempat untuk indekos, tempat untuk bermain, tempat untuk bergaul, tempat memilih di mana restoran, di mana harus karaoke. Cobalah pilih tempat-tempat yang sesuai, tempat-tempat yang tidak menjatuhkan saudara, tetapi tempat-tempat yang syukur merupakan roda yang membawa kemajuan. Kemudian berusaha untuk memperoleh guru yang baik sebagai sumber inspirasi. Alangkah sengsaranya, tidak lengkapnya kalau saudara-saudara sampai sama sekali tidak mempunyai guru spiritual, sama sekali tidak mempunyai teman seperjalanan yang baik yang bisa membimbing dan memberikan sumber inspirasi bagi saudara. Kemudian berjuang dengan keras melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau kebaikan dilakukan berkali-kali-kali-kali, sesuatu yang dilakukan berkali-kali-kali akan menjadi satu habit, dan habit itu akan menjadi sifat yang lain. Dan syukur kalau memang dalam kehidupan yang lampau saudara cukup mempunyai timbunan, punya kiriya kebajikan. Seandainya tidak, marilah kita menimbun mulai sekarang, sehingga timbunan kita sekarang akan menjadi faktor yang baik bagi kehidupan kita kemudian. Dan inilah berkah harus diterjemahkan di dalam pengertian agama Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara, dan semoga saudara memperoleh kemajuan. Semoga Sang Triratna selalu memberkahi kita. Sabbe Sattha Bhavantu Sukhinah.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih di suasana pagi yang penuh dengan kebahagiaan. Demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu dalam Mutiara Pagi Buddha, dan juga tadi sudah kita dengarkan Dhamma pada Umat Buddha di pagi hari ini. Semoga berkenan, dan kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah
1: 1 RRI Toito.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Berapa rupiah sebenarnya uang dari APBD Kabupaten Toli-Toli itu yang masuk untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita, khususnya yang berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas? Atau bahasa sederhananya, berapa rupiah APBD Kabupaten Toli-Toli itu yang masuk ke sekolah luar biasa?
2: Tanggal 1 itu rencana kita sudah mulai bergabung dari TNI Polri. Selanjutnya kemarin juga saya baru pulang dari Toli-Toli. Kebetulan di sini tidak ada senjatanya laras panjang TNI khususnya Angkatan Darat. Maka saya kemarin sudah menjemput di Toli-Toli.
3: Karena kemarin itu ada kan tari Monamot juga Pak, itu untuk di sanggar yang lain. Dulu kan kita masih sama-sama itu Pak, dengan sanggarnya. Tari Totamotami, itu tari untuk persembahan, sama dengan penyambutan tamu juga.

0: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang berhasil diimpun tim RRI. Di antaranya menambah kaum muslim hingga ke pelosok desa, Majelis Subuh Berkah MSB disambut antusias di Desa Mulyasari. Dan kami akhiri informasi mengenai tanggapan Koni Toli-Toli terkait pengunduran waktu pelaksanaan Porprov dari November ke Desember 2026. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Sabtu, 1 Agustus 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jamie Yusuf, mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan ruang fiskal yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas. Menurutnya, pengalokasian anggaran yang inklusif menjadi langkah penting agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai bidang pembangunan. Laporan selengkapnya bersama Susanti Akataba.
1: Anggota DPRD Toli-Toli Jamie Yusuf menegaskan penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak setara untuk mengakses pendidikan, olahraga, pelatihan keterampilan, dunia kerja, dan layanan publik. Karena itu dukungan anggaran tidak boleh hanya bersifat simbolis, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan. Ia mengatakan kebijakan pembangunan daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga setiap program pemerintah dapat diakses secara adil. Ia mengatakan penguatan ruang fiskal menjadi salah satu kunci untuk memperluas layanan serta meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli. Selain itu, Jamie Yusuf menilai pengembangan potensi penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian lebih besar. Dukungan anggaran dapat diarahkan pada pembinaan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan olahraga, prestasi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk membangun sinergi dalam menyusun program yang inklusif.
2: Berapa rupiah sebenarnya uang dari APBD Kabupaten Toli-Toli itu yang masuk untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita, khususnya yang berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas? Atau bahasa sederhananya, berapa rupiah APBD Kabupaten Toli-Toli itu yang masuk ke sekolah luar biasa atau SLB kita? Melihat rekam jejak dari sekolah luar biasa Kabupaten Toli-Toli, sebenarnya luar biasa torehan prestasi mereka.
1: Dengan kolaborasi yang baik, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Jamie Yusuf berharap komitmen menghadirkan ruang fiskal yang ramah disabilitas menjadi bagian dari arah pembangunan Kabupaten Toli-Toli, sehingga pembangunan yang inklusif bukan hanya memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi daerah. Susanti Akataba melaporkan.
0: Siswa-siswi calon Paskibraka Kabupaten Buol mulai 1 Agustus menjalani karantina dan latihan gabungan bersama pasukan 45 TNI Polri. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol terus mempersiapkan pasukan pengibar bendera Paskibraka yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di puncak hari ulang tahun proklamasi RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol Mansur Hentu kepada RRI menyebut, untuk Paskibraka Kabupaten Buol yang terdiri dari siswa-siswi terbaik hasil seleksi sekolah-sekolah tingkat SLTA sederajat setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan per 1 Agustus 2026 ini mulai memasuki masa karantina di salah satu hotel di Kota Buol dan mulai melaksanakan latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri hingga jelang hari H pelaksanaan upacara.
4: Tanggal 1 itu rencana kita sudah mulai bergabung dari TNI Polri. Selanjutnya, kemarin juga saya baru pulang dari Toli-Toli. Kebetulan di sini tidak ada senjatanya laras panjang TNI, khususnya Angkatan Darat. Maka saya kemarin sudah menjemput di Toli-Toli. Nah, yang Angkatan Laut juga dari Toli-Toli sudah bergabung kemari. Itu persiapan kami.
3: Menyinggung kondisi cuaca saat ini panas terik dan kadang-kadang hujan, terhadap latihan dan kondisi kesehatan siswa-siswi calon Paskibraka, para pelatih selalu menyesuaikan kondisi cuaca, latihan di lapangan atau di dalam ruangan, selain rutin pemeriksaan kesehatan oleh tim medis.
4: Dengan panas seperti ini berarti mental mereka sudah siap tampil. Alhamdulillah walaupun panas, tapi mereka fisik-fisik mereka bagus, kita juga menyesuaikan pagi-pagi mereka latihan. Kalau hujan mereka latihan di ruangan. Apa pengukuhan, kami rencana tanggal 14 barangkali pengukuhan paskibraka. Tapi saya lihat kemarin bahwa mereka luar biasa. Walaupun kondisi panas seperti ini, tapi fisik mereka tidak ada yang jatuh, tidak ada yang pingsan.
3: Kepala Kisbangpol Kabupaten Bolu ini menambahkan, sebelum siswa-siswi mengemban tugas mulia, mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di upacara 17 Agustus, akan melewati prosesi pengukuhan. Untuk Kabupaten Bolu upacara hari ulang tahun RI, seperti upacara HUT RI di Istana Negara, utamanya seragam yang digunakan pengawal pasukan 8 dan pasukan 4-5.
0: Sanggar Seni Kindiatan terus berupaya melestarikan seni budaya daerah dengan memperkenalkan tari kreasi persembahan khas Kabupaten Bol yang dikenal dengan nama Tota Motami. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
5: Sanggar Seni Kindiatan terus berupaya melestarikan seni budaya daerah dengan memperkenalkan tari kreasi persembahan khas Kabupaten Bol yang dikenal dengan nama Tota Motami. Tarian tersebut menjadi salah satu karya seni yang kerap ditampilkan dalam berbagai kegiatan budaya maupun penyambutan tamu. Penata tari Sanggar Seni Kindiatan, Rinta, mengatakan Tota Motami yang dalam bahasa Bol berarti tari persembahan dibawakan oleh sejumlah penari wanita dengan menampilkan gerak yang syarat makna sebagai simbol penghormatan dan penyambutan kepada tamu, di mana beberapa penari wanita dan identik dengan prosesi menabur beras kuning yang dipadukan dengan rangkaian gerakan tari sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Menurutnya, tarian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya lokal, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan identitas budaya masyarakat Bol kepada generasi muda maupun masyarakat luas.
6: Karena kemarin itu ada kan tari Monamo juga Pak, itu untuk di sanggar yang lain. Dulu kan kita masih sama-sama itu Pak, dengan sanggar Ngang, tari Tota Motami. Itu tari untuk persembahan, sama dengan penyambutan tamu juga. Di dalamnya ada gerak yang ganya sama penaburan beras kuning.
5: Rinda menjelaskan saat ini Tota Motami mulai diajarkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Bol sebagai bagian dari kegiatan seni dan budaya. Langkah tersebut dilakukan agar para pelajar mengenal sekaligus mencintai warisan budaya daerah sejak usia dini.
6: Di sekolah-sekolah sudah. Kemarin juga ada di SMA 2 terakhir itu pelatihan seni tari yang seangkat tari ini, tari penyambutan Tota Motami, persembahan kami. Agar bisa lebih mengenal lagi tari-tarian tradisi yang ada di Kabupaten Bol.
5: Melalui pelatihan di sekolah maupun pembinaan di sanggar seni diharapkan Tota Motami dapat terus dilestarikan dan semakin dikenal tidak hanya di Kabupaten Bol tetapi juga pada berbagai ajang seni budaya di tingkat regional maupun nasional.
0: Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Tolitoli, Bol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, merambah kaum muslim hingga ke pelosok desa, Majelis Subuh Berkah MSB disambut antusias jamaah di Desa Mulia Sari, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
7: Baik saudara, meski terbilang desa terpencil di Kecamatan Lampasio, rombongan Majelis Subuh Berkah MSB Tolitoli akhirnya tiba di Desa Mulia Sari, tepatnya di Masjid Sabibul Muttaqin yang disambut antusias masyarakat muslim setempat. Ketua MSB Tolitoli Kiai Mujib yang memimpin rombongan mengatakan dipilihnya Desa Mulia Sari berkaitan dengan rencana pembangunan pondok pesantren pencakar langit merah putih yang merupakan bantuan wakaf tanah dari salah seorang jemaah MSB. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh, rombongan terobati dengan sambutan masyarakat setempat yang berharap kehadiran MSB Tolitoli mampu membawa ketentraman umat.
8: Alhamdulillah kemarin responnya masyarakat, pejabat, aparat juga luar biasa di sana. Oleh karena itu harapan kami bagaimana supaya daerah-daerah terpencil, kepulauan maupun pedesaan yang sulit dijangkau pun ini bisa untuk bersama-sama untuk menuju ke sana. Yang kami butuhkan ini ternyata adalah kendaraan yang bisa menuju ke daerah-daerah yang di situ sulit jangkauan, berarti seperti Harto, seperti Ekstrada, ya siapa tahu nanti ada yang ikut gabung, nanti bersama-sama bisa mewujudkan yang terbaik. Karena ini adalah memikirkan bagaimana Kabupaten Tolitoli aman, tentram, damai, dan penuh rahmat dari Allah. Insya Allah dengan adanya MSB keliling ini adalah merupakan wadah untuk bagaimana Tolitoli itu aman, tentram, damai, dijauhkan dari bala.
7: Di bagian lain, Ustadz Mujib menjelaskan agenda Majelis Subuh Berkah ke depan akan melaksanakan milad ke-10 tingkat Provinsi Sulteng dan milad ke-3 tingkat Kabupaten Tolitoli. kegiatan akan diisi dengan safari dakwah yang akan dihadiri kurang lebih 80 mubalik dari Kota Palu. Menurut Kiai Mujib, kegiatan yang akan digelar Agustus ini juga akan dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, di tempat yang sama mubalik MSB Ustazah Dr. Anda Hajah Mas'ad mengapresiasi kunjungan ke Desa Mulyasari di mana antusias warga memfasilitasi kegiatan pengajian.
9: Banyak manfaatnya di masyarakat maupun di lingkungan dimanapun kita berada. Insya Allah dengan adanya subuh berkah ini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama misalnya ada isu-isu bahwa akan ada bencana dan lain sebagainya. Insya Allah dengan adanya subuh berkah ini keliling Kota Toli-Toli sampai di pedesaan yang tidak bisa dijangkau, kami juga tulus dan ikhlas akan mendatangi sehingga masyarakat juga menyambut dengan baik. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik.
7: Suasana alam yang sejuk di desa terpencil Mulyasari jauh dari bisingnya kota, masyarakat muslim setempat sangat berharap pembangunan pondok

0: Kabupaten Tolu Toli. Betapa tidak, dengan pengunduran waktu pelaksanaan itu, terdapat waktu yang cukup bagi atlet untuk berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi ajang cukup bergengsi di level provinsi tersebut. Hal itu diungkapkan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Tolu Toli Mansur Pondang saat diwawancara RRI terkait pengunduran waktu pelaksanaan Porprov 10 Morowali. Menurutnya, secara teknis, Kabupaten Kota akan lebih siap menghadapi Porprov dengan pengunduran waktu pelaksanaannya yang semula dijadwalkan berlangsung bulan November menjadi Desember. Namun akan berdampak dari sisi anggaran yang disiapkan oleh masing-masing kabupaten kota peserta Porprov.
1: Pokoknya memang dari sisi anggaran tentu saja berkonsekuensi bertambah karena ada tahapan-tahapan kita di pembinaan di kabupaten kota itu yang harus juga bertambah. Misalnya TC yang tadinya kemudian sudah dilakukan di Oktober satu bulan penuh itu pada akhirnya kemudian itu kan bergeser waktunya sehingga memang sebulan sebelum pertandingan.
0: Menurut Sekretaris Umum KONI Kabupaten Tolu Toli, pihaknya menghormati sekaligus menghargai apa yang menjadi pertimbangan Kabupaten Morowali sebagai tuan rumah yang meminta waktu pelaksanaan Porprov digeser dari bulan November ke Desember. Sebab diakui, dengan pengunduran tersebut, tuan rumah pelaksana berkeinginan agar ajang multi-event 4 tahunan Porprov berjalan sukses.
1: Tetapi kemudian sekali lagi saya ingin mengatakan, kita menghormati, menghargai apa yang menjadi pertimbangan tuan rumah sehingga meminta agar waktu ini di pelaksanaan pembukaan itu digeser. Ya, tentu saja tuan rumah berkeinginan untuk bagaimana Porprov ini sukses. Tuan rumah tentu juga kita lihat bahwa mereka semua penyelenggara dan juga sebagai kompetitor ya, peserta dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi ke-10.
0: Untuk itu Sekretaris Umum KONI Kabupaten Tolu Toli berharap pengunduran waktu pelaksanaan Porprov menjadi ajang bagi seluruh cabang olahraga maupun atlet untuk terus berlatih serta mempersiapkan diri secara matang agar target menjadi yang terbaik pada Porprov 10 Morowali dapat tercapai secara maksimal.
2: Informasi yang baru saja dilaporkan Ahmad Mukadas terkait dengan berita pengunduran waktu pelaksanaan Porprov ke-10 di Morowali berdampak positif bagi atlet sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Pendengar, masih di suasana pagi yang penuh dengan semangat hari ini. Pasti banyak kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menghabiskan suasana akhir pekan yang lebih berwarna. Dan apapun rencana Anda, semoga hari ini akan mengantarkan kita pada begitu banyak kebahagiaan.

Sebuah buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Penulis Goal by Wu, penerbit Haru, tahun 2021. Sebenarnya, usaha yang kamu lakukan dengan keras sampai membuatmu ingin mati adalah usaha yang akan membuatmu tetap hidup. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Ini akan membentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan juga kecewa terhadap diri kita sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau misalnya besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Kegagalan yang kita hadapi ini akan memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun, berulang lagi, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak sekali hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Disinilah kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu sangat berat. Nah, disinilah kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui atau sama-sama disadarkan untuk bisa introspeksi diri. Dari rasa ini, kita juga diajarkan tentang mindset, manner, dan juga maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Selalu saja ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang pada diri kita sendiri. Saat kita banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Kita butuh jeda untuk mengisi tenaga agar kita bisa kembali melanjutkan perjalanan di kehidupan ini. Yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan menemukan kebahagiaan dengan berupaya menerima segala takdir dari Yang Maha Kuasa. Produksi Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Saudara, perkar harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamina Dex serta Dex Lite tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 5%. Nah, wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Pada 1 Agustus, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Secara berkala, perusahaan akan menyatakan langkah tersebut untuk mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menjelaskan penyesuaian harga mengikuti dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Penyesuaian tersebut mengacu rata-rata pada harga minyak dunia dan juga perkembangan nilai tukar rupiah selama periode. Harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter sesuai dengan penyesuaian terbaru. Pertamax Green 95 juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Pertamina Dex tetap dipasarkan dengan harga Rp21.150 per liter pada periode penyesuaian kali ini. Dex Lite juga tidak mengalami perubahan dengan harga Rp19.700 per liternya. Kita juga mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM non-subsidi. Informasi terkait dengan berita hari ini 1 Agustus harga Pertamax turun bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Pendengar, Presiden Prabowo ungkap Korea Selatan minta Indonesia buka dialog dengan Korut. Presiden Prabowo mengatakan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara. Permintaan Lee ini disampaikan saat lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke negeri Gingseng tersebut. Nah, pendengar, permintaan tersebut karena Indonesia dinilai tidak memiliki kepentingan apapun, sikap politik Indonesia bebas aktif, dan membuat Indonesia mudah diterima di negara manapun. Presiden Prabowo bersyukur karena pendiri bangsa mewarisi politik luar negeri yakni non-blok, dan sikap Indonesia tidak memihak atau mendukung blok atau kekuatan besar tertentu. Kawasan ASEAN yang dianggap zona perang ternyata tidak luput dari perang. Oleh sebab itu, usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo meneguhkan sikap luar negeri Indonesia, yakni menjadi tetangga yang baik. Presiden Prabowo mencontohkan Myanmar bergejolak, terjadi perang bersaudara dengan belasan atau puluhan milisi bersenjata yang didukung oleh negara lain. Thailand dan negara tetangga Kamboja juga terlibat pertempuran. Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan juga meredakan ketegangan. Indonesia adalah negara besar sehingga harus lebih arif dan tidak mudah untuk terprovokasi. Indonesia memiliki hubungan yang bagus dengan Rusia, Australia, Jepang, India termasuk juga Papua Nugini. Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak pernah mencampuri urusan dari negara lain. Sementara itu, pendengar, pengusaha memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai visioner. Selain itu, kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki arah strategis yang didukung keberanian mengambil terobosan dan juga kecepatan dalam mengeksekusi setiap kebijakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar masih dengan suasana pagi yang penuh dengan semangat. Hari ini siap kembali untuk melangkah, apalagi akhir pekan Anda yang tetap bekerja. Semoga semuanya dimudahkan dan apapun yang kita kerjakan akan bernilai pahala serta membawa berkah untuk keluarga kita tercinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, pemerintah siapkan 8.100 tiket undangan upacara di Istana Negara. Wah, kira-kira berkenankah Anda untuk berkunjung atau dapat undangan? Nah, pendengar, simak informasinya. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara langsung di Istana Merdeka, Jakarta, dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Nah, undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus. Pemerintah juga akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan pada peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, pendengar, bagi yang beruntung memenangkan undian pada HUT logo RI, ini akan diundang, dan hal itu disampaikan oleh Wamen Juri, bahwa kegiatan Bulan Kemerdekaan tidak hanya di Jakarta, namun juga di setiap daerah. Wamen juga menyampaikan bahwa permohonan maaf jika serangkaian kegiatan HUT ke-81 mengganggu aktivitas masyarakat. Ia mengatakan serangkaian kegiatan selama Agustus sebagai upaya untuk mensyukuri kemerdekaan. Serangkaian kegiatan pada Bulan Kemerdekaan yaitu 1 Agustus Doa Kebangsaan dan juga Zikir Bersama yang digelar di Monumen Nasional. Kemudian penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang dinilai memiliki jasa, prestasi, dharma bakti, dan juga kesetiaan. Kemudian 14 Agustus, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Pada 15 Agustus, gelar siarah nasional dan juga renungan suci di Taman Makam Pahlawan. 17 Agustus, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Kemudian 17 Agustus, pesta rakyat di Monumen Nasional. Dan 30 Agustus lomba lari atau merdeka run di depan Istana Merdeka. Demikianlah pendengar informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sebanyak 8.100 tiket undangan upacara di Istana akan disebar.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara, kenapa kita harus move on? Nah, itulah kehidupan ya. Kehidupan ya seperti itu. Kadang kita bahagia, kadang kita juga sedih, kadang kita boleh menikmati hidup yang sesuai dengan harapan. Kadang kita juga sedih karena tidak terwujud apa yang menjadi keinginan kita. Seperti itulah kira-kira. Tapi yang pasti roda kehidupan itu terus berputar ya. Kita harus move on meski mungkin hari kemarin terlalu menyakitkan. Nah, di hari ini cuaca cerah. Ayo dong, semangat move on ya. Apalagi yang sudah janjian mau dinner sebentar, mau malam mingguan, pasti makin asik ya. Semoga rencananya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan hari Anda pun semakin lebih berwarna dengan hadirnya era detoli-toli.

Baik, pendengar di suasana pagi yang masih penuh dengan semangat hari ini, sekarang sudah pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil menikmati suasana pagi hari ini, ada yang ke pasar atau juga mungkin pagi ini ya, Anda tengah menikmati suasana pagi dengan sarapan. Ada yang mencuci, memanfaatkan akhir pekan juga untuk bersih-bersih. Semuanya bisa lebih semangat untuk hari ini dan warnai selalu setiap langkah Anda.

0: Saudara pendengar, pukul 8 kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Komando FM Pro 1 Jakarta.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
4: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
5: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
7: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini.